0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
3: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
5: Saya ingat Pak Arso berapa?
7: 375.000 Sing Dolar, Pak.
5: Sing Dolar. Itu ya. Saksi mana,
7: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
5: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
6: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
5: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
8: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
5: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
8: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
5: Saudara berikan?
8: 10 ribu, Pak.
5: 10 ribu SGD lagi?
8: Bukan, USD.
6: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
2: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
9: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
10: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah satu monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
9: Wamendak Diyaroro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
12: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
13: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
11: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
12: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro3.
14: Laporan khusus.
15: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
16: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
15: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
16: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
15: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, H-1 atau H-2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
16: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
14: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
16: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
17: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
16: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
18: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
19: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
20: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
4: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
22: Comprehensive strategic partnership that we have.
23: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
1: In the economic sector, we also
3: di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
23: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
4: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
23: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
7: Under the leadership of President Promoto,
23: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta, kita melanjutkan sejumlah informasi dalam perjalanan Surabaya pagi ini. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cukup cerah untuk pagi hari ini. Ya, kita masih diwarnai dengan fenomena bedinding agaknya hingga di pertengahan bulan Juli 2026. Tetap jaga kesehatan begitu ya, agar kita siap melanjutkan aktivitas kita di hari Rabu kali ini. BMKG Juanda ini menginformasikan berkaitan dengan perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya untuk pagi, siang hingga sore hari nanti. Kondisinya cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Namun pada saat malam hari itu kondisinya diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut asap. Agaknya memang ya kalau pagi berangkat selain suhu udaranya cukup dingin begitu ya, ini masih ada kabut yang menyelimuti sekitaran langit kota Surabaya. Suhu udara hari ini kalau dibandingkan dengan 2-3 hari kemarin tidak seberapa terik begitu ya. Namun kalau di Surabaya ya masih bisa dirasakan begitu ya bagaimana panasnya sinar matahari. 11 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 39 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Itu ya kalau Anda memang lebih banyak aktivitasnya di luar ruangan. Jadi bisa disesuaikan tentunya dengan kondisi-kondisi cuaca yang mungkin saja bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau tadi Anda juga sempat mendengarkan bagaimana Pro 3 Jakarta menghadirkan sejumlah kabar juga dari rekan-rekan reporter. Ini juga ada pernyataan dari DPR RI yang membantah isu bahwa pihaknya menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI, ini membantah anggapan yang menyebut DPR itu menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Karena kalau sebelumnya tadi gitu ya, kita sempat bahas berkaitan dengan kasus korupsi yang ya trennya mengalami peningkatan cukup signifikan untuk Indonesia begitu ya. Kita semakin apatis begitu ya, banyak hal-hal yang kemudian melukai hati masyarakat. Nah, sehingga kita mendorong pemerintah untuk bisa, wujudkan sebuah hukum yang adil gitu ya, agar kasus korupsi tidak semakin banyak dan merajalela. Nah, satu di antaranya juga berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset yang masih terus dibahas begitu ya. Karena menurut Saan Mustopa, hingga saat ini pembahasan RUU tersebut masih terus berjalan melalui Komisi 3 DPR RI. Dan saat menjelaskan, Komisi 3 DPR telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dan public hearing untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan termasuk para praktisi dan pemangku kepentingan. Jadi ini sudah ditegaskan gitu ya bahwa tidak benar bahwa DPR itu menolak terkait dengan pembahasan RUU perampasan aset. Dan ia menegaskan proses pembahasan masih berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Dan berbagai masukan tentunya dibutuhkan yang ini juga diberikan oleh sejumlah pihak sebagai bahan penyempurnaan dari substansi rancangan undang-undang tersebut. Dan saat mencontohkan, Komisi 3 ini baru saja juga menggelar RDPU bersama Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi dan sejumlah pihak lainnya untuk membahas rancangan belet tersebut. Dan menanggapi pertanyaan mengenai anggapan bahwa pembahasan RUU perampasan aset dibenturkan dengan pihak lain termasuk dengan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, Saan memastikan bahwa DPR tetap memiliki komitmen yang sama. Besar harapan memang tentu ya bahwa ini adalah upaya untuk bisa melakukan pemberantasan kasus korupsi yang di Indonesia disinyalir cukup banyak dan mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Kita tentu berharap dari kasus ini gitu ya, dari begitu banyaknya kasus yang terjadi, nah dari adanya anggapan bahwa DPR menolak, ini bisa ditanyakan lagi komitmennya seperti apa. Ya tentu kita berharap lah ya, ada hukum yang tegas sehingga kasus korupsi tidak terus merajalela.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Wendra Yuli Santoso bin Saniman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayaran, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tambak Pring Timur, nomor 1 RT 1 RW 6, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2116/PT.G/2026/PA.SBY antara Nurul Aini binti Untung sebagai penggugat dan Wendra Yuli Santoso bin Saniman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Git, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
3: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
2: Misalnya seperti apa, Git?
3: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
2: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
3: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
2: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
3: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

sembari tentunya Anda menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Nah, saya ajak Anda nanti ya dalam sesi diskusi dalam program Dialog Aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tema kita cukup menarik, Sekolah Rakyat dan Pendidikan Berkualitas. Bagaimana implementasinya di daerah? Karena memasuki pertengahan bulan Juli, di mana tahun ajaran baru 2026-2027 kembali diselenggarakan, tentu sekolah rakyat pun ini juga akan melakukan proses dan juga kegiatan belajar mengajarnya. Lepas dari tahun lalu ya, di mana angkatan pertama yang di 2025 itu sekolah rakyat resmi diluncurkan, ini untuk memberikan atau mewujudkan mimpi anak bangsa, gitu ya, bagi mereka-mereka yang dalam keterbatasan ekonomi tidak mampu mengenyam pendidikan. Nah, ini adalah jawaban bagi mereka sehingga disambut baik. Nah, tahun ini adalah tahun kedua juga ya, di mana sekolah rakyat juga mulai melakukan aktivitas proses belajar mengajarnya. Namun dalam pelaksanaannya, karena terhitung baru satu tahun, di angkatan selanjutnya ini masih ada sejumlah hal yang harus dituntaskan. Kita dengar tadi ya, masih ada laporan dari rekan-rekan reporter bahwa kalau di Tuban itu gedung sekolah rakyatnya belum tuntas. Akhirnya masa pembelajaran tahun ajaran baru 2026-2027 itu berpotensi mundur. Kemudian juga kalau di Kediri tadi ya, itu juga untuk penjangkauan, maksud kami ada 248 siswa yang sudah mengikuti MPLS Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri, ini juga memulai proses pembelajaran bagi generasi pemutus rantai kemiskinan. Sementara kalau di Jawa Timur sendiri, ini proses penjangkauan dan penerimaan calon peserta didik sekolah rakyat baik dari jenjang SD, SMP, dan SMA di beberapa wilayah di Jawa Timur masih terus berlangsung. Jadi masih ada proses penjaringan dan juga penjangkauan tersebut, begitu ya. Karena tentu baru satu tahun, ini terus disosialisasikan, terus digeber untuk masyarakat agar ya ini tahu bahwa ada program yang memiliki tujuan mulia untuk mewujudkan mimpi generasi bangsa, satu di antaranya mereka yang tinggal dalam garis kemiskinan. Ya, belum lagi permasalahan-permasalahan yang lain begitu ya. Kalau penjaringan calon siswa sampai hari ini masih dilakukan, otomatis tahun ajarannya mundur begitu ya. Kalau gedungnya belum tuntas, nah ini juga menjadi sebuah permasalahan karena seharusnya memang sudah lengkap semua segala sesuatunya, fasilitasnya agar anak-anak ini bisa bersekolah dengan baik dan juga nyaman begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang proyek Sekolah Rakyat Jatim, ini disinyalir memang masuk fase akhir itu pada akhir Juni dan siap memulai tahun ajaran baru. Tentu setiap wilayah di Jawa Timur berbeda-beda kondisinya. Ada yang memang sudah memasuki fase akhir, siap menyambut tahun ajaran baru ini, namun masih ada yang terus berproses begitu ya. Untuk anggaran pembangunan sekolah rakyat di Jatim, dari pagu 3,4 triliun rupiah yang baru terserap, itu sekitar 62,6% atau sekitar 1,97 triliun. Sementara program revitalisasi sekolah dan madrasah itu juga sebagian besar sudah terrealisasi sekitar 33,08% dari pagu 254,99 miliar rupiah. Itu terserap sekitar 84,36%. Jadi pembangunan sekolah rakyat di Jawa Timur itu kan dibagi 4 paket ya. Ada 18 lokasi prioritas dengan proyek utama di Surabaya yang progres fisiknya sudah mencapai 77,68% per Juni kemarin. Selain itu, APBN juga mempercepat revitalisasi sekolah dan madrasah. Dari 2.225 usulan lembaga pendidikan, sebanyak 122 sekolah dan madrasah di Jatim telah direvitalisasi hingga akhir Mei lalu. Jadi ini upaya untuk terus melakukan percepatan. Karena ya kembali lagi begitu ya, ini misi mulia sebenarnya, program yang sangat baik gitu ya bagi anak-anak bangsa yang mereka notabene dalam keterbatasan tidak bisa mengenyam bangku pendidikan, sehingga program ini menjadi jawaban bagi mereka-mereka khususnya sebagai pemutus mata rantai kemiskinan. Karena kalau anak-anak ini bisa mengenyam pendidikan, kemudian di sekolah juga diajarkan karakter yang baik, memiliki ilmu, kecerdasan yang baik, mudah-mudahan di kemudian hari mereka ini juga bisa bersekolah lebih tinggi, kemudian bekerja, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mereka bisa mengangkat derajat keluarga. Berkaitan juga ya,
Dengan keberadaan sekolah rakyat di Jawa Timur yang jumlahnya juga cukup banyak, trennya pun positif, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan bahwa proses penjaringan calon peserta didik sekolah rakyat untuk tahun ajaran 2026-2027 masih berlangsung sehingga jumlah siswa yang diterima belum ditetapkan secara final. Karena itu tadi ya, masih dalam satu tahun program kemarin ini dijalankan dan sekarang masih terus butuh sosialisasi. Dan Kofifa menjelaskan penjaringan calon peserta didik dilakukan oleh sumber daya manusia SDM Program Keluarga Harapan atau PKH dengan pendampingan Dinas Sosial, Dinsos Kabupaten Kota. Seluruh pihak masih mengoptimalkan proses tersebut untuk memenuhi kuota, terutama di

0: Itu yang kemudian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, sehingga sampai hari ini pun penjaringan juga masih terus dilakukan berkaitan dengan data dari masyarakat kurang mampu begitu ya. Ini terus ditawarkan, diajak agar anak-anak itu mau begitu ya untuk bisa disekolahkan di sana. Ini menjadi sebuah tantangan juga karena orang tua pun juga masih banyak yang belum mengetahui program ini, masih yang berpikir dan lain sebagainya. Sementara itu Kepala Dinsos Jatim Resunovi Widiani mengatakan data calon peserta didik masih terus berubah seiring proses penjaringan di lapangan. Setelah seluruh tahapannya selesai nanti, pemerintah kabupaten kota akan menetapkan secara resmi daftar peserta didik yang diterima. Karena kan masih terus ya dilakukan begitu ya berkaitan dengan hal-hal tersebut. Karena di awal-awal masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 13-17 Juli itu masih akan dilakukan upaya untuk mendata, termasuk juga penjaringan siswanya. Karena di awal-awal biasanya ada cek kesehatan gratis, tes DNA, begitu ya, dan lain sebagainya. Itu di awal untuk bisa dilakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Nanti kalau sudah tersedia seluruh datanya akan disampaikan kepada publik. Nah, berkaitan hal tersebut, begitu ya, ada mimpi, cita-cita, dan harapan yang tentunya ini menjawab dari generasi bangsa yang mengalami keterbatasan. Sehingga sekolah rakyat dan pendidikan berkualitas itu diharapkan bisa berjalan dengan baik. Lantas seperti apa implementasinya di daerah? Itu yang nanti kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber, begitu ya. Yang pertama ada Ibu Hikmah Bafakih, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, dan juga Bapak Yuli Purnomo, pengamat pendidikan. Anda kami undang untuk turut serta meramaikan sesi diskusi kita nanti dalam Dialog Aspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Ahmad Fajar bin Afandi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Gojek, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sidotopo Wetan, Baru 5D, nomor 37, RT 16, RW 6, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2118/PTT.G/2026/PA.SBY antara Ise Tia Puspita Kumalasari binti Ise Sigar Alimak Priyono sebagai penggugat dan Ahmad Fajar bin Afandi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya?
3: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
2: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
3: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
2: Maksudnya tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
3: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan kan?
2: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
3: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: menemani Anda melanjutkan tugas aktivitas Anda di kesempatan hari Rabu 15 Juli 2026. Kami mengajak Anda untuk mengikuti sesi diskusi dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda boleh manfaatkan line telepon kami 5345474 atau WA 081-3314-992. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat juga yang bisa Anda manfaatkan sebagai media berkomunikasi dengan kami. Dan jangan lupa, saya juga menyapa para pemirsa YouTube RRI Surabaya. Anda juga boleh meramaikan tentunya sesi diskusi kita nanti melalui kolom komentar. Cukup menarik karena kita bicara tentang tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sejak Senin kemarin. Ya tentu kalau kita melihat begitu ya bagaimana upaya pemerintah untuk bisa memberikan akses pendidikan yang merata, utamanya bagi masyarakat kita yang masuk kategori kurang mampu untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik melalui keberadaan sekolah rakyat. Lepas satu tahun berlalu begitu ya, kita ingin juga melihat bagaimana progresnya, bagaimana harapan itu terus ditumbuhkan bagi generasi muda kita, terlebih juga untuk Jawa Timur, notabene dengan angka yang cukup signifikan begitu ya, karena kalau melihat untuk Jawa Timur sendiri, ada cukup banyak keberadaan sekolah rakyat. Nah, bagaimana untuk tahun ajaran baru ini, apakah sudah siap begitu ya, karena kalau satu tahun kemarin tentu banyak dispensasi, karena ini program-program baru, di mana sekolah juga baru awal mulai dibangun dan lain sebagainya begitu ya. Ini yang kita akan perbincangkan juga, di kesempatan pagi hari ini bersama dengan dua narasumber. Sedianya kita juga akan berbincang dengan Ibu Hikmah Bafaki, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, yang kita juga masih tunggu gabungannya melalui Zoom Meeting. Namun di studio saya sudah bersama dengan Bapak Yuli Purnomo, pengamat pendidikan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yulia.
0: Kabar baik juga, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk Kursatu RRI Surabaya. Ini selalu setia hadir untuk kita berbincang dan ngobrol seru begitu ya. Iya. Baik, tema kita sekolah rakyat dan pendidikan berkualitas. Bagaimana implementasinya di daerah? Nah, di awal begitu Pak Yuli, saya ingin juga menanyakan dari kacamata Pak Yuli Purnomo begitu ya. Bagaimana sih Pak keberadaan konsep sekolah rakyat itu ya, yang disinyalir sebagai salah satu strategi pemerintah untuk bisa memperluas akses pendidikan bagi anak-anak bangsa, khususnya bagi mereka keluarga yang tidak mampu. Ini seperti apa Pak Yuli?
1: Ya, begini Mbak Yuli ya. Oke, selamat pagi untuk semua pendengar RRI Program 1 di Surabaya ya. Jadi memang ini suatu program kalau saya katakan luar biasa, amazing ya. Karena program sekolah rakyat ini tidak mengkhususkan, tapi memang ada beberapa progres. Kemudian yang berikutnya adalah ada tujuan ya. Kemudian sasaran itu dulu ya. Kemudian bagaimana nanti goal daripada program pemerintah yang sangat luar biasa ini. Dan ini sudah mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten daerah. Dan ini sudah berprogres Mbak, karena ini kan sejak insya Allah tahun 2025 ini sudah mulai.
0: Ini tahun kedua ya, untuk angkatan kedua.
1: Iya
0: begitu,
1: betul
0: ya.
1: Nah itu diantaranya yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah itu sudah barang tentu sudah stay, sudah semua. Artinya mulai dari infrastruktur ya, kemudian dari guru-guru atau pendamping atau pendidiknya itu saya kira sudah dipersiapkan. Ya. Kemudian juga materi-materinya, kurikulumnya ini kan tidak jauh berbeda, ya tidak jauh berbeda. Ya. Hanya sasarannya ini adalah dari keluarga yang kurang beruntung, ya artinya kurang mampu. Ya. Dari desil 1 sampai desil 5 yang diutamakan adalah desil 1 dan desil 2 yang ekstrim. Tujuannya ini untuk memberikan hak-hak daripada anak-anak ini, anak bangsa ini, generasi penerus yang kurang beruntung dalam untuk mendapatkan pendidikan. Saya tidak membedakan antara mahal dan murah ya, tapi ini semua dibiayai oleh negara. Dan ini sudah pasti harus ada goalnya Mbak ya, juga harus ada bagaimana untuk supaya keberhasilan program ini. Jadi tidak hanya sekedar program saja, tapi juga harus ada evaluasi dan monitoring dan pembetulan-pembetulan gitu. Artinya perbaikan-perbaikan. Ya. Kemudian apakah saat ini untuk peminat peserta ya kan, ini apakah sudah maksimal?
0: Gimana?
1: Nah, ini yang yang kita belum tahu ya kan. Ini kan yang tahu adalah yang terkait diantaranya adalah ya dari Dinas Pendidikan Provinsi ya.
0: Dinsos ya mungkin
1: ya. Juga Dinsos. Ini kan terkait ya ini ya. Dinsos yang punya data kan ini di bawahnya Kementerian Sosial.
0: Iya,
1: nah ini ya kan. Tapi tetap ada kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Sosial. Karena dilihat dari segi masalah sosial kehidupannya. Ini dari Menteri Sosial. Tapi kalau masalah pendidikannya, kemudian masalah kompetensi, tetap wewenangnya di bawah struktural Kementerian Pendidikan. Ini harus dievaluasi apakah sudah maksimum untuk peserta didik ini yang berminat masuk di sana. Karena ini tanpa ada semangat walaupun progres itu bagus ya kan, dan ini untuk kepentingan anak bangsa ini, tapi kalau sip diberikan haknya untuk peminat ini tidak ada semangat, itu sama ya, dengan kan kurang
0: sia-sia
1: bagus.
0: Sia-sia juga ya program ini gitu ya, Pak.
1: Artinya tidak apa ya, bukan tidak mengenai sasaran tapi
0: kurang optimal.
1: Kurang optimal untuk peminatnya, walaupun itu sudah dipersiapkan untuk apa namanya guru-guru pendampingnya, pendidikan ini kan 24 jam dan ini sudah apa namanya boarding school ya. Jadi semua sudah ditanggung, ada penginapan, kemudian ada asrama ya, kemudian ada termasuk apa namanya makan dan segala macam, ini kan sudah ditanggung semua. Ini kan tidak main-main ya kan. Ini kan luar biasa dan ini semua ingin membutuhkan semacam ini kalau di saat ini loh ya, fenomena saat ini dengan sulitnya apa namanya untuk mendapatkan pendidikan ya kan. Artinya apa, mulai kemarin kan ada SBMB ya kan, itu sudah cukup cukup sulit Mbak untuk mendapatkan masuk, maaf ya tidak membedakan, masuk di sekolah-sekolah yang katanya favorit ya kan. Nah, ini kan kesempatan luar biasa untuk generasi bangsa ini supaya memanfaatkan program ini. Nah, ini sekarang permasalahan ini apa ora peminatnya.
0: Nah, itu dia.
1: Iya kan? Ini kan baru tahun kedua mungkin
0: Ini memang tidak mudah karena selain tadi kalau kita katakan ini bahwa program yang sangat baik, strategi pemerintah untuk bisa memeratakan akses pendidikan kepada anak bangsa, utamanya bagi mereka yang tidak mampu. Namun seiring berjalannya waktu, meskipun trennya positif, progresnya cukup baik, namun tantangannya juga banyak.
1: Betul.
0: Nah, ini dia yang kemudian perlu dievaluasi karena tahun kedua tadi juga kabar dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa untuk penjaringan siswa-siswinya masih terus dilakukan. Tadi ya Pak, karena bentuknya semacam asrama ya, mes ya.
1: Iya.
0: Jadi ada orang tua yang ya atau enggak ya, misalnya kayak begitu ya.
1: Makanya boarding school itu lah.
0: Iya, tapi bagaimana juga Pak, ketika melihat kesiapan guru, kepala sekolah, tenaga pengajar, karena kan berbeda dengan sekolah-sekolah dalam tanda kutip reguler ya, mereka hanya mengajar di kelas, tapi kalau ini secara keseluruhan, baik itu dari karakternya, pola pengasuhan dan sebagainya, mereka merangkap itu semua, bagaimana kesiapannya, karena ini menjadi sebuah tantangan besar tentunya Pak. Bagaimana?
1: Ya, itu juga saya sampaikan tadi pada awal, berarti pemerintah ini apakah sudah siap secara all out ya, karena ini 24 jam loh Pak ya. Termasuk pengawasan, termasuk karakter buildingnya, kemudian lifestyle-nya, segalanya, di samping kurikulum yang reguler ya. Perbedaannya ya itu, jadi paling enggak perbedaannya ya Mbak, perbedaannya ya dengan ya, kalau yang itu di situ harus ada stay psikolognya. Yang jelas ya. Kemudian untuk semacam apa ya, guru pendamping ya, PP dulu itu ya. Nah, itu juga harus ada dan ini harus berperan gitu loh. Saya tidak mengatakan peserta ini bukan anak yang anu Mbak, tapi dari keluarga yang kurang beruntung ekstrim. Maaf, saya tidak mengatakan nakal dan segala macam. Kurang beruntung ekstrim.
0: Sehingga pendekatannya harus berbeda
1: begitu ya, Pak. Tapi mungkin dampak dari ini itu ada, tapi mungkin maybe ya. Tapi tidak, itu tujuannya kan di sana memberikan hak untuk anak bangsa ini mendapatkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya kan, untuk mendapatkan pendidikan dan layanan yang terbaik untuk anak bangsa ini. Itu salah satu progres yang harus betul-betul diacungi jempol ya. Oleh karena itu pasti dan harus wajib ada pihak masyarakat atau pihak daripada keluarga yang betul-betul sama-sama memberikan support. Nggak bisa, tadi disampaikan oleh Bu Kofifa tadi ya, katanya masih menjaring ya kan. Nah, inilah artinya kok masih menjaring ya kan. Mestinya sosialisasinya harus digencarkan. Kemudian peran serta daripada orang tua ini, loh iki loh, ada pendidikan yang betul-betul bagus, sama kurikulumnya juga nasional ya kan gitu. Cuman hanya perbedaannya ini school boarding ya, boarding school ya, kemudian di asramakan, kemudian itu aja bedanya. Dan juga ada kunjungan. Karena kenapa? Memang harus dibuat sedisiplin mungkin. Ya. Sehingga nanti insya Allah kalau adik-adik ini sudah keluar dari situ, itu menjadi anak yang luar biasa.
0: Okay.
1: Ya, selama dia berprogres ya.
0: Nah, gitu.
1: Jadi antara berhasil sama tidak di sini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan ini selalu karena tadi sudah mengatakan masih ada penjaringan. Nah, ini berarti kan kalau ada masih ada penjaringan belum maksimal belum.
0: Ya, karena kan kalau kita lihat berprogresnya mulai dari 1 tahun ada yang menggunakan gedung lama, sementara gedung barunya masih dibangun dan sebagainya. Belum lagi tadi kesiapan tenaga pendidik dan pengajar, termasuk juga siswa-siswinya yang masih dicari.
1: Iya. Nah, jadi ini masih jalan bersama.
0: Oke, ini ya, jadi bahan evaluasi berarti Pak Yuli.
1: Betul. Apapun program itu harus ada bahan evaluasi dan monitoring.
0: Oke.
1: Karena itu menunjukkan suatu keberhasilan. Iya kan? Nah, menunjukkan oh iya betul ini keberhasilan, dan itu nanti kalau sudah berhasil ya akan berebut Pak orang jadi masuk di sana.
0: Iya.
1: Karena kenapa? Betul-betul anak yang belajar di sana selama 3 lulusan ini itu bisa menjadikan anak yang handal.
0: Iya, iya.
1: Nah, ini kan jadi kemana-mana kan, oh ya di sini akhirnya nyanci jadi suatu apa ya, ya semacam bukan pilot project tapi suatu percontohan yang luar biasa.
0: Oke.
1: Itu, tapi semua tergantung pada individu manusianya.
0: Ya.
1: Ono semangatnya pura sekolah itu, ya kan?
0: Ya betul. Karena ini semua kan sudah terfasilitasi, ya, mau mikir apa, gitu. Tinggal kemauan dan semangat ya Pak.
1: Iya, jangankan yang di sekolah rakyat. Yang maaf ya, yang sekolah saat ini itu masih kejar-kejaran anak yang tidak sekolah itu masih ada.
0: Iya, iya,
1: iya. Ya, jujur loh, iya di Surabaya masih ada. Dan ini tugasnya beberapa apa ya perangkat-perangkat pemerintah. Kenapa tidak sekolah? Ya kan kenapa? Dan ini ada, harus ada akar permasalahannya. Di mana problemnya kemudian apa itu harus ada.
0: Ya,
1: ya itu ya, supaya tidak ada apa ya pengembangan-pengembangan yang tidak sekolah. Nah, gitu-gitu.
0: Jadi ini evaluasinya. Kalau kita bisa bicara tentang fasilitas, nah ini masih terus dikebut gitu ya, karena tidak semuanya selesai dalam 1 tahun kemarin. Kemudian juga berkaitan dengan tenaga pendidik begitu ya. Karena ini sebuah boarding school gitu ya, asrama dan mes, ya tentu harus ada kekhususan dalam tanda kutip bahwa yang mengasuh juga mumpuni, sabar, memiliki pondasi karakter yang baik untuk bisa ditularkan dan sebagainya. Belum lagi tadi soal kemauan siswa. Meskipun sudah ada data yang diberikan oleh Dinsos ya Pak, tapi ini agaknya sosialisasi masih jadi PR nggak sih Pak, kalau menurut Pak Yuli sebagai evaluasi poin pentingnya?
1: Sosialisasi tetap menjadi PR.
0: Waktu 1 tahun belum cukup agaknya.
1: Sampai kapanpun sosialisasi harus.
0: Oke, baik.
1: Ya, karena apa? Sosialisasi itu bentuk menyampaikan ke masyarakat. Entah itu berhasil atau tidak, itu disampaikan ke masyarakat.
0: Ya.
1: Ya, ini kan sebagai apa ya? Sebagai promopen ya, untuk promo juga kan. Nah, itu salah satu, itu wajib saya kira. Jadi sosialisasi tidak, jangan terus berhenti. Ya, terkait dengan masalah kompetensi saya sudah sampaikan, pasti ada update dan update dan update. Memang berbeda, Mbak Yulia. Untuk apa namanya yang ada di sekolah rakyat tani ini ya, karena ada karakter dan segala macam ya. Ya sebetulnya sih tidak, ya beda-beda dikit lah, seperti yang di inklusi. Nah, ya kan beda-beda itu kan ada betul lah, ada khususnya kan di situ untuk pendampingan anak-anak yang berkebutuhan, tapi sangat berbeda, ini normal. Bedanya kalau di sini kan memang berkebutuhan khusus. Tapi tetap harus ada update untuk pembelajaran, untuk kurikulum, juga untuk kompetensi Bapak Ibu guru. Sehingga nanti akan bisa kebersamaan. Lulusan pun juga sama, balance sejajar. Nah, gitu, Pak.
0: Oke. Kalau tadi itu adalah poin-poin evaluasi, tapi kalau kita bicara dengan tantangan. Nah, ini kalau dikhususkan untuk warga kurang mampu gitu ya, desil 1 dan 2. Ini kan masih yang jadi PR adalah keakuratan data begitu, Pak. Ini apakah juga masih menjadi tantangan kita atau ada sudut pandang lain dari Pak Yuli? Tantangan untuk sekolah rakyat untuk bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi anak bangsa. Apa?
1: Jadi kalau menurut data, akurasinya itu memang ada di bidangnya masing-masing. Yaitu di bidang sosial, ya, Kementerian Sosial. Dan ini punya sudah ada rundown-nya, Mbak. Dari kementerian sampai di tingkat provinsi, sampai di tingkat kabupaten kota, dan bahkan sampai ke tingkat camat, lurah, RW dan RT. Itu untuk data supaya betul-betul valid. Dan kemudian ada integrasi jujur. Nah, ini yang penting ya kan. Nah, itu saya kira bisa dilihat ya kan. Jadi maaf ya, bukan karena maaf dalam tanda kutip ya. Ini kepentingan untuk selanjutnya ya. Kemudian untuk apa namanya jangka panjang. pemerintah, maaf saya sebut Surabaya walaupun ini berbicara masalah Jawa Timur, ya kan, itu ada pendataan. Pendataan ekonomi, pendataan segala macam, banyak pendataan. Ini kan untuk mengevaluasi, benar enggak?
0: Ya.
1: Tingkat kemampuannya, tingkat sosial kehidupannya. Kenapa? Ini nanti akan mencapai sasaran. Bukan pendataan ini terus karena bantuan, tidak, tapi untuk melihat secara by data, ya, bahwa warga Surabaya, warga Jawa Timur itu sekian, itu harus jelas. Sehingga pas, ya kan? Jadi tidak ada suara-suara miring. Termasuk, maaf, sedikit saya singgung, seperti SPMB kan ada jalur mitra keluarga.
0: Kan? Khawatirnya juga bisa begitu ya, Pak, ya, ada celah seperti itu.
1: Jadi ada kepentingan. Nah, makanya jauh sebelumnya data ini masuk, sehingga dipakai sebagai OPD-nya selaku pelaksana pemangku pelaksana ini adalah Kementerian Sosial. Kemudian ada Dinas Sosial. Jadi datanya ya lewat itu. Ini kan sudah ada kolaborasinya dengan sampai tingkat grassroots. Tingkat RT loh, Mbak, yang tahu betul, maaf, keluarga ini kehidupannya bagaimana, kan Pak RT.
0: Iya, betul.
1: Pak RT menyampaikan ke Pak RW, ya kan, dengan undangan dari Pak. Ini ya tingkat ujung tombak itu sebenarnya Pak RT. Sedangkan Kementerian Sosial itu kan, atau Dinas Sosial itu hanya, oh ya ini hasil ini laporan. Tapi juga ada visitasi, ada kunjungan untuk melihat, begitu, Mbak. Nah, itu.
0: Selain data ya, keakuratannya, tapi tantangan paling besar untuk keberlanjutan sekolah rakyat apa menurut Pak Yuli?
1: Jadi tantangan yang paling besar, satu, ada nggak kemauan anak-anak itu belajar sambil dalam asrama? Ini cukup tantangan besar loh buat generasi-generasi ini, ya kan?
0: Iya, tidak, karena nggak bisa main mungkin ya.
1: Dengan pengaruh social schooling, pengaruh kehidupan, ya kan? Ini bukan salah satu untuk apa istilahnya mengkungkung atau tidak, tapi ya memang ini yang harus dilakukan gitu, supaya betul-betul anak ini keluarnya nanti betul-betul yang kompetensi, kemudian ada menghasilkan yang luar biasa. Nah, anak ini kan masih labil. Dengan pengaruh ini mungkin itu salah satunya tantangan yang paling berat. Apa seperti yang dikatakan Bu Kofifa tadi, masih progres penjaringan. Kalau masih progres penjaringan ini kan otomatis masih ada yang belum terpenuhi, kan? Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang bagus dan kemudian peran orang tua, ya kan, ikut berpartisipasi, ikut mensupport, itu loh sekolah bagus, ya kan? Kenapa? Ini maaf ya, ini bagus sekali, gitu, ya kan? Cuman kan juga ada waktu kunjungan, bukan sana ini mendapatkan diisolir, tidak.
0: Hal-hal semacam ini yang harus disosialisasikan, ya, Pak.
1: Jadi sosialisasinya betul-betul menyentuh apa jeneng itu, inner beauty, ya, sampai inner beauty sampai ke dalam gitu, ya, karena sampai menyentuh yang paling dalam gitu, sehingga paham. Tapi ini juga nanti akan kontradiktif dengan antara siswa, anak sama ibu. Aku pengen sekolah ini karena ya itu tadi, kembali lagi pada ada nggak siswa yang berhasrat. Walaupun itu diambilkan dari keluarga yang kurang beruntung, hasil 1-2, tujuannya di sana untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemudian anak-anak ini mendapatkan hak-haknya. Tapi sing dia ora gelem piye, semua sudah disiapkan oleh pemerintah.
0: Kemauan itu tadi, ya. Betul. Termasuk sosialisasi dan pendekatannya.
1: Itulah akar permasalahannya, harus disampaikan. Ya, kudu sabar.
0: Karena baru setahun ya, Pak. Tentu evaluasinya masih harus terus dilakukan. Upayanya agak effort gitu kan, ya. Tapi kalau kita bicara tentang implementasi di daerah begitu ya, Pak. Kalau lingkup Surabaya atau katakanlah kota kabupaten yang besar, mungkin lebih mudah dikoordinirkan gitu ya hal-halnya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain, kabupaten kota yang mungkin ya aksesnya sulit dan lain sebagainya. Ini kan menjadi sebuah tantangan. Bagaimana pemerataan sekolah rakyat sejauh ini lepas dari 1 tahun yang lalu di wilayah Jawa Timur menurut pandangan Pak Yuli?
1: Jadi semua itu sudah ada kewenangannya masing-masing, kabupaten kota. Pusat tinggal, ini loh program saya begini, ya kan? Program pusat masuk provinsi, provinsi masuk kabupaten kota. Tinggal sekarang kabupaten kota bagaimana mensosialisasikan, mencermati program pemerintah ini. Nah, setelah itu sosialisasi sudah dilaksanakan masing-masing kabupaten kota, ya kan? Nah, lebih sulit di kota-kota yang metropolitan. Jelas toh?
0: Baik ya, ya.
1: Itu.
0: Ya. Justru ya. Kebalikannya ya, seperti yang dianggap masyarakat begitu ya. Oke, baik.
1: Ya, kalau di daerah kabupaten, insya Allah, maaf ya, pengaruhnya itu tidak luar biasa.
0: Ya. Oke, baik.
1: Ya, baik. Tapi kalau di kota itu sudah pengaruhnya luar biasa. Sabtu malam minggu saya harus cangkruk sama teman-teman. Ya, aku harus begini. Nah ini juga harus. Nah ini bagaimana membuat ini salah satu ya, ini mungkin salah satu inspirasi saya, membuat anak-anak yang di sekolah rakyat itu nyaman. Nyaman mungkin diberikan waktu ya untuk ya semacam weekend ya kan, tapi tetap harus ada jam keluar jam masuknya. Sehingga tidak harus di dalam apa asrama terus.
0: Jadi baik.
1: Istilahnya harus ada penyegaran sehingga antara otak kanan dengan otak kiri seimbang. Nanti itu juga sebagai evaluasi. Kalau memang dia betul-betul serius ingin pandai, ingin cerdas dan ingin betul-betul disiplin, ya terus. Tapi enggak, iya ternyata anak jopo ketemu konco-konco. Nah ini beda lagi ya kan. Itu juga boleh. Bisa.
0: Iya
1: kan, itu hak lo ya, hak lo. Haknya anak-anak lo mau sekolah atau tidak, itu kan anak ya kan. Tapi pemerintah juga berusaha push ya, memberikan intervensi, memberikan pressure ya kan. Nah itu makanya peran orang tua sangat-sangat diharapkan.
0: Baik. Ya, kita gitu dulu ya, selain ada Pak Yuli ini pengamat pendidikan begitu ya, berkaitan dengan hal tersebut. Saya juga bersama dengan Ibu Hikmah Bafakih, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur yang sudah gabung melalui Zoom Meeting. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Hikmah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak?
0: Saya baik, semoga Bu Hikmah juga baik ya.
1: Baik-baik Bu Hikmah.
0: Baik, terima kasih waktunya di sela-sela kesibukan kita ganggu begitu ya. Kita kalau bicara tentang sekolah rakyat, tentu ini adalah masa depan anak bangsa yang kemudian diwujudkan dalam program mulia. Setelah satu tahun berlalu begitu ya Bu, berkaitan dengan sekolah rakyat ini di Jawa Timur, kita juga perlu apresiasi karena cukup banyak begitu ya, dan antusiasnya juga positif. Nah kalau Bu Hikmah melihat begitu ya, sebagai salah satu provinsi atau daerah yang cukup banyak memiliki lokasi sekolah rakyat, dan dari pengawasan DPRD, seperti apa sih sebenarnya kesiapan pemerintah daerah untuk bisa mendukung program ini? Karena kan tentu di bulan Juli ini adalah memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Progresnya sejauh ini bagaimana? Kalau tadi kita juga sempat berbincang nih bersama Pak Yuli berkaitan dengan evaluasi dan juga tantangan. Bagaimana pandangan di teman-teman anggota Dewan sendiri, Bu?
2: Ya, terima kasih Mbak, Pak Yuli, terima kasih. 26 titik SR se-Jawa Timur di level SD, SMP, SMA, SMA Sederajat, baru SMA ya, nggak ada SMK, di SMP dan SMA itu sudah pernah dikunjungi Komisi E. Bagian besarnya lah setidaknya ya. Kalau saya kira-kira berkunjung ke 6-7 titik lah. Kami mendapati kesan kuat bahwa program ini substansinya, secara substantif sangat punya semangat yang luar biasa, memutus mata rantai kemiskinan. Jadi ada kesadaran dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo, bahwa mata rantai kemiskinan itu kalau mau diputus, salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi, meningkatkan sumber daya manusia. Ini kurang menjadi kesadaran di banyak periode lalu ya, karena dianggap pendidikan ini kan investasi jangka panjang.
0: Betul.
2: Hanya saja dalam persiapannya memang kalau boleh jujur dikatakan terlampau terburu-buru. Menyiapkan lembaga pendidikan dan mendidik anak itu bukan program yang mudah. Ini tidak sama dengan misalnya kita membuat program sama-sama di Dinas misalnya ya, sama-sama di Kementerian Sosial. Menyiapkan program untuk taskin pengentasan kemiskinan untuk desil 1-2 dengan PKH, dengan BPNT misalnya. Itu tidak sama dengan itu, karena pendidikan itu kan variabelnya sangat banyak.
0: Banyak, betul.
2: Input siswanya siap enggak? Siap kesiapan pribadi dan kesiapan mereka dalam membangun ekosistem baru karena tinggal berasrama loh Mbak. Jadi betul. Kesiapan anak itu harus dinilai dari kesiapan secara personal plus kesiapan dia dalam membangun ekosistem baru mirip-mirip pesantren dalam bentuk bersama kawan-kawan lain dari berbagai daerah dengan berbagai situasi keluarga yang mungkin sekalipun sama-sama dari keluarga miskin tapi punya keunikan masing-masing. Bisa jadi di antara anak-anak itu juga sebelumnya sudah punya masalah perilaku misalnya.
0: Yeah.
2: Tiba-tiba mereka harus berada dalam satu asrama yang sama selama 24 jam dikelola oleh kementerian yang sebelumnya belum punya pengalaman untuk mengelola pendidikan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau dilihat dari kemendadakannya sih apa yang dicapai sekarang sudah luar biasa. Kalau dari sisi kemendadakannya ya, karena tidak sama menyiapkan sekolah untuk anak-anak layanan khusus yang karena pinter ya. Ada anak-anak pinter yang kemudian disekolahkan di sekolah Garuda misalnya. Mungkin penyesuaian tidak akan sangat panjang ya, karena dukungan dari anak-anak sendiri untuk mau membangun self-regulasi, mau ada dalam rentang pengasuhan yang menimbulkan responsibility dari mereka, itu ada dukungan dari anak-anak. Karena mereka memang dari sononya anak-anak yang terpilih.
0: Yeah.
2: Tapi kalau SR ini luar biasa tantangannya. Anak-anak dari keluarga miskin itu dalam pengamatan kami ada yang berhenti dari pesantren masuk SR. Semula di pesantren masuk SR karena ya ini pilihan orang tua tentu saja ya. Karena orang tua mungkin melihat kalau di SR dijamin gratis murni dan ada jaminan untuk dilanjut. Ini pilihan orang tua. Cuman anak-anak yang biasa di pesantren bersama dengan anak-anak yang mungkin dari rumahnya, dari lingkungan tinggalnya itu memiliki masalah perilaku dalam tanda kutip, kita tidak boleh menyebut mereka anak nakal ya. Karena sesungguhnya yang nakal itu orang dewasa di sekitar anak-anak ya. yang gagal memenuhi kebutuhan lingkungan tumbuh kembang yang optimal bagi fisik maupun psikis mereka. Kita yang nakal, bukan mereka. Nah, mereka yang punya masalah perilaku gabung dengan anak-anak yang saleh solihah mungkin gitu ya. Ini kan butuh penyesuaian.
0: Ya,
2: menginfluence
0: betul.
2: Yang baik, menginfluence yang masih belum baik, bagus kalau itu terjadi. Tapi kalau sebaliknya, nah, artinya wali asrama, guru, kepala sekolah, itu PR-nya jauh lebih berat dibanding mengajar di unit pendidikan yang non-SR. Itu pasti. Itu pasti. Nah, karenanya pertanyaannya sekarang, di kemendesakan waktu itu apa yang sudah dicicil oleh pemerintah pusat sebagai pemilik program ini? Karena begini, kami itu tidak diperkenankan untuk turut serta sharing anggaran. Karena posisi pemerintah daerah itu pengawasan saja, pengawasan dan koordinasi. Jadi yang bisa kita biayai ya aspek-aspek belanja ASN untuk pengawasan dan koordinasi. Tidak boleh lebih dari itu. Misalnya nih begini, sempat ada kegelisahan begini nih. Oh itu guru-gurunya kan yang kemudian menjadi ASN-nya Kemensos, baik itu P3K maupun PNS, itu kan belum semua.
0: Iya.
2: Sebagian yang lain adalah diambil dari PKSK, dari pilar-pilar sosial lain yang dimiliki oleh Dinsos. Saya bergaul panjang dengan kawan-kawan pilar sosial itu. Mereka ini punya hati yang luar biasa karena sudah terbiasa melayani ya. Sudah biasa ada dalam situasi melayani kelompok rentan. Mereka luar biasa dari sisi itu. Tapi tetap belum tentu mereka semua punya kompetensi untuk mengajar. Mendidik 24 jam. Ini berbeda loh. Pakai banget ya. Karenanya kami waktu itu punya pikiran gimana kalau pemerintah provinsi membantu peningkatan kompetensi wali asuh, guru dengan berbagai program pelatihan dan pendekatan lain menggunakan tangannya dinas gitu. Lewat cabang dinas misalnya dan pemerintah kabupaten kota yang menangani level SD SMP lewat UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi itu tidak mudah karena memang ini program pusat gitu. Kita kan di Indonesia ini masalah akuntabilitas keuangan rumit ya Mbak ya. Kalau bukan kewenangannya terus kita posting itu bisa menjadi temuan. Karenanya yang bisa kami lakukan adalah memberikan dukungan sambil berjalan gitu. Jadi apa yang memungkinkan untuk direspon oleh pemerintah provinsi terus kami lakukan.
0: Oke, baik.
2: Kita bersyukur punya kepala dinas sosial yang luar biasa punya perhatian terhadap kelompok rentan. Beliau tuh suka guyon begini. Diam-diam saya ini jadi dinas pendidikan, Bu Ibu. Jadi tidak hanya dinas sosial, sudah menjelma menjadi dinas pendidikan gitu ya.
0: Oke, baik. Bu Hikmah, saya agak sedikit terkendala ini karena koneksi jaringannya sepertinya terganggu. Bu Hikmah bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Karena Bu Hikmah ini bergeser begitu ya. Agaknya memang ada kegiatan yang lain. Ini dalam posisi di mobil. Oke, baik. Bu Hikmah?
2: Iya, posisi lagi di mobil.
0: Iya, agak sedikit terganggu jaringannya tapi sudah terdengar kembali. Silakan Bu Hikmah.
2: Oke, sorry. Mudah-mudahan sinyalnya masih. Saya lupa kalau pagi ini ada pelepasan penerima manfaat tunanetra di RSBN Jambi.
0: Oke, baik.
2: Iya, ya, jadi ini sambil jalan. Jadi mudah-mudahan masih bisa ditangkap suaranya.
0: Iya, iya.
2: Jadi ya kita turun itu bersama Psikolo dari HIPMI dan HIMSI dan sebagainya memastikan apakah kemudian ada kendala yang patut diantisipasi. Di tahun pertama anak-anak ini mendapat assessment bahkan bekerja sama dengan lembaga yang sangat terkenal di Indonesia ya untuk assessment bakat minat. Saya bilang belum ke bakat minat ini mestinya, bukan bakat minat. Jadi orientasi pendidikan ini lagi-lagi ya, orientasi pendidikan itu kan membuat anak-anak nyaman dengan proses yang dia ikutin, bukan buru-buru diminta untuk kamu bakatnya apa, nanti kamu mau jadi apa, itu step berikutnya.
0: Oke, baik.
2: Membuat mereka nyaman dalam ekosistem baru bersama dengan kawan-kawannya, memanfaatkan ekosistem kebersamaan itu untuk mengasah kompetensi kolaborasi yang itu menjadi tuntutan era 4.0 maupun 5.0 saat ini itu malah harus diasah dulu begitu. Belum kata profesionalisme dan ke ininya begitu. Nah, ada banyak hal yang akhirnya pelan-pelan diluruskan gitu. Termasuk kerjasama dengan kawan-kawan PW Fatayat NU Jawa Timur untuk ngajar ngaji dan bina spiritual rutin di semua titik dengan beberapa perguruan tinggi yang punya fakultas psikologi. Itu juga ide-idenya dari Komisi E untuk kemudian ada second line di luar wali asuh dan guru. Agar mereka ada keberimbangan kalau misalnya gaya ketat semula saya protes jangan pakai gaya militer ya minta tolong gitu. Anak-anak sudah di asrama terus pendekatannya militer kita tentang habis-habisan untuk urusan itu mereka harus dipenuhi cinta, mereka harus dipenuhi sayang tapi sekaligus juga ngajari mereka bertanggung jawab. Itu enggak sederhana memang, tapi kalau gayanya militer pasti banyak yang cuklek mbak, karena mereka inputingnya tidak dari keluarga, sebagian besar bukan dari pengasuhan keluarga yang membiasakan mereka berdisiplin. Ada banyak dari mereka yang memang terbiasa dalam tanda kutip menerima pengabaian dari keluarga maupun lingkungan terdekat. Jadi ya kalau langsung kena ketat disiplin tinggi begitu ya,
0: kaget juga
2: menimbulkan Nah ini mengajak semua, karena begini, pernah ya satu kali kita, ada temuan ini, langsung judulnya itu yang namanya karena anggota dewan yang mendapatkan temuan ini, judulnya adalah membangun barrier-barrier, menghela. Saya bilang kepada seluruh stakeholder yang mengelola SR, termasuk Dinsos di ujungnya, saya matur begini, yang sampean kerjakan itu bukan hal yang mudah, jadi nggak usah takut untuk salah. Nggak usah takut untuk mengalami kekurangan. Karena ini tipe pendidikan yang tidak mudah untuk direspon dan intervensi, di-create. Perlu waktu dan pengalaman panjang untuk sampai kepada TPO kayak gini yang paling pas.
0: Baik.
2: Jadi jangan takut ketika menerima kritik, masukan dari siapapun, termasuk dari pengamat pendidikan seperti Pak Yuli misalnya. Sambil terus berjalan, nah, karena kulinonnya ya, birokrasi kita ini kan kalau dikritik cenderung untuk cenderung untuk semakin tertutup begitu ya, semakin kemudian itu kita minta untuk jangan begitu. Kita butuh banyak kontrol dari masyarakat, kontrol yang konstruktif agar SR ini di ujungnya seperti yang kita harapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan.
0: Oke, baik.
2: Begitu, Mbak.
0: Artinya memang kita sepakat begitu ya pagi ini bahwa lepas dari satu tahun berlalu, ketika tahun ini memasuki tahun ajaran baru, masih begitu banyak evaluasi yang harus dibenahi, pekerjaan rumah termasuk menjawab tantangannya. Termasuk tadi Pak Yuri juga mengatakan.
2: Dan itu wajar.
0: Ya, dan betul.
2: Itu wajar.
0: Karena sesuatu yang baru begitu ya Bu ya.
2: Jangan begini, masyarakat jangan, bukan sesuatu yang baru saja Mbak. Masyarakat jangan menyamakan SR dengan sekolah garuda. Menyamakan SR dengan sekolah reguler pada umumnya. Ini sekolah yang unik, berasrama, dengan inputting siswa yang juga unik. Dan memiliki kebutuhan khusus. Bukan disabilitas, tapi memiliki kebutuhan khusus. Karena kebutuhan khusus itu panjang kalau diterjemahkan. Makanya masyarakat juga tidak boleh tuntutannya sama. Begitu, Mbak.
0: Artinya memang upaya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terus harus dilakukan begitu ya. Ya memang dalam waktu kurun waktu satu tahun dengan tadi dikatakan oleh Bu Hikmah kemendadakan, tapi untungnya hasilnya baik. Nah ini yang tinggal disempurnakan nantinya, termasuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Sebelum dilanjut saya ke penelpon, ada pendengar juga yang ingin berdiskusi bersama kita di pagi hari ini. Mohon izin waktu Bu Hikmah, Pak Yuli, ada penelpon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bapak, Ibu narasumber yang saya hormati.
0: Ahmad Irwan, terima kasih sudah menunggu, silahkan.
3: Ya, ini dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ini kebetulan dari dinas, dari pengat pendidikan ya, Basari sama dari anggota dewan.
0: Betul, Bapak, silahkan.
3: Begini, Bu, tentang masa saya ingat kakek saya kalau ngobrol zaman sekolah rakyat, zaman penjajah itu kan. Kakek saya sekarang timbul lagi, cuma beda kan di sini. Nah, jujur aja saya belum paham lah tentang masalah sekolah rakyat, karena saya tinggal di sebuah satu kecamatan terdiri 9 desa. Nggak ada apa gedung ada khusus sekolah rakyat. Ya betul seperti apa itu kan. Kan saya bertanya belum paham sekolah. Beda kalau kakek saya berbicara sekolah rakyat zaman-zaman era penjajahan, mungkin dengan sekarang lain lagi kan sekarang. Ya seperti apa itu yang pertama. Kemudian masalah pendidikan. Sekarang begini. Kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi kan masalah pendidikan terutama siapapun sekolah manapun yang sengaja menahan ijazah bikin status katanya saya cabut, nah, itu saya sanksi. Itu kan beliau betul-betul seorang gubernur yang betul memperhatikan ke bawah, bukan seperti walaupun beliau itu diserang oleh lawan politiknya, tapi tetap dia berpihak kepada rakyat kan, terutama masalah pendidikan. Bahkan beliau bukan kebijakan tidak diperbolehkan studi banding keluar daerah ataupun misalkan perpisahan keluar daerah, tetap cukup di sekolah. Itulah kebijakan seperti itu. Makanya beliau pada dimulai tidak disukai oleh para usaha, tidak disukai oleh para pengusaha bis. Karena kebijakan, tapi rakyat setuju kan seperti itu. Di antaranya seperti itu. Nah bagaimana Pak, masalah pendidikan itu kan sekarang masalah pendidikan sangat butuh sekali. Terutama karena belum paham sekolahnya seperti apa. Makanya kebijakan-kebijakan seperti itu, alhamdulillah kalau saya tetap, kalau saya begini Pak, sekarang anggota DPR, saya belum pernah golput, mungkin anggota DPR, dari kabupaten, provinsi, pusat, tapi saya yang keras kisih keperajaan Pak Rudi, jujur aja kalau saya, kenapa tidak betul menyebut aspirasi masyarakat, rakyat seperti apa, coba sekarang begini, rakyat semakin kerusuhan dalam harga, tapi anggota DPR hanya mengepentingkan kepentingan partai dan kelompoknya. Terima kasih, yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau kita bicara tentang sekolah rakyat, ini penyebutannya ya Pak yang sama. Kalau dulu itu sekolah rakyat itu ya sekolah reguler ya sebenarnya ya. Hanya saja sekolah dasar kalau untuk sekarang mungkin begitu ya Pak ya. Tapi sekarang konsepnya berbeda. Ini diperuntukkan bagi pemerataan hak pendidikan anak bangsa. Nah itu konsep yang mungkin akan terus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tadi Pak Ahmad Irwan bilangnya saya nggak tahu nih. Nah ini kalau juga dikatakan pendidikan karakter sehingga tidak mengecewakan nanti hasil lulusannya. Apa komentarnya Pak Yuli?
1: Gini. Apa yang Jakarta? Selamat pagi Pak Irwan yang ada di kota Bandung
0: Timur.
1: Bandung
0: tadi.
1: Timur. Jadi sekolah rakyat. Saya dulu juga pernah sekolah rakyat. Karena usia saya kan sudah cukup. Ya, jadi saya sekolah rakyat, kemudian ada pergantian di sekolah dasar. Nah, ya kan itu. Nah, jadi saya sempat sekolah di sekolah rakyat, tapi sangat berbeda. Konsepnya dengan sekarang.
0: Betul.
1: Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bu Hikmah. dari Komisi E DPRD Jawa Timur. Mm-hmm. Ya, tidak mudah ya untuk menangani ya kan progres-progres yang ada di sekolah rakyat, karena secara all out, nah, ya kan, karena di situ ada banyak problem solving, ya artinya beberapa permasalahan, ya kan. Nah ini, nah makanya pada awal tadi sudah sampaikan sosialisasi dan sosialisasi apa sih goalnya, ya kan. Kalau kita berbicara masalah intervensi pemerintah pusat, saya kira nggak sulit. Ya kan, infrastruktur nanti bisa ya kan sambil berjalan. Kemudian kompetensi pendidik maupun pendamping, sekali lagi pendidik dan pendamping yang ada di sekolah rakyat sudah mendapatkan bimbingan teknik dan materi, termasuk ada tenaga-tenaga yang masih aktif ya prakteknya, yaitu psikolog.
0: Ya,
1: ini
0: ya,
1: sangat penting ya kan itu. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, dibentuklah karakter anak-anak ini, disiplin, toleransi, itulah yang ini. Tapi saya tidak sepakat kalau sekolah ini dikonotasikan sebagai tempatnya anak nakal.
0: Ya.
1: Sekali lagi, saya sangat tidak sepakat. Ya, tidak ada anak nakal.
0: Betul.
1: Salah jalan gitu aja lah.
0: Mereka ini hanya yang tidak beruntung kita, gitu ya. Yang nakal kita katanya.
1: Betul Bu Hikmah ya kan. Saya sepakat. Okay. Bu Hikmah tadi kan mengatakan tidak ada
0: anak nakal. Iya, yang nakal ya, orang tua, enak, orang dewasa. Nah,
1: dan di sini sekali lagi peran orang tua, peran masyarakat harus support dong.
0: Ya.
1: Kenapa? Karena fenomena saat ini, maaf ya, fenomena saat ini sudah berbeda dengan zaman-zaman kita dulu. Ya, apalagi sekarang sudah generasi apa? Z ya. Ya,
0: alfa beta pun
1: alfa beta ada. Ini. Kemudian juga ada apa namanya sarana prasarana yang luar biasa. Ini very difficult, sangat sulit ya. Memang tidak sama apa namanya pembimbing pendidik yang ada di sekolah rakyat dengan yang reguler. Makanya ini butuh ketelatenan, butuh benar yang disampaikan oleh Bu Hikmah tadi. Ini berkebutuhan khusus, tapi khusus yang bagaimana?
0: Ya.
1: Karena berkebutuhan khusus bukan hanya Down syndrome,
0: bukan
1: dan segala
0: disabilitas,
1: bukan.
0: Ya.
1: Ada berkebutuhan khusus itu banyak dan panjang bervarian. Nah itu, makanya di sini dibutuhkan yang betul-betul ada pendamping. Bila mana perlu ada outing class. Nah, ya itu sehingga ada semacam apa ya penyuluhan. Ini yang penting. Okay. Saya sepakat kalau tidak ada pendidikan yang sistemnya militer. Benar ya. Benar ya. Benar, saya sepakat ya kan, karena ini bukan basis ya kan gitu. Ini
0: pendekatannya harus berbeda gitu ya.
1: Kemudian pastinya. Bu Hikmah tadi saya sepakat Bu, memang ini di bawahnya Kementerian Sosial. Ya, karena di sini ada terkait dengan masalah sosial kehidupan. Ya, ada apa namanya desil 1, desil 2 ya untuk masyarakat yang kurang bermanfaat. Tapi tetap mau tidak mau pemerintah harus ataupun dinas sosial ataupun ini berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan.
0: Oke.
1: Karena mempunyai kewenangan, mempunyai apa namanya strategi pendidikan ini di Indonesia ini kan Kementerian Pendidikan di bawah. Jadi harus ada kolaborasi termasuk dengan yang lain-lainnya. Kalau sendiri Mbak,
0: gak akan mampu ya. Oke,
1: jadi betul, makanya ada beberapa apa namanya OPD ya istilahnya, atau beberapa daripada apa namanya pemerintah daerah ataupun dari yang itu pemerintah yang harus berkolaborasi untuk mendukung mensupport yang ada di sekolah rakyat ini.
0: Oke, baik. Jadi memang kita sepakat bahwa ini perlu ada kolaborasi, koordinasi, sinergitas, begitu ya. Tapi kalau misalnya dikatakan tadi bahwa sekolah rakyat ini dianggap sebagai sekolah reguler, agaknya berbeda karena konsepnya pun berbeda, pendekatannya pun berbeda, bahkan tantangannya pun lebih berat, gitu ya.
1: Gak lebih berat, tapi betul Bu, sangat berat, banget lagi lah.
0: Ya. Jadi perlu support juga dari orang tua harusnya ya.
1: Okay. Itu sebenarnya supportingnya dari orang tua.
0: Oke, baik. Saya geser ke Bu Hikmah. Jadi anggapan masyarakat tadi seperti satu di antara pendengar kita Pak Ahmad Irwan berharap begitu ya bahwa sekolah ini tidak hanya sekedar mengentaskan kemiskinan, tapi ada proses pembangunan karakter. Jadi ketika dia nanti lulus tidak hanya bisa mengangkat derajat keluarganya, tapi benar-benar jadi orang yang dalam tanda kutip punya karakter yang baik. Apa komentarnya Bu Hikmah?
2: Ya kan memang tidak bisa dipisahkan urusan tahsin atau pengentasan kemiskinan itu dengan membangun kompetensi yang salah satunya adalah karakter building. Tidak bisa dipisahkan. kalau mau nantinya tidak menjadi beban keluarga, tidak menjadi beban negara, ada keterputusan rantai kemiskinan, ya yang perlu di reform dulu malah memang cara berpikir dan cara berperilaku.
1: Iya.
2: Bukan hard skillnya, tapi soft skillnya.
1: Betul.
2: Ada banyak orang yang memiliki hard skill bagus, tapi soft skillnya nggak bagus. Ya tetap aja dia tidak menjadi angkatan kerja yang cukup bisa diandalkan. Itu sambatnya para pemberi kerja begitu. Anak-anak SMK kita misalnya lulusan SMK kita, hard skillnya bagus, tapi patah hati, mutung nggak kerja, misalnya, ya kan? Tidak bisa bekerja dalam tim. Ini kan soft skill. Nah, itu bagian yang tidak terpisahkan dari proses tasking. Karena pengentasan kemiskinan itu juga soal persepsi, soal perilaku, soal cara pandang. Cara pandang terhadap diri sendiri. Saya ini mampu kok. Karena selalu menganggap saya ini berhak kok menerima bansos. Maka tidak ada satupun yang mau digraduasi. Intaskan dari sebagai penerima manfaat dari program-program pengentasan kemiskinan. Padahal senyatanya dia juga sudah mampu. Sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun menerima PKH. Ada tetangganya yang jauh lebih miskin. Nah, tapi dia tetap merasa mentalnya yang miskin kan. Karena tidak dibangun itu begitu. Karena aspek karakter itu tidak dibangun. Nah, padahal itu justru yang paling penting. Ada banyak. Misalnya begini, saya pernah bekerja lama di isu HIV/AIDS misalnya. Di belusuan ke banyak lokalisasi prostitusi. Selalu kisah tentang orang terjun ke prostitusi, perempuan-perempuan terjun sebagai pekerja prostitut ini karena masalah ekonomi, karena masalah kekerasan yang diterima dan sebagainya. Tapi saya sampaikan begini kepada publik ketika bertemu ya, berdiskusi, saya sampaikan begini. Banyak orang miskin, banyak orang yang lebih parah menerima kekerasan, tapi tidak memilih untuk menjadi prostitut. Nah, pilihan-pilihan untuk bekerja di tempat yang beresiko, secara kemanusiaan juga, ini kan kembali kepada diri ya. Kembali kepada diri. Nah, karenanya PR-nya menjadi panjang justru tidak hanya karena aspek kompetensi hard skill yang harus dibangun, tapi soft skill. Sekalipun Mbak, Komisi E juga memberikan catatan kepada Kemensos. Kita juga ketemu langsung dengan Gus Ipul, Pak Mensos. Kita sampaikan, dalam bayangan kami, kalau mau mempercepat mata rantai kemiskinan itu terputus, mestinya tidak hanya SMA, tapi juga SMK. Anak-anak yang SMA itu kan konsepnya adalah studi lanjut. Apakah cukup punya kemampuan secara akademik, secara knowledge mereka untuk studi lanjut? Nanti kalau dikasih KIT kuliah semuanya.

0: harus ada. Sekalipun yang SMA boleh tetap ada. Misalnya yang memang memiliki knowledge dan kompetensi akademik bagus, ya taruh di Garuda saja. Misalnya begitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ada percepatan dalam memutus mata rantai kemiskinan.
1: Baik, karena memang ini program yang mulia, tentu tidak mudah dilakukan. Akan ada banyak tantangan, kompleksitas, dan sebagainya. Namun dengan optimisme, mudah-mudahan ya, kita bisa mewujudkan tadi pendidikan yang berkualitas, utamanya bagi mereka yang kurang beruntung. Satu di antaranya tadi, tidak hanya ilmu, kecerdasan, pendidikan yang mereka dapat, tapi bagaimana juga pendidikan karakter. Waktu kita singkat, ngobrolnya ganyeng sekali gitu ya. Tapi tentu kita berharap di tahun ajaran baru 2026-2027 untuk angkatan kedua di sekolah rakyat, ini terus akan ada upaya perbaikan. Karena tentu teman-teman di anggota dewan, dalam hal ini Komisi E, juga terus akan mendampingi, memberikan masukan, pengawasan dan sebagainya. Teman-teman di akademisi, dalam hal ini juga pengamat pendidikan dan sebagainya, juga akan urun rembuk begitu ya, memberikan usulan, masukan, agar program ini berjalan sesuai dengan harapan dan tercapai tujuan dan goalnya. Sebagai closing statement begitu, Bu Hikmah, apa yang bisa disampaikan? Nanti saya terakhir baru ke Pak Yuli, silahkan.
0: Ya, saya juga sepakat dengan Pak Yuli, peran orang tua nggak boleh nggak ada, harus wajib. Anak tinggal di asrama, anak tinggal di pesantren, itu namanya pengasuhan alternatif dalam undang-undang pelindungan anak disebutkan begitu. Bukan berarti peran orang tua tidak ada. Kadang-kadang orang tua kan, oh kalau anaknya di pesantren, anaknya di asrama, ya sudah full pasrah kebongkoan ke sekolah, itu enggak. Peran orang tua, ayah dan ibu, untuk hadir memberikan pendidikan, bimbingan, itu tetap harus ada. Dan itu menyeimbangkan aspek-aspek penanaman pendidikan karakter mereka. Menjadi anak resilient ya, menjadi anak yang berketahanan dan memiliki daya lenting, tidak mutah patah, tidak karena satu kali mengalami kemalangan langsung pengen bunuh diri. Itu kan sekarang angka bundir tinggi banget di kalangan remaja.
1: Benar.
0: Angka depresi stres tinggi banget. Laporan dari rumah sakit jiwa Menur mengagetkan kami, cukup memprihatinkan. Itu baru yang ke Menur saja, belum di tempat-tempat lain atau termasuk yang terabaikan tidak mengakses layanan ya. Itu artinya ada fase di mana attachment dalam teori psikologi, kebetulan saya sekarang S3-nya sedang di psikologi, selang belajar psikologi. Attachment yang dibangun antara anak dengan orang tua dan anak dengan orang dewasa sejak mereka di kandungan sampai fase-fase awal kehidupannya, kalau tidak cukup kuat attachmentnya, tidak ada attachment, maka mereka nggak cukup resilient di kemudian. Intinya mau di SF, mau Anda termasuk miskin desil 1 dan 2, itu bukan kemudian meniadakan tanggung jawab Anda untuk mendidik anak, tidak bisa. Anda sudah diberikan amanah oleh Allah. Amanah itu harus betul-betul diterima dan diberikan layanan dan diberikan intervensi sebaik-baiknya sebagai orang tua. Tidak bisa jagaknya pemerintah tok. Itu tidak mungkin. Pemerintah tidak sesakti itu untuk menjadikan anak kita sulapan jadi anak berakhlak tanpa kemudian orang tua juga memberikan pendidikan yang memadai. Jadi penekanan terhadap hal ini juga wajib disampaikan orang tua dimanapun.
1: Oke, baik. Itu artinya Mbak, keterlibatan ya semua pihak, termasuk kunci atau poin pentingnya adalah orang tua juga yang mau mendorong anak-anaknya untuk bersemangat begitu ya, karena ini programnya sangat baik. Pak Yuli, apa closing statement-nya?
2: Ya, jadi program pemerintah pusat, saya katakan amazing, luar biasa, dan ini harus mendapatkan support dari beberapa instansi-instansi terkait ya. Jadi ada beberapa instansi tadi saya sampaikan, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi ya, kemudian nama dan itu harus ada keterkaitan, kolaborasi ya. Bila mana perlu untuk diajak bersama desain NIP ya, karena kemudian konsepnya bagaimana. Dan dan ini harus yang lebih utama dan lebih krusial itu sosialisasi. Sosialisasi ke masyarakat. Sehingga apa opportunity-nya ini apa dari sekolah rakyat, kemudian benefitnya itu apa, sehingga masyarakat paham ya kan, sehingga oh kalau begitu ini keuntungannya, ini kesempatannya, ini sehingga anak saya nanti jadi insyaallah menjadi anak yang bagus, akhlakul karimah. Ini salah satu ini yang harus sering kita sosialisasikan.
1: Baik.
2: Dan tidak kalah pentingnya Mbak Sari, evaluasi dan monitoring. Karena evaluasi dan monitoring ini adalah merupakan indikator keberhasilan program yang bagus ini. tanpa ada itu ya kan ora iso.

0: ya. Jadi ini untuk arahnya ke buat program berikutnya, ya kan? Apa yang harus diperbaiki? Ini kan tidak bisa stagnan,
1: ya
0: kan? Baik. Harus ada update dan end update dan update. Mungkin itu. Jadi sekali lagi saya minta sosialisasi ke masyarakat, ya, terutama Jawa Timur, Surabaya khususnya, kemudian opportunity dan benefitnya apa, ya? Kemudian bagaimana goalnya tadi, juga evaluasi dan monitoring. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kepada Pak Yuli dan juga Bu Hikmah, karena tentu ini juga salah satu media kita untuk menyampaikan bagaimana sih keberadaan sekolah rakyat yang dalam hal ini sebagai program prioritas juga dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, begitu ya. Karena ini upaya juga untuk menjawab keterpenuhan hak-hak pendidikan bagi anak-anak bangsa, sehingga keberadaannya pun terus dikawal, begitu ya, dievaluasi agar semakin sempurna, begitu ya. Termasuk tadi ada upaya juga untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli lagi terkait keberadaan ini, karena kalau tidak ada koordinasi, kolaborasi, agaknya sulit untuk bisa mencapai goal dan tujuan dari program yang mulia ini. Sekali lagi terima kasih Bu Hikmah, terima kasih Pak Yuli untuk waktu dan kesempatannya. Insya Allah kita akan bertemu dengan kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Hikmah.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah tidak benar. Informasi tersebut bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Halo RRI. Bagi Anda yang punya keluhan pelayanan publik, terus sampaikan kepada kami ya, untuk bisa kita sampaikan juga kepada dinas terkait dan ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya itu sudah dijawab begitu ya. Dan ini juga banyak pendengar yang kemudian memberikan apresiasi kepada dinas terkait begitu ya. Terkait dengan apa yang disampaikan, keluhan-keluhan tersebut, kemudian ada upaya tindak lanjut dari dinas terkait dan para pendengar ini memberikan apresiasinya luar biasa. Koordinasi yang seperti ini, sinergitas seperti ini gitu ya, perlu kita tularkan begitu ya untuk membangun kota Surabaya menjadi kota yang jauh lebih baik. Ini juga bagian dari upaya kita membantu pemerintah kota Surabaya. Kanal aduan di kota Surabaya itu banyak, tinggal Anda mau pakai yang mana begitu ya. Karena tentunya dengan satu tujuan yang sama untuk menjaga kota Surabaya menjadi kota yang aman dan nyaman dan terlebih mewujudkan kota yang sesuai dengan harapan masyarakat. Line telepon 534-5474 atau WA 08133-4x992 boleh Anda akses pagi ini. Tim Halo RRI, saya dibantu oleh rekan saya Anza Anissa, ada Fahri, ada Atis Sasono, dan juga Nita Silvia. Anda boleh sampaikan keluhan-keluhan tersebut untuk nanti kita bisa tindak lanjuti bersama dengan dinas-dinas terkait. Kita coba review dulu ya, berkaitan juga dengan aduan-aduan yang masuk pada hari Senin kemarin begitu ya. Ada Mas Ilham yang kala itu juga terus kita sampaikan kepada pihak RSAL begitu, karena beliau ini mengeluhkan begitu ya, ada rekan kerjanya yang kebetulan dirawat di RSAL karena terkena serangan jantung, sudah masuk ICU, tapi kok tumben banget pelayanan penanganan dokternya agak lama, karena keterangan dari informasi keluarga rekan kerja Mas Ilham ini, katanya dokter yang memeriksa hanya dokter penyakit dalam saja. Untuk jantungnya itu nunggu dokter jantungnya sudah agak lama. Masuk ICU sudah dari beberapa hari yang lalu sampai belum ada pengecekan dokter. Jadi artinya ada jeda waktu menunggu untuk dokternya itu melakukan pemeriksaan. Nah, ini kenapa begitu ya? Kok cuman juga nggak ada upaya dari manajemen menjelaskan. Nah, ini yang kita sudah sampaikan ke teman-teman di RSAL. Nanti kita akan coba update berkaitan dengan hal tersebut begitu ya. Nanti kita juga jawab beberapa keluhan yang lain yang mungkin pada hari Senin ini juga belum tertanggapi. Bu Reni, ini berkaitan dengan aktivitas membakar sampah di lingkungan Radegan Sari yang mengarah ke pertigaan Menganti dan Wiyung. Ini masih marak terjadi, oke. Karena ini kita masuk di musim kemarau, berkaitan dengan karhutla, kebakaran hutan dan lahan, ataupun area seperti rawa, alang-alang dan sebagainya itu bisa memicu kebakaran yang cukup hebat, ini juga dilaporkan oleh Bu Reni. Tapi namun kalau kita bicara tentang Radegan Sari ini masuk kawasan dari Pemkab Gresik, nanti kita coba teruskan ya. Kemudian juga Bu Siska, ini berkaitan dengan wahana pemberian makan hewan di KBS yang dinilai terlalu mahal. Oke, baik. Ini karena musim liburan kemarin ya. Oke. Yang lain nanti kita coba update ya untuk Anda yang ingin juga menyampaikan keluhannya untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan coba dengarkan beberapa informasi yang nanti juga disebantukan oleh teman-teman Gatekeeper.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
0: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI. siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
0: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
0: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
3: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
0: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Halo RRI. Nah, line telepon dan juga WA boleh Anda akses ya untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik. Kita coba bantu untuk tuntaskan. Tadi misalnya ini jalan berlubang, kemudian sampah yang menumpuk, kemudian juga jalanan yang masih ada pengerjaan dan sebagainya. Nanti kita akan upayakan menyampaikan hal-hal tersebut begitu ya kepada teman-teman di dinas. Coverage area kami itu memang ada di Surabaya Raya begitu ya. Sehingga keluhan-keluhan tersebut bisa ditampung oleh dinas-dinas yang kita coba hubungi. Karena kalau teman-teman di Malang misalnya, Jember, Madiun, Kediri, Tuban, mereka juga punya program yang serupa Halo RRI begitu ya, untuk bisa lebih dekat dengan dinas-dinas terkait. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum Mbak Sari.
1: Waalaikumsalam Pak Hasan. Ya.
4: Iya, sehat Mbak Sari ya.
1: Alhamdulillah, semoga Pak Hasan juga sehat.
4: Ya, selamat pagi untuk RRI Surabaya. Selamat pagi masyarakat Surabaya dan masyarakat Jawa Timur. Memang RRI Surabaya ini didengar oleh seluruh rakyat Jawa Timur, bahkan lebih gitu loh. Ini Mbak Sari ya, kita itu non jauh prihatin Mbak Sari, terutama sekarang ini ya Mbak ya, yang menjadi apa pelanggar hukum, terutama koruptor, pokok malah orang-orang penegak hukum ya.
1: Okay, baik.
4: Untuk itu kita sebagai warga masyarakat kecil, tolong RUU itu disahkan dan dibuktikan secara nyata gitu.
1: Oke, baik. RUU perampasan aset yang tadi kita bahas di pagi hari.
4: Iya, itu baik. Tolong dinyatakan dan dilaksanakan. Siap. Biar keadilan ini betul-betul bisa merata. Baik. Gitu, Pak.
1: Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang dalam sesi diskusi yang melibatkan narasumber ya berkaitan hal ini begitu ya Pak.
4: Iya,
1: baik.
4: Matur suwun ya.
1: Terima kasih.
4: Selamat sehat
1: pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Hasan di Trenggalek begitu ya. Sorotannya untuk yang tadi pagi opini publik. Tapi terima kasih sudah bergabung begitu ya. Kita coba baca dulu ya WA yang juga sudah masuk. Ada Ibu Ria. Ini mengirimkan video bagi pendengar yang melintas di Jalan Panjang Jiwo, itu ada eskavator pengerjaan proyek jelang traffic light. Ini dikirimkan videonya juga. Oh iya sih ya. Ini memang kita juga sempat berbincang bersama dengan teman-teman DSJABM, ada Bapak Dedi Purwito yang kali itu juga menyampaikan bahwa ada permohonan maaf begitu ya, karena tentu akan sangat mengganggu perjalanan baik pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena pengerjaannya disinyalir akan tuntas 3-4 bulan ke depan. Sehingga masyarakat diminta untuk tetap bersabar. Ini sebagai upaya penanganan banjir di kawasan Surabaya Timur. Ibu Ria, terima kasih ya untuk Anda yang melintas di kawasan Panjang Jiwo. Itu tetap hati-hati karena ada eskavator yang melakukan pengerjaan proyek dekat sekali dengan traffic light. Saya ke Anza Anisa. Anza.
5: Ya, baik, terima kasih rekan Sari. Ini saya akan menyampaikan informasi untuk menanggapi Pak Ilham ya. Pak Ilham tadi yang disampaikan oleh Sari, ini keluhan hari Senin begitu ya Sari ya.
1: Betul.
5: Nah ini terkait dengan pelayanan RSPAL, ini ada tanggapan dari Kabak Humas RSPAL Dr. Ramelan, yaitu dengan Mayor Laut Kesehatan Wanita Pesta Jaya Sari Siahaan.
1: Oke, baik, kita coba dengarkan voice note-nya ya, menanggapi keluhan dari Pak Ilham.
6: Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih telah menyampaikan informasi dan masukan kepada kami. Menanggapi keluhan yang disampaikan terkait proses penanganan selama perawatan di ICU, perlu kami sampaikan bahwa setiap pasien yang dirawat akan mendapatkan penanganan sesuai kondisi medis dan prioritas kegawat daruratannya. dokter spesialis penyakit dalam maupun dokter yang bertugas di ICU akan melakukan penanganan awal sesuai indikasi medis. Apabila diperlukan konsultasi atau tindakan lanjutan oleh dokter spesialis jantung, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi medis, jadwal visite, serta kondisi klinis pasien. Jika ada keluhan terkait kondisi pasien, silakan bisa menyampaikan secara langsung ke ruang PIPP atau pemberian informasi dan penanganan pengaduan RSPHL Dr. Ramelan. Saat ini RSPHL sudah menyediakan ruangan khusus untuk permintaan informasi dan penyampaian keluhan, kritik, dan saran. Serta bisa melalui media kanal RSPHL Dr. Ramelan, bisa melalui WhatsApp rumah sakit di nomor 085704357357 atau email di rspal.ramelan@yahoo.co.id atau di DM Instagram kami @rspal_dr_ramelan_official. Jika menyampaikan pengaduan, dilakukan secara langsung kepada kami. Kami bisa mendapatkan informasi seperti nama pasien, tanggal lahir, atau nomor rekam medis melalui pesan pribadi agar kami dapat melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap kasus yang dimaksud dan bisa melakukan evaluasi agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak Ibu kepada RSPHL Dr. Ramelan. Kami senantiasa berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik. Kami selaku Kabak Humas RSPHL mengucapkan terima kasih atas kritik dan masukannya.
1: Baik, terima kasih untuk tanggapannya begitu ya, berkaitan dengan keluhan yang disampaikan Pak Ilham yang beberapa waktu lalu hingga hari Senin kita juga masih terus update karena tentu Ibu Pesa ini begitu banyak aktivitas dan agenda sehingga baru sempat memberikan pernyataan gitu ya, bahwa semuanya itu sudah dilakukan sesuai SOP. Sehingga kalau toh memang ada hal-hal yang dirasa tadi ya, kenapa kok saya mengalami pelayanan yang kurang maksimal, optimal, ada kanal aduan langsung untuk teman-teman di RSPHL, termasuk juga mendatangi layanan-layanan yang ada di rumah sakit tersebut begitu ya. Tapi semoga ini menjawab ya untuk Mas Ilham. Ini kita juga doakan semoga temannya yang memang dirawat di ICU beberapa waktu yang lalu ini juga lekas pulih, mendapatkan pelayanan yang baik dari teman-teman di RSPHL. Itu tadi suara dari Kabak Humas RSPHL Dr. Ramelan Mayor Laut Kesehatan Wanita Pesta Jaya Sari Siahaan. Ada keluhan lain, Anza?
5: Iya, baik rekan Sari. Ada keluhan tadi sudah sebenarnya gabung di telepon WhatsApp ya, dan sudah diterima oleh teman-teman kita di Gatekeeper. Okay. Selamat pagi, terima kasih untuk Ibu Sunarsi. Ini Ibu Sunarsi menyampaikan bahwa punya anak bernama Trisno yang bekerja di PD Pasar Surya Surabaya, ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Lalu kena PHK. Oh. Dan BPJS JHT-nya ini sudah bisa dicairkan dan pada saat usia 56 meninggal dunia. Lalu diurus sama putranya bernama Rizky. Nah sudah lengkap dan karena anaknya usia 24 tahun tidak bisa dicairkan dengan alasan uangnya untuk negara.
1: Oke.
5: Ibu Sunarsi.
1: Oke, baik. Ibu Sunarsi, kita tampung keluhannya. Nanti kita coba sampaikan kepada teman-teman di BPJS begitu ya. Karena beberapa kali juga para pendengar banyak yang mengeluhkan terkait pelayanan BPJS. Nanti teman-teman Gatekeeper akan membantu saya begitu ya untuk menyambungkan dengan pihak terkait berkaitan dengan kasus Ibu Sunarsi. Jadi ini punya anak begitu ya, pernah bekerja di PD Pasar Surya Surabaya, ikut program BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kena PHK dan BPJS JHT-nya begitu ya. Itu sudah bisa dicairkan dan pada saat usia 56 meninggal dunia diurus sama anaknya. Tapi kok nggak bisa gitu ya, sudah lengkap semua data-data, tapi nggak bisa gitu. Alasannya nggak bisa dicairkan karena uangnya untuk negara. Wah, ini ada apa? Kesalahpahaman kah? Atau informasi yang diterima kurang jelas kah? Atau seperti apa? Nanti kita coba sambungkan bersama dengan teman-teman BPJS begitu ya. Untuk Anda, sampaikan juga ya, line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992. Kita akan terus mengawal hingga aduan Anda itu tersampaikan dan mendapatkan solusi terbaik begitu. Dari teman-teman atau dinas-dinas terkait.

0: Sembari tentunya menunggu Anda yang menyampaikan keluhan pelayanan publik, saya punya satu informasi ya pendengar, berkaitan dengan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 atas nama Ika Dini Novia R. selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Saudara Mas Krim Lesa, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tubanan Indah 2 RT 01 RW 09 Kelurahan Karangpo Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Arjuna nomor 16 hingga 18 Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 173 garing PD.G garing 2026 garing PN.SBY antara Hekiki Milawati Malaka sebagai penggugat dan Mas Krim Lesa sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan. Anda boleh ya sampaikan berkaitan dengan hal tersebut, keluhan-keluhan pelayanan publik kepada kami hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita upayakan setiap aduan dan keluhan yang masuk kita kawal hingga tuntas dan mendapatkan respon begitu ya dari tentunya dinas atau pihak terkait. Ada beberapa WA juga dari pendengar yang masuk berkaitan dengan keluhan dan juga apresiasi. Saya ke Anza. Anza.
1: Iya, baik Sari, ini ada Pak Soleh di Surabaya yang sudah gabung melalui WhatsApp. Ini menyampaikan bahwa info bahwa sepanjang jalan Basuki Rahmat ini terpantau dipasang water barrier yang cukup panjang hingga di depan Tunjungan Plaza, sehingga pengendara tidak bisa langsung memotong arus ke kiri ataupun ke kanan. Tapi yang jadi sorotan adalah adanya pejalan kaki yang menyeberang jalan dengan jalan melompati water barrier tersebut. Ini khususnya di depan mall ya. Dan ini membahayakan tidak saja bagi orang yang menyeberang, tapi juga kendaraan yang melintas. Dan saya beberapa kali terkaget-kaget ketika ada orang yang tiba-tiba nyelonong lompat pembatas lalu menyeberang. Mohon bantuan teman-teman dari dinas terkait untuk menertibkan. Pak Soleh di Surabaya.
0: Oke, baik. Pak Soleh, terima kasih ya. Terakhir, saya lewat di Basuki Rahmat itu, water barrier-nya itu masih di setelah Tegal Sari ya. Kalau dulu tuh, tokonya Gelaela ya namanya ya. Itu jadi ketika lepas dari Embong Sawo ya kalau enggak salah itu masih bisa ke kanan ke kiri. Masuk ke kantor polisi Tegal Sari gitu kan ya. Sekarang itu udah panjang banget. Dan memang ada beberapa laporan dari pendengar beberapa waktu yang lalu itu juga mengeluhkan kok sudah ada water barrier yang terpasang mulai dari keluar jalan Kombes Pol M Duriat. Jadi dari depan Diandra udah gak bisa ke kanan. Biasanya kan kita masih bisa ke kanan tuh menuju ke Panglima Sudirman. Ini gak bisa. Sekarang itu udah nyambung banget semuanya pembatas itu, water barrier-nya. Dan itu tadi dikeluhkan, gak apa-apa sih gitu ya. Itu sebenarnya menertibkan pengguna jalan. Karena kalau marka aja masih bisa dilanggar kok. Nah kalau ada water barrier-nya gimana? Apakah masih bisa? Gak mungkin dong ya, jelaskan. Tapi yang disayangkan sorotannya dari Pak Soleh itu adalah penyeberang yang melintasi atau melompat di water barrier. Oke, saya paham. Jadi banyak dari mall itu, Tunjungan Plaza, banyak yang kemudian menyeberang dengan cara melompati water barrier tersebut. Ini membahayakan. Saya pernah sih, satu sore udah, suasananya cukup gelap kala itu, hujan juga. Itu ada penyeberang yang kemudian tiba-tiba lompat water barrier dan nyeberang. Kaget dong ya kan? Padahal kalau mau jalan sedikit aja, setelah McD sebelahnya itu Ricis kalau nggak salah sekarang ya, kalau dulu KFC itu ada jembatan penyeberangan orang, bisa dimanfaatkan harusnya ya kan, daripada hanya melompati water barrier dan ini membahayakan. Kita coba sampaikan ya, terima kasih Pak Soleh, karena ya itu tadi ini akan sangat-sangat membahayakan begitu ya. Untuk Anda juga ya, line telepon juga masih bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami, memanfaatkan kanal tersebut untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan kepada kami dan kita akan teruskan kepada dinas terkait.
2: Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.
3: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
4: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
3: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
4: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak gak kira-kira?
3: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
4: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
3: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
4: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
3: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
4: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.
5: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
5: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
5: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
5: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
2: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Untuk pagi ini saya dibantu oleh tim Halo RRI, ada Nita Silvia, Anza Anissa, Fahri dan juga Atit Sasono. Cukup banyak agaknya keluhan, apresiasi yang juga masuk dari para pendengar. Wah, ini tentu menambah semangat teman-teman di dinas ya, untuk terus melakukan upaya perbaikan pelayanan agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah kota Surabaya, mewujudkan kota yang nyaman, aman, bersih, dan ya sesuai dengan harapan warganya gitu kan ya. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini wali kotanya Eri Cahyadi, Anda juga tahu bahwa beliau ini punya kanal aduan, cukup ramai loh kanal aduannya, dan mulai dijawab satu-satu berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, penataan PKL, kemudian persoalan banjir, sampai penerapan parkir digital, semuanya ditanggapi. Kita di program Halo RRI coba membantu juga untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda agar lebih selaras begitu ya, dan juga ditindaklanjuti. Luar biasa, hingga sampai hari ini kalau program ini masih ada, ini juga berkat kerjasama seluruh tim termasuk Anda para pendengar. Apa artinya program ini tanpa aduan? Karena pendengar ini adalah mata dan telinga kami untuk melihat kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Baik, saya ke Anza.
1: Ya, Sari, menanggapi tadi Pak Soleh ya. Pak Soleh itu memang memberikan WhatsApp di Pro 1 itu pada petang kemarin, Sari. Okay. Tapi karena Halo RRI-nya ini kan di hari Rabu ini, jadi baru kita bacakan tadi ya. Nah, ini Pak Soleh ini sudah langsung mendapatkan tanggapan karena kemarin teman-teman di Gatekeeper juga langsung mencari informasi dengan dinas terkait, dan kebetulan pagi ini kita sudah mendapatkan voice note dari Pak Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya bersama dengan Pak Beta Ramadhani MSC.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman gatekeeper yang juga terus mengawal begitu ya. Berkaitan hal tersebut, kita coba dengarkan. Jadi, ini banyak yang mengeluhkan panjangnya water barrier yang terpasang di sekitaran Basuki Rahmat, termasuk bagi pejalan kaki yang tiba-tiba menyeberang dengan melompati water barrier. Ngeri kan? Nah, ini yang dikeluhkan Pak Soleh. Coba kita dengarkan statement dari Pak Beta Ramadhani.
6: Selamat pagi, halo RRI. Saya Beta Ramadhani dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyampaikan bahwa untuk penyeberang jalan memang seharusnya tidak melompati water barrier atau melalui jalan di Basuki Rahmat tersebut. Sudah disediakan JPO atau jembatan penyeberangan yang bisa dilalui oleh para pejalan kaki. Ini akan lebih memberikan keselamatan daripada nyelonong atau menyeberang di bawah. Terkait water barrier-nya, ini sebenarnya adalah untuk memberikan edukasi kepada para pengendara supaya ketika melewati Basra tidak melintasi garis lurus atau marka lurus yang sudah tersedia. Karena sekarang banyak yang ke kanan, ke kiri, sehingga lalu lintas di belakangnya menjadi terhambat. Mohon rekan-rekan pengendara di Kota Surabaya untuk mematuhi aturan lalu lintas dan memperhatikan keselamatan, karena banyak kecelakaan yang berawal dari pelanggaran lalu lintas. Demikian, terima kasih. Halo RRI, selamat siang.
0: Terima kasih Pak Beta Ramadhani MSC, beliau adalah Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Agaknya memang ini yang menjadi pertanyaan besar dari warga Kota Surabaya ketika melintas di sekitaran Basuki Rahmat. Kala itu saya tadi cerita begitu ya, ini masih terputus setelah ada insiden aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025, water barrier yang terpasang hingga melintasi kantor polisi di kawasan Tegal Sari sampai nyaris mendekati Diandra ya. Sesudah itu. Jadi pengendara yang melintas dari kawasan Kombes Pol M Duriat itu masih bisa ke kanan dong. Nah, lepas dari peristiwa itu kan ada yang dibakar, ada yang dirusak, ada yang dipecah dan sebagainya, berkuranglah. Tentu tidak mudah karena ini berkaitan dengan pengadaan dan penganggaran. Kemudian dilakukanlah pemecahan untuk water barrier tersebut, ada mulai dari depan Diandra untuk itu tadi, menghindari kecelakaan karena banyak yang motong ke kanan. Nah, bete kan? Itu sering kali gitu kan, udah dari Tegal Sari, dari Kombes Pol M Duriat itu langsung menukik ke kanan dan belok ke arah jalan apa itu ya? Ya situ pokoknya sebelahnya Windam itu ya. Nah, itu dia. Ini luar biasa sehingga dilakukan upaya itu agar tidak melanggar marka. Karena orang tuh udah tahu markanya lurus loh, masih dipotong. Gimana dong gitu kan? Ini upaya untuk menekan kecelakaan itu dan mengedukasi masyarakat tadi kata Pak Beta. Soal yang menyeberang jalan memang sudah ada JPO gitu kan ya, jembatan penyeberangan orang. Tapi kadang orang itu enggak mau ribet, jalannya juga agak terlalu jauh kalau dari mall itu gitu kan ya, sehingga ya udah deh melompat aja. Ya mudah-mudahan akan ada petugas ya Pak yang disiagakan untuk bantu gitu ya. Apalagi kalau di jam-jam sibuk ya. Jam-jam siang misalnya, jam makan siang, itu biasanya teman-teman ojek online, kemudian para pengunjung juga tidak menutup kemungkinan melompat begitu kan ya. Ada yang sampai bentuknya itu digeser sehingga ada celah untuk jalan gitu kan ya. Ataupun di jam-jam pulang kantor ataupun sore, saya menjumpai sendiri, waktu itu hujan sih posisinya, nyaris saja keserempet orang yang nyebrang karena ya gak kelihatan tadi. Tapi terima kasih apresiasinya begitu cepat menanggapi keluhan dari Pak Soleh yang dikirimkan kepada kami sore hari kemarin. Saya terus ingatkan Anda pendengar, untuk mengirimkan laporan keluhan, itu Anda boleh sampaikan setiap harinya, gitu ya, melalui WA kami di Perusatu RRI Surabaya, ataupun telepon begitu ya, ketika mungkin misalnya penyiar ini memutarkan lagu, memutar paket, Anda boleh telepon. Nanti kita akan catat, seperti halnya tadi Bu Sunarsi, gak pengen on air langsung, catat aja, nanti bisa dibacakan oleh teman-teman gatekeeper, untuk bisa tersampaikan keluhannya. Setiap harinya, jam berapapun, kasih hashtag Halo RRI. Itu memudahkan kita untuk memetakan ini aduan apa begitu kan ya. Dan nanti pada harinya, di jam siarannya, Senin, Rabu, dan Jumat, itu Anda bisa mengikuti perkembangan selanjutnya. Kalau toh belum ya, kita akan sampaikan. Kalau sudah, apa jawabannya, dengan siapa nanti kita hubungi, itu juga akan kita sampaikan kepada Anda. Itu ya yang bisa kami sampaikan juga. Hingga merapat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami masih akan ajak Anda untuk terus menyampaikan keluhan-keluhan pelayanan publik yang Anda alami dan rasakan, sehingga dari sini kita juga bisa mendapatkan solusi begitu ya, untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Program Halo RRI masih kami selenggarakan hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cukup banyak ya aduan-aduan yang masuk kepada kami dan satu persatu memang sudah mulai ditanggapi. Sehingga kami pun meminta Anda untuk sedikit bersabar berkaitan dengan keluhan-keluhan yang sudah Anda sampaikan kepada kami namun belum ditindaklanjuti. Itu tadi komitmen kami akan terus mengawal hingga persoalan tersebut ditindaklanjuti. Minimal ini juga bisa disampaikan menjadi bahan perhatian bagi teman-teman dinas terkait begitu ya untuk bisa menanggapi hal-hal itu. Saya ke Anza. Anza ada tambahan informasi kah?
2: Iya rekan Sari, ada yang gabung ya di WhatsApp Pro 1 ini. Selamat pagi, saya sapa dulu untuk Pak Pras yang ada di Jalan Arjuna Surabaya. Pak Pras ini ingin mengapresiasi begitu Sari. Jadi Pak Pras mengapresiasi teman-teman Pemkot Surabaya melalui Dishub karena penerapan parkir digital ini di sebagian wilayah berjalan cukup baik. Nah salah satunya itu di tempat makan kawasan Arjuna, beberapa kali kesana jukirnya ini gercep ketika saya bilang mau bayar pakai QRIS. Nah, beliaunya ini langsung ambil mesin EDC dan melayani saya. Yang begini ini perlu diapresiasi karena masih banyak jukir yang enggak jujur, mungkin bisa dijadikan jukir of the month dan lain-lain agar yang lain ini termotivasi mendukung program parkir digitalisasi. Jadi terima kasih untuk teman-teman di Sub, jangan lelah untuk terus melakukan penertiban dan mengatasi keluhan parkir dari masyarakat. Siapa tahu dari sini banyak kemudian warga yang tersadar begitu ya, mau lebih aware dan jukir nakal ini juga nantinya gak ada lagi. Semangat gitu. Jadi Pak Pras di Arjuna.
1: Siap ya. Terima kasih Pak Pras. Ini luar biasa. Saya jadi ingat ya keluhan dari Ibu Nisa beberapa waktu yang lalu. Itu juga sempat mengirimkan video. Beliau ini ada di sekitaran Jalan Diponegoro, salah satu gerai kopi yang wah ini cukup viral, ramai ditongkrongi anak-anak muda, tidak saja anak muda sih, warga kota Surabaya. Kala itu ketika selesai ngopi, pulang nih, pengen bayar parkir karena di situ terpasang plang parkir digital gitu kan ya. Pak, saya mau parkir digital, ditolak dong. Katanya mesinnya nggak ada lah, katanya ini hanya untuk sepeda motor lah dan sebagainya. Ya wes, daripada ribut, maulah dikasih duit untuk membayar parkirnya. Ternyata ditolak. Nah, ini loh. PR besar memang bagi teman-teman di Sub Kota Surabaya. Jadi kalau ada keluhan ini mohon bersabar karena yang ditangani oleh teman-teman di Sub bukan hanya 1-2 kasus tapi sangat banyak untuk menertibkan parkir yang ada di Kota Surabaya begitu ya. Penerapan parkir digital dalam pelaksanaannya itu masih menemukan adanya tantangan. Yaitu tadi, jukir yang gak jujur, masyarakat yang belum tahu dan lain sebagainya. Sehingga ini loh apresiasi gitu ya. Kalau ada yang seperti ini, boleh Pak diapresiasi gitu ya. Ditempeli bahwa ini jukir teladan misalnya. Itu akan apa ya, memotivasi teman-teman jukir lainnya ataupun juga warga Kota Surabaya semakin notice. Karena banyak juga nih masyarakat diminta untuk tidak memberikan uang parkir. Misalnya Anda parkir di minimarket, sudah dituliskan parkir gratis. Yang di sana bertugas itu petugas parkir yang memang sudah dibayar oleh pengusaha minimarket sehingga gak perlu kasih uang lagi. Ayo kita normalisasi hal yang seperti itu. Kalau kita masih tetap kasih uang, artinya masih ada celah untuk mereka melakukan hal-hal semacam itu. Ada yang ditanya, terima duit Pak? Enggak, saya cuma membantu. Memang benar ada yang membantu. Terima duit Pak? Iya ternyata. Nah ini gimana kalau kita mau menerapkan hal-hal atau aturan dan kebijakan yang sudah digariskan oleh pemerintah Kota Surabaya kalau warganya sendiri gak paham? Gimana dong? Jadi ini bentuk apresiasi juga ya untuk teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya termasuk Pak Pras yang tadi juga sudah memberikan fotonya lengkap ya, itu di salah satu tempat makan yang lagi hits gitu ya, mulai dari Surabaya Timur, Barat, Utara, Selatan, semuanya ada. Ini makanan soto yang luar biasa lah ya. Kudapan yang satu ini memang rame, dan tempat parkirnya pun sempat menjadi perbincangan kalau di Surabaya Barat, ada jual beli dan lain sebagainya. Tapi apresiasi untuk di kawasan Anjas Moro, karena itu tadi, cukirnya jujur dan mereka gercep ketika ditanya, mau bayar parkir? Pakai Kris ya Pak? Iya, langsung diambilkan mesin edisinya. Luar biasa, salut ya. Ini semoga juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Kalau usurnya Pak Pras itu, apa namanya, dikasihlah reward gitu ya, untuk memacu semangat. Oke, terima kasih untuk apresiasinya. Tidak saja keluhan ya, untuk apresiasi-apresiasi semacam ini juga kami tunggu. Karena kembali lagi, pendengar itu mata dan telinga kami. Sehingga hal-hal semacam ini juga bisa menggugah kesadaran atau memberikan pengetahuan dari para pendengar-pendengar yang lain. Bu Agung Sunarni, terima kasih. Ini juga memberikan apresiasinya gitu ya. Untuk tidak kasih uang parkir ke tukang parkir minimarket, soalnya sudah ada tulisan parkir gratis. Mantap, siap. Gini loh, yang belum tahu ya ini. Ya meskipun enggak harus bersih tegang, enggak perlu harus saling cekcok gitu ya. Biasanya kan mereka ada yang enggak terima. Kalau enggak terima ya sudah, bilang aja kan parkirnya gratis, Pak. Kan sudah dibayar sama pengusaha. Cukup dengan hal yang semacam itu. Bisa jadi ini mencari celah karena kita masih sering memberi uang. Atau bisa jadi itu tadi mereka nakal dan lain sebagainya. Ya tinggal ketegasan kita saja. Bu Agung Sunarni, terima kasih ya. Ini juga mengakui loh, kadang kucing-kucingan, Mbak. Oh iya. Ini PR besar untuk memang pemerintah Kota Surabaya untuk bisa benar-benar mewujudkan parkir digital sesuai dengan harapan masyarakat. Makanya harus tegas, betul Bu Agung. Kemudian juga kita harus berani menolak begitu ya. Enggak perlu gontok-gontokan sebenarnya ya. Cukup diberitahu aja. Kalau enggak terima ya sudah tinggal pergi atau laporkan. Sekarang kan banyak kanal aduan tuh. Boleh agar ditindak. Bukan satu dua kali loh teman-teman di SIP ini menindak tegas jukir-jukir nakal gitu kan ya. Sehingga ini menjadi pembelajaran. Kita warga Kota Surabaya harus tahu bahwa sudah seharusnya kita menormalisasi pembayaran tiket parkir itu secara digital melalui scan QRIS gitu ya. Itu yang paling penting.
0: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
3: Atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Ayang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Ayang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggala menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang

0: sunar sih yang tadi berkaitan dengan BPJS yang tidak bisa dicairkan begitu ya. Nanti kita akan update informasinya yang kita sedang sampaikan bersama dengan teman-teman BPJS. Kemudian juga tadi berkaitan dengan apresiasi dari Pak Pras tentang parkir digital. Nah, ini juga nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Termasuk juga aduan dari Pak Soleh berkaitan dengan water barrier yang ini cukup panjang, ini sudah dijawab juga oleh Pak Beta Ramdhani tadi ya, bahwa ini untuk menertibkan masyarakat sehingga menekan angka kecelakaan, termasuk juga untuk penyeberang. Nah, ini dihimbau, nanti diupayakan juga akan ada teman-teman untuk siaga di sana berkaitan dengan upaya untuk mengingatkan agar tidak menyeberang sembarangan karena bisa berbahaya dan mencelakakan begitu ya. Ini beberapa hal yang sudah ditanggapi dan yang lain belum, ini untuk kita update lagi selanjutnya di program Halo RRI selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya pagi ini juga bersama tim pamit dari ruang dengar Anda. Kita tutup untuk sesi kali ini dan kita akan update aduan-aduan lainnya nanti ya dalam program Halo RRI pada hari Jumat di jam yang sama. Saya sekaligus menutup jumpa kita untuk program Halo RRI edisi kali ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti jam 3 sore. Kita hadirkan berbagai informasi untuk Anda pendengar di jam 10. Kita update informasi tentunya ya. Dan juga nanti di jam 11 ada dinamika olahraga Surabaya siang ini. Lalu juga ada musik kita 100% Indonesia. Untuk itu pendengar, Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya di 99,2. Dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudari Happy Novianti Sundoro binti Insinyur Baroto Sundoro, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Duku Pakis, 5 Tengah, nomor 27B, RT 2, RW 4, Kelurahan Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020. 26 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2103 garis miring PTT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Muhammad Huda bin Nur Rahmat sebagai penggugat dan Happy Novianti Sundoro binti Insinyur Baroto Sundoro sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini informasi terkait keresahan pendengar ya, praktik judi online yang kini semakin terorganisir dan para pelaku ini tidak hanya lagi menggunakan rekening bank pendengar, tetapi juga memanfaatkan yang namanya dompet digital atau kris ya, hingga aset kripto itu untuk menyamarkan aliran dana. Nah, ini dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK yang menyampaikan perkembangan teknologi digital ini semakin membawa banyak manfaat. Namun di sisi lain, teknologi ini juga dimanfaatkan pelaku judi online untuk menghindari pelacakan bahkan dengan jaringan yang melibatkan lintas negara. Nah, berdasarkan data dari PPATK, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan yang berkaitan dengan perjudian terus meningkat dan pada tahun 2025 jumlahnya itu melonjak pendengar lebih dari 260% dibandingkan periode sebelumnya. Nah, hingga triwulan pertama 2026 ini ada indikasi terkait transaksi tersebut pendengar ya, dan juga mengecam stabilisasi antara keuangan finansial dan juga sosial. Nah, ini berpengaruh untuk ketahanan keluarga, lalu juga produktivitas masyarakat, pendengar, serta berpengaruh untuk kegiatan yang memberantas hal tersebut ya, tentang judi online tersebut. Dan dari OJK sendiri juga menegaskan bukan hanya menimbulkan kerugian finansial saja, tetapi juga mengecam stabilitas sosial dan ketahanan keluarga, lalu juga produktivitas masyarakat, serta integritas dari sistem keuangan. Karena itu pendengar, ini harus diberantas ya, dan tentunya bukan PR OJK saja, tetapi membutuhkan kolaborasi untuk seluruh pihak, mulai dari pemerintah, industri perbankan, lalu juga aparat penegak hukum, hingga masyarakat yang harus terlibat untuk sama-sama memberantas hal tersebut. Karena sekarang pendengar ya, modusnya itu dalam praktik judi online itu kini semakin meluas ya. Para pelaku tidak hanya menggunakan rekening bank saja, tetapi juga memanfaatkan yang namanya dompet digital atau kris, hingga aset kripto yang menyamarkan aliran dana tersebut, pendengar.

pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Slamet Purwanto bin Sutaji, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jetis Kulon nomor 38 RT 2 RW 4 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 9, waktu Indonesia Barat, dalam perkara pertata nomor 1709, garis miring PDT.G, garis miring 2026, garis miring PA.SBY, antara Mas Ria binti Misto sebagai penggugat dan Slamet Purwanto bin Sutaji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

Pendengar, kalau tadi OJK sempat menyampaikan ya di berita terkait modus praktek judi online yang semakin marak, dan kini juga dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengungkap bahwa puluhan ribu rekening bank dan akun dompet digital ini juga digunakan untuk transaksi judi online. Nah, data tersebut juga sudah diserahkan kepada OJK dan Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti. Nah, dari Menteri Komunikasi yang menjelaskan bahwa data tersebut bukan berarti bank maupun penyelenggara dompet digital terlibat dalam praktek judi online. Nah, temuan ini justru menjadi bahan evaluasi pendengar ya, agar pengawasan terhadap transaksi keuangan itu semakin diperketat. Nah, Komdigi sudah mencatat ada 38 ribu rekening yang telah dilaporkan oleh OJK untuk diblokir karena diduga berkaitan dengan aktivitas judi online. Selain itu juga ada ribuan akun dompet digital yang diajukan kepada Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti, dan pemerintah juga menegaskan bahwa pelaku judi online ini sangat cepat berpindah rekening maupun platform pembayaran hingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari seluruh industri jasa keuangan. Nah, ini pendengar, dari Komdigi juga mengajak perbankan yang penyelenggara layanan pembayaran digital itu memperkuat yang namanya prinsip Know Your Customer atau KYC, sekaligus juga meningkatkan kolaborasi dengan OJK, BI, dengan aparat penegak hukum untuk memutus aliran dana untuk menjadi penopang utama praktek dari judi online.

Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya.

0: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
1: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
0: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
1: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
0: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
1: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
0: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
1: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
0: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
1: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
0: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya di Surabaya siang ini ya. Nah, ini terkait kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Soerjo, tepatnya di Blok Tempuran Gunung Biru, mendengar. Ini di Pegunungan Anjesmoro, yang dimana Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, hingga Rabu pagi ini kepulan dari asapnya masih terlihat dari lokasi kebakaran. Dari BPBD Jawa Timur juga menyampaikan bahwa kebakaran mulai terjadi pada Selasa malam hingga sekitar pukul 7:30 dan pertama kali diketahui oleh warga sekitar. Nah, saat ini dari BPBD Jawa Timur telah berkoordinasi, pendengar ya, dengan BPBD Kabupaten Mojokerto dan pengelola dari Tahura Raden Soerjo juga untuk memantau perkembangan kebakaran tim. Kebakaran tersebut ya, dan tim gabungan ini juga terus mengawasi titik api dari pos pendakian Bukit Cendono. Namun hingga kini pendengar ya, upaya itu atau upaya terkait pemadaman ini belum dapat dilakukan karena lokasi titik api berada di medan yang curam dan sulit dijangkau. Untuk petugas ini juga masih melakukan pemantauan pendengar ya, sambil menunggu kondisi yang memungkinkan untuk penanganan lebih lanjut. Nanti kita akan informasikan kembali perkembangannya seperti apa terkait kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Soerjo pendengar.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan informasi yang terakhir untuk di Surabaya siang ini, pendengar, sebelum nanti kita mengikuti untuk informasi dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Menjelang siang hari ini sampai nanti sore, pendengar, diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, di siang hari ini ya, panasnya cukup luar biasa, terik, pendengar, untuk tetap berwaspada ya, menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, menghindari paparan matahari langsung, lalu juga waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hindari juga aktivitas pembakaran sampah atau pembuang puntung rokok sembarangan. Lalu bijak juga menggunakan air bersih, pendengar ya, dan memastikan perkembangan ataupun perbaikan bangunan, rumah, jalan atau maupun saluran air selama musim kemarau. Lalu juga pendengar, masyarakat dan seluruhnya yang ingin pantau informasi cuaca dan sekitarnya bisa langsung ke BMKG. Dan ini untuk informasi yang terakhir, pendengar, kita hadirkan untuk laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, laporan terkini hari ini Rabu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak Green and Smart Port Initiatives atau GSPI Asri 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, pendengar ya. Dan informasinya untuk siang hari ini akan disampaikan oleh Ermina Jen.
2: Pendengar, hari ini Rabu 15 Juli 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak Green and Smart Port Initiative Asri 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Kegiatan hari ini menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas logistik pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Program ini sendiri merupakan tindak lanjut dari asesmen Green and Smart Port 2025 yang telah dilakukan ID Survey di 8 pelabuhan Indonesia. GSPI Asri 2026 ini mengusung tema hijau hari ini, cerdas esok hari, ketahanan pangan selamanya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengatakan bahwa melalui program ini, pemerintah mendorong transformasi pelabuhan agar bisa lebih hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Inisiatif ini juga mengintegrasikan teknologi digital, praktek ramah lingkungan, serta gerakan Indonesia Asri guna meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat distribusi pangan nasional.
3: Enggak perlu. Saya waktu Pak Ibu Gubernur, waktu saya baru jadi Menko Pangan 3 hari, tamu saya pertama yang datang itu Direktur Utama Pupuk Indonesia, Pak Rahmat. Itu tamu saya pertama. Karena saya belum punya kantor, saya terima di rumah dinas.

0: Kami rapat 3 kali, rapat keempat putus, langsung kita buat usulkan perpres, lahir perpres mengenai penyaluran pupuk. 1 minggu kita ajukan, Presiden teken cepat, bahwa Presiden cepat, kalau soal pangan cepat. Apalagi kalau yang ngajuin Menko Pangan cepat. Nah, kalau Menko yang lain saya nggak tahu. Nah, kalau Menko Pangan cepat. Hanya terhadap produksi beras kenaikan 7-8%. Naik 50% lebih, produksi beras kita naik kira-kira 7-8% dari kemudahan pupuk saja. Berarti kalau 30 juta kita naik 2,4. Berarti 32,4 itu dari pupuk saja. Satu lagi kita perbaiki regulasi, tugas Menko memperbaiki regulasi. Ada 33, Bu, regulasi yang kita perbaiki. Jadi deregulasi. Yang susah-susah kita permudah. Ada 33 yang kami perbaiki. Itu tugasnya Menko Pangan, tugas kami. Untuk mendukung kementerian agar bisa bekerja dengan baik. Alhamdulillah, satu lagi yang kami selesaikan mengenai harga gabah. Nah, tadi Ibu Gubernur komplain, itu SPHP turunnya lambat. Nah, itu inflasi akan tinggi. Oleh karena itu, kita ini satu tim seperti main sepak bola. Kalau ada satu gol bunuh diri, kita kalah. Tapi kalau kita kompak bersama-sama, insya Allah cita-cita Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk menjadi Indonesia hebat bisa kita capai. Terima kasih.
1: Ya, Menko Zulkifli Hasan menambahkan bahwa transformasi pelabuhan akan memperlancar distribusi pangan antar daerah, menekan biaya logistik serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Sementara itu pada pemberian apresiasi hari ini, 8 pelabuhan diantaranya PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Krakatau Bandar Samudra, PT Vale Indonesia, PT Pelindo, PT Peti Kemas, TPK Banjarmasin, hingga PT Indonesia Kendaraan Terminal. Kemudian ada PT Pelindo Multi Terminal Brands Tanjung Intan dan Terminal Peti Kemas Bitung. Kegiatan hari ini sendiri dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, kemudian jajaran Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Hadir pula Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Ahmad Muhtasyar, dan Direktur Utama ID Survei Ari Sudono Surono. Dari Gresik, Ermina melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih untuk laporan dari Ermina Jen, pendengar sekaligus. Kita akhiri terlebih dahulu untuk informasi di Surabaya siang ini, karena selain ini tepat pukul 11 kita hadirkan untuk informasi dinamika olahraga.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 20 tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Ke olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Olo 412 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo 412?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: dalam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Kucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim MotoGP 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan MotoGP Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerjasama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon, Teras Takul, asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu atas harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Crazy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: adalah rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PORPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini kebetulan saya bawa atlet kalahnya apa-apa kali kalah ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan, masih ada fighter, masih ada ya, perlawanan itu masih ada ya, skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan, sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan ada kita yang kita butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: lega ya, makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar nggak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini Bu.
0: Nah itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, sebelum kita melanjutkan untuk informasi Surabaya siang ini, kita kumandangkan untuk azan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang sudah mengingatkan ya untuk hari ini ya. Dan juga untuk siang hari ini pendengar, kita update untuk informasi cuaca, sekilas informasi cuaca di jam 11.50 pendengar, ini teriknya luar biasa di Jalan Pemuda dan sekitarnya ya. Jadi untuk pendengar diingatkan kembali oleh BMKG, jangan sampai dehidrasi atau kekeringan ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 harus waspada untuk terkait hal tersebut ya. Update informasinya di BMKG, jangan lupa pendengar.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita informasikan untuk laporan terkini hari ini, Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta. Laporan selengkapnya disampaikan Mitra Adila. Silakan Mitra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini status Polres Tuban telah berganti menjadi Polresta atau Kepolisian Resort Kota. Tepat selain pergantian nama, juga pergantian kepemimpinan. Yang sebelumnya Polres Tuban ini dipimpin oleh Kapolres Tuban AKBP Alaidin, ini telah dijabat oleh Kapolresta yang diemban oleh Kombespol Jazuli Dani Iriawan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tadi pagi di halaman Mapolres Tuban pendengar, dan memang digelar secara tertutup, di mana awak media ini tidak diperkenankan untuk mengambil gambar selama proses acara berlangsung. Dan kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolda Jawa Timur, Bapak Nanang juga turut hadir dalam peresmian kegiatan hari ini. Dan usai kegiatan selesai, usai mengantarkan Bapak Kapolda menuju heli, saya bertemu atau mewawancara langsung Kapolres Tuban, Kombespol Jazuli Dani Iriawan, yang menyampaikan bahwa peningkatan status ini pendengar diharapkan bisa menjadi momentum untuk membawa perubahan yang lebih baik di wilayah Kabupaten Tuban. Dan ia juga menekankan dalam kepemimpinannya di Tuban saat ini, dia berharap adanya kolaborasi dan sinergitas erat antara jajaran kepolisian dengan Forkopimda, instansi terkait maupun seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga wilayah Tuban yang aman dan kondusif. Dan dalam perubahan ini tidak hanya menyangkut nama dan tipe saja pendengar, namun juga akan berdampak pada struktur kepangkatan para pejabat yang ada di lingkungan Polres Tuban. Jadi seluruh pejabat nantinya akan berstatus satu tingkat lebih tinggi dari yang menjabat saat ini. Dan selain statement dari Bapak Kapolresta, juga Mas Bupati Tuban memberikan apresiasi yang cukup positif. Dia menilai bahwa peningkatan status Polresta ini sebenarnya merupakan hasil dari kepemimpinan Polres Tuban sebelumnya dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di Tuban, khususnya dalam menerima atau mengamankan proyek-proyek strategis nasional yang kini memang sudah sangat banyak sekali ya telah masuk di Kabupaten Tuban. Jadi untuk kenaikan ini juga sebenarnya selaras begitu ya dengan banyaknya investor dan juga proyek-proyek perusahaan yang sudah banyak sekali masuk di Tuban, sehingga harapannya ini juga bisa menjadi sebuah apa ya, seperti peningkatan pelayanan ya. Jadi diharapkan kenaikan status Polres Tuban dari Polres Tuban menuju Polresta ini juga bisa meningkatkan pelayanan publik, khususnya terhadap menjaga keamanan dan ketertiban

0: di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban. Selain itu juga Bupati mendorong agar terus adanya sinergitas antara jajaran kepolisian dan juga instansi terkait, khususnya jajaran Forkopimda yang ada di Kabupaten Tuban. Mungkin itu pendengar terkait dengan pergantian pejabat struktural yang ada di Polresta ini akan berjalan kurang lebih selama seminggu ke depan ini. Demikian informasi dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih untuk Witra Adila terkait informasinya ya, yang saat ini hari ini Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta yang sudah dilantik atau dirubah namanya untuk di hari ini, pendengar ya. Kita melanjutkan untuk Surabaya siang ini, pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
2: Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Saat mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di laporan terkini, tenaga bantuan guru sementara dikerahkan untuk mendukung operasional sekolah rakyat di Kabupaten Kediri. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma. Silakan Ana.
2: Ya, baik pendengar, operasional kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru 2026-2020 ini untuk sementara waktu masih ditopang oleh tenaga pendidik bantuan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Langkah ini dilakukan agar proses pembelajaran bagi para siswa dapat berlangsung dengan optimal sembari menunggu penetapan guru definitif hasil rekrutmen yang saat ini masih dilakukan oleh Kementerian Sosial. Sebanyak 20 guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri diterjunkan untuk mengisi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah rakyat sehingga kegiatan belajar mengajar tidak mengalami kendala selama masa transisi ini. Dari keterangan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli kepada RRI menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pendidik sementara memang dipenuhi melalui dukungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, di mana dari total 20 guru yang ditugaskan, rinciannya adalah sebanyak 13 guru mata pelajaran ditempatkan untuk jenjang SMP, kemudian 6 guru untuk jenjang sekolah dasar, dan 1 guru untuk pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK. Dan menurutnya dukungan ini hanya bersifat sementara karena dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial sendiri masih menyelesaikan proses rekrutmen guru tetap. Dan skema ini juga diterapkan agar aktivitas belajar mengajar tidak perlu menunggu seluruh tahapan seleksi selesai sehingga hak belajar bagi para siswa ini tetap terpenuhi di awal tahun ajaran baru 2026-2027 kali ini. Dan berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli.
3: Tenaga pendidikannya kalau dikatakan penuh ya belum, karena kita masih hanya punya guru SMA, sementara murid SD SMP. Tapi ada support dari Dinas Pendidikan, kemarin ada tambahan bantuan sementara, itu 13 guru SMP, guru mapel, kemudian 6 guru SD, guru kelas, sama 1 guru PJOK. Tapi nanti sebenarnya sementara, karena apa? Saat ini Kementerian Sosial proses untuk rekrutmen.
2: Ya. Pendengar, diketahui juga bahwa hingga pertengahan Juli 2026 ini, proses rekrutmen guru sekolah rakyat oleh pemerintah pusat masih berlangsung dan hasil seleksinya ini diperkirakan baru akan diumumkan pada akhir September 2026 mendatang. Dan selama masa transisi tersebut, pemerintah daerah juga diminta untuk terus membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik agar operasional sekolah tetap berjalan. Dan kebutuhan guru tambahan ini juga ditentukan oleh pihak sekolah rakyat sesuai dengan jumlah rombongan belajar dan juga jenjang pendidikan. Kemudian juga hal ini dikoordinasikan juga sudah dengan Dinas Pendidikan untuk pemenuhannya. Adapun untuk komposisi guru disesuaikan juga dengan karakteristik masing-masing jenjang, yakni guru kelas untuk tingkat sekolah dasar dan guru mata pelajaran untuk tingkat sekolah menengah pertama. Sementara dari keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI juga mengatakan bahwa 20 tenaga pendidik yang sudah diterjunkan ini untuk mendukung operasional sekolah rakyat akan ditugaskan selama 1 semester atau hingga guru hasil rekrutmen dari pemerintah pusat resmi ditugaskan di masing-masing penempatan sekolah rakyat. Dan nantinya guru kelas yang akan bertugas penuh di sekolah rakyat, sedangkan guru mata pelajaran ini tetap menjalankan tugas di sekolah induknya dengan penyesuaian jadwal mengajar juga. Dan para guru tersebut dipilih dari sekolah-sekolah yang berada di sekitaran Kecamatan Pelosok Klaten, yang artinya ini berdekatan dengan gedung sekolah rakyat Kabupaten Kediri, agar mobilitas mereka juga lebih efektif dan pelaksanaan tugas tambahan ini tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah induk. Dan dengan dukungan tenaga pendidik sementara dari pemerintah Kabupaten Kediri ini, diharapkan juga seluruh kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri dapat terus berlangsung dengan optimal hingga pemerintah pusat menuntaskan proses rekrutmen dan juga penempatan guru definitif. Demikian dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk laporan Ana Kusuma siang hari ini pendengar ya. Dan kita lanjutkan untuk perjalanan di Surabaya siang ini pendengar dengan lagu komposisi pop Indonesia. Hari ini kita akan bahas terkait konsumsi buah masyarakat dari masyarakat Indonesia yang masih jauh di bawah standar WHO. Nah, kenapa penyebabnya? Nanti kita akan bahas di Surabaya siang ini.

0: Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita informasikan laporan terkini dari KD KMP Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, mengeluhkan lambatnya dropping barang, pendengar. Informasi selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
3: Ya, pendengar, saat ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KD KMP di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten pendengar, mengeluhkan lambatnya dropping barang. Hal itu dibenarkan oleh asisten toko KD KMP Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri bernama Muhammad Nasruddin. Ia mengatakan pendengar bahwa sejak KD KMP ini dibuka pada 6 Juni yang lalu, sebenarnya memang respon masyarakatnya sangat bagus. Namun pengunjung ini juga bisa yang datang ini bisa mencapai 10 hingga 15 orang per hari. Namun sayangnya pendengar, hal ini belum ditunjang atau diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako yang sesuai dengan permintaan pasar, seperti hanya untuk LPG 3 kg, gula pasir, dan juga beras yang masih kosong. Berikut pernyataan dari Nasruddin.
4: Udin, apa panjangnya? Mas, pendirian koperasi ini sudah berapa, Mas?
5: Pendirian koperasi dari tahun kemarin. Bisa yang betul mahal apa dengan proses space. Tapi ini bedanya dibentuk ulang dan tampilan saya lah.
4: Terus ini operasinya mulai?
5: Tanggal 6 Juni.
4: 6 Juni ya? Sampai sekarang gimana mas? Responnya masyarakat sendiri?
5: Sebenarnya untuk antusias masyarakat bagus. Cuma dari ketersediaan barang itu ini kurang. Tapi misal masyarakat datang satu kali, dua kali, tiga kali, barang cari itu tidak ada, mungkin matanya sekitar.
3: Ya, pendengar, sementara itu hal serupa diungkapkan oleh Elita, seorang pembeli di KD KMP Tulung Rejo Pare Kediri, yang mengaku memang sangat tertarik membeli produk Koperasi Merah Putih karena memang lokasinya strategis, nyaman, dan juga harganya ini sangat terjangkau. Seperti ketika pihaknya ini, pendengar, membeli minyak goreng merek Fortune yang dijual seharga Rp20.750 per kemasan satu isi 1 liter. Alhamdulillah, kedai ini juga pendengar juga ditargetkan beroperasi penuh pada bulan Agustus mendatang seiring berakhirnya masa retrip dari manajer koperasi. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
2: Baik, terima kasih untuk laporan Ayu Citra, pendengar, untuk informasi laporan terkini.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, siang hari ini kita akan bahas terkait tentang buah, ya, makan buah. Ternyata Indonesia ini menjadi urutan yang masih rendah untuk masyarakatnya konsumsi yang namanya buah. Nah, semoga hari ini sehat dan penuh semangat untuk mendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kalau sekarang kita tanya kapan terakhir untuk mendengar makan buah? Tadi pagi, kemarin, atau masih kapan? Atau malah sudah lupa? Nah, pertanyaan ini penting pendengar ya, sebab ada laporan terbaru yang mengungkapkan bahwa kalau konsumsi buah masyarakat Indonesia itu masih jauh dari standar kesehatan yang dianjurkan dunia. Nah, padahal pendengar ya, Indonesia ini dikenal sebagai negara tropis yang buahnya itu melimpah. Lantas kenapa pendengar kita justru kalah dibandingkan dengan negara lain dalam urusan makan buah? Nanti kita akan bahas bersama pendengar ya, selama sampai jam selesai sebelum kita di program musik kita 100% Indonesia. Diingat-ingat nih pendengar, kapan terakhir makan buah? Tadi pagi, kemarin, atau bahkan sudah lupa?

0: kemarin, aku lihat di kantor mulai menyediakan jalur akses kursi roda. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar.
1: Iya ya, itu langkah penting. Inklusi disabilitas membuat semua orang bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga dengan mandiri.
0: Sering orang lupa, mereka hanya butuh akses yang adil, bukan perlakuan berlebihan.
1: Betul, ketika lingkungan ramah disabilitas, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan kontribusinya.
0: Kalau kita saling mendukung, ruang kerja dan masyarakat pasti jadi lebih terbuka.
1: Akses setara untuk semua, wujudkan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

0: 사투
1: laporan terkini.
2: Pendengar, kembali kita informasikan untuk laporan terkini. Ketua KONI Surabaya terpilih Armuji dan puluhan pengurus dari Induk Olahraga KORMI Surabaya gelar aksi damai di Dispora Jatim tuntut pencopotan oknum pengurus KORMI Jatim pelaku pemerasan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Faris Yarbo. Silakan Faris.
3: Baik pendengar, KORMI, Ketua KORMI Surabaya terpilih Armuji bersama puluhan pengurus induk olahraga yang tergabung dalam KORMI Surabaya menggelar aksi damai di Dispora Jawa Timur, di mana mereka menuntut adanya pencopotan terhadap oknum pengurus KORMI Jatim yang diduga melakukan tindakan pemerasan. Dalam keterangannya, Armuji mengatakan bahwa indikasi pemerasan ini karena dirinya berkoordinasi dengan salah seorang oknum terkait dengan pengurusan penerbitan surat keputusan penetapan KORMI Surabaya, di mana mereka dalam aksi ini juga diterima oleh pihak Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan koordinasi lebih lanjut.
4: Ketua KORMI supaya diberi sanksi tegas untuk dicopot, karena mereka patut juga melakukan untuk pemerasan, bila mana ingin mengeluarkan SK.
3: Dan menjawab tuntutan tersebut, Kadispora Jawa Timur Hadiwan Guntoro mengatakan akan berkoordinasi dengan KORMI Pusat dan Kemenpora. Hal ini dilakukan karena KORMI sendiri merupakan organisasi mandiri yang tidak terikat dengan kedinasan. Dengan upaya tersebut, ia berharap permasalahan tersebut dapat cepat terselesaikan agar tidak mengganggu pembinaan olahraga di Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
2: Baik, terima kasih laporan dari Faris Yarbo, pendengar ya, untuk KORMI di Jawa Timur ya. Kita masih di Surabaya siang ini, pendengar tentunya ya, untuk Anda yang ingin menginformasikan terkait traffic ataupun cuaca, boleh di WA Pro 1 RRI Surabaya. Ada lagunya Anmesku Maudia.

enggak sih lihat orang menguap, lalu tiba-tiba kamu ikut menguap juga? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian di bidang neuroscience, menguap bisa menular karena kerja sel saraf cermin atau mirror neurons di otak. Sel ini membuat kita secara otomatis meniru tindakan orang lain, terutama orang yang terasa dekat. Penelitian dari University of Nottingham juga menunjukkan menguap lebih mudah menular pada teman atau keluarga dibandingkan orang asing. Artinya, menguap berkaitan dengan empati dan keterhubungan sosial. Jadi, saat kamu ikut menguap, bisa jadi itu tanda otakmu sedang merespon orang lain di sekitarmu. Reaksi sederhana, tapi menunjukkan kita saling terhubung.

Pendengar ditemani dengan lagu pop Indonesia ya, kalau di siang-siang hari ini ya, sambil bingung mau makan siang apa, tapi sudah di jam 12.39 nih pendengar, jangan lupa makan siang ya, makan buah ya. Nah, karena fakta menariknya nih pendengar ya, menurut survei kesehatan Indonesia tahun 2023, sekitar 96,7% masyarakat, termasuk balita, itu belum memenuhi anjuran konsumsi buah dan sayur dari WHO. Hanya sekitar 3,3% yang memenuhi rekomendasi tersebut. WHO juga menganjurkan konsumsi minimal 5 porsi buah dan sayur setiap hari, atau sekitar 400 sampai 600 gram per hari. Artinya pendengar ya, dari 100 orang Indonesia, hanya 3 orang saja yang sudah memenuhi anjuran makan buah dan sayur. Sisanya ya masih kurang, ya kan? Nah, ini juga ternyata dari data WHO ya, yang dimana ternyata makan porsi buah-buahan itu juga sangat diperhitungkan ya, dan Indonesia sendiri masih dalam urutan yang sangat jauh pendengar. Bayangkan nih, hanya 3 orang saja yang sudah memenuhi anjuran makan buah dan sayur. Sisanya, nah sekarang ya pendengar ya, beli di gerai-gerai buah, sayur ya, harus dimulai dibiasakan mulai dari sekarang 400 sampai 600 gram per harinya.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Pendengar, masih kita bahas tentang Indonesia yang negaranya itu kan tropis. Pastinya kayak akan buah-buahan tadi ya pendengar ya. Yang menariknya Indonesia tuh memiliki ratusan jenis buah. Ada mangga yang sekarang pasti musim banyak ya. Lalu ada durian, ada rambutan, salak, pepaya, semangka, melon, jeruk, pisang. Sampai buah-buahan yang lainnya pendengar itu ada di Indonesia. Namun kenyataannya ya, konsumsi buah masyarakat Indonesia sendiri itu masih tergolong rendah dibandingkan negara Asia lainnya. Nah, data yang dikutip oleh salah satu hotline ya menyebut bahwa konsumsi buah Indonesia sekitar 34,55 kg per kapita per tahun, jauh di bawah rekomendasi FAO dan standar gizi sehat. Jadi persoalannya bukan karena buahnya tidak ada, melainkan pendengar kita yang belum terbiasa untuk mengkonsumsinya. Mut-mutan biasanya pendengar. Tergantung jenis buahnya. Kalau durian pasti semuanya suka, mangga ya. Tetapi ya itu tadi, tergantung apa yang kita konsumsi setiap harinya dan apa yang ingin kita makan. Nah, menurut beberapa kajian ada beberapa alasan utama. Pertama, banyak orang yang menganggap bahwa buah hanyalah makanan pelengkap ya. Kalau makan nasi belum lengkap. Lalu juga kalau makan buah, belum makan buah itu tidak masalah, tidak ada persoalan. Padahal seharusnya justru menjadi bagian dari menu harian. Yang kedua, minum manis semakin mudah ditemukan. Seperti kopi, minuman kemasan, teh kekinian, minuman bersoda. Orang-orang itu lebih memilih untuk meminum tinggi gula daripada buah segar ya. Wah, yang mana nih sepertinya yang disukai nih? Atau semua kategori yang saya sebutkan tadi masuk semua kepada masyarakat Indonesia? Mungkin ya pendengar ya, atau belum terbiasa bahwa setiap hari kalau kita malas sarapan berat ya bisa makan buah. Lalu siang kepingin nyemil bisa buah. Yang ada nanti kita sehat ditambah lagi pendengar, yaitu turun berat badannya.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini pendengar ya, kalau kita masih bahas tentang konsumsi buah yang ternyata masih jauh dari kategori organisasi dunia nih pendengar, kalau Indonesia. Nah, tidak semua orang itu memiliki akses yang sama terhadap buah. Ini ada beberapa daerah yang harga buahnya cukup mahal, lalu juga distribusinya juga tidak selalu lancar. Akibat masyarakat itu lebih memilih makanan yang mengenyangkan dibandingkan memilih buah. Artinya masalah ini bukan hanya soal kemauan, tetapi juga soal akses dan daya beli. Nah, dampaknya apa sih pendengar kalau kita itu jarang makan buah, kalau tubuh kurang buah dan sayur dalam jangka panjang, ada risiko penyakit meningkat, lalu juga mulainya dari obesitas,

tekanan darah juga tidak stabil, stroke, diabetes, hingga beberapa jenis kanker. Nah, sebaliknya, orang yang rutin mengkonsumsi buah dan sayur itu memiliki peluang lebih baik menjaga tekanan darah, daya tahan tubuh, dan juga kesehatan secara keseluruhan, ya. Nah, pendengar, sekarang kita coba harus mulai ya untuk mengkonsumsi buah-buahan supaya lebih mudah, tidak perlu langsung 5 porsi, mulai dari langkah yang kecil aja pendengar. Misalnya nih ya, satu buah setelah sarapan, lalu potongan pepaya setelah makan siang, pisang sebagai cemilan, membawa apel ke kantor ya, lalu mengurangi minuman manis dan menggantinya dengan buah segar. Nah, kebiasaan kecil tersebut pendengar ya, kalau dilakukan setiap hari itu akan menjadi gaya hidup sehat ya. Nah, itu yang kita harus perhatikan bersama ya. Seringkali kalau kita berpikir bahwa hidup sehat itu mahal, padahal ya enggak juga ya, ada yang versi mahal, ada yang versi cukup ya. Mulai dari satu buah setiap hari ya, yang pastinya akan berdampak untuk kita semua. Indonesia diberi kekayaan alam yang luar biasa, buahnya tersedia hampir setiap tahun ya, tinggal bagaimana kita membiasakan diri untuk mengkonsumsinya. Semoga setelah ngobrol tentang manfaat konsumsi buah ya, nanti 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kalau WHO sudah update kembali, Indonesia menjadi urutan yang pertama pendengar ya. Karena kita semua bisa mulai memperbanyak buah di meja makan keluarga, karena investasi kesehatan terbaik bukan ketika sudah sakit, melainkan dimulai dari kebiasaan sederhana tersebut ya. Kita masih melanjutkan perjalanan Surabaya siang ini sampai nanti sebelum musik kita 100% Indonesia pendengar.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh iya loh, ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita kan?
0: Betul, ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita informasikan laporan terkini terkait MPLS tahun 2026 SMA 9 Surabaya mendorong para siswa-siswi baru untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler. Informasinya akan disampaikan oleh Faiz Putra. Silakan Faiz.
2: Baik pendengar, pada hari ini di SMA Negeri 9 Surabaya sedang diselenggarakan MPLS tahun 2026 di hari ketiga, yang dimana di hari ini ada kegiatan inaugurasi atau penyambutan siswa baru, yang di dalamnya juga ada sajian pertunjukan minat bakat yang diselenggarakan atau dilakukan oleh angkatan di atasnya, yaitu kelas 11 dan kelas 12 bersama pihak guru dan wali murid. Dan tidak hanya itu pendengar, di sini juga menampilkan beberapa minat bakat seperti paskibraka, futsal, dance, musikalitas, dan berbagai macam ekstrakurikuler lainnya. Pada kesempatan ini kami tadi sempat berbincang sedikit dengan Ketua Panitia MPLS SMA Negeri 9 Surabaya, Widianti Sifunita Sofia, dan dirinya mengatakan tujuan diadakannya materi inaugurasi tersebut yakni untuk melatih kreativitas dan inovasi dari siswa baru agar nantinya dapat berdampak positif dalam proses belajar mengajar. Dan ini juga menambahkan aspek non akademis ini juga sangat penting bagi kualitas pendidikan anak serta menumbuhkan kedekatan antar warga sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan menyenangkan. Berikut statement dari Widianti.
3: Pagi ini kita mulai dengan senam sehat ceria lagi, lalu juga dilanjut dengan inaugurasi di mana setiap gugus kita ada 11 kelas ya, berarti untuk kelas 10 berarti ada 11 gugus menampilkan kreativitasnya masing-masing. Jadi di hari pertama pembukaan itu mereka mengambil undian untuk tahu mereka harus perform apa. Oh, ada yang puisi, ada yang musikalitas, ada yang menyanyi, ada yang drama seperti itu, dan mereka menampilkan dan mereka mengkreasikan sendiri semua gerakan, semua lagu yang dinyanyikan dengan dibantu kakak pendamping kelas dan juga guru-guru wali kelasnya mereka nanti seperti itu.
2: Tidak hanya itu mendengar, dari adanya acara inaugurasi ini juga mendukung misi anti perundungan yang disesuaikan dengan tema MPLS Ramah tahun 2026 kali ini. Dan SMA Negeri 9 juga menghadirkan beberapa materi pada MPLS kali ini, yakni sosialisasi bahaya nafsa, potensi akses online ilegal seperti judol, phishing, serta situs berbahaya, dan juga screening kesehatan pada siswa baru yang nantinya akan melibatkan instansi kesehatan terkait seperti puskesmas dan sebagainya. Dari Surabaya, Faiz Putra kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk laporan dari Faiz Putra pendengar ya terkait kegiatan MPLS yang berada di SMA 9 Surabaya pendengar. Kita masih hadirkan komposisi lagu pop Indonesia untuk menemani siang hari Anda pendengar. Ada lagunya Katon Bagaskara, Dinda Dimana.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita informasikan laporan terkini. Informasi dari ratusan pengemudi ojek online perempuan mendapatkan bantuan dari Ikatan Alumni MM Universitas Ciputra Surabaya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, sebanyak 100 pengemudi ojek online perempuan di Kota Surabaya mendapatkan bantuan dari Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Ciputra IKMM melalui kegiatan alumni peduli ojek online Ride to Hope. Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indriani. Rini Indriani yang juga istri dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menilai bantuan yang diberikan bukan hanya sekedar helm dan paket sembako, namun juga bentuk penghargaan atas perjuangan perempuan yang setiap harinya bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.
3: Alhamdulillah, ya, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada alumni UCI yang mempunyai kepedulian luar biasa. Terima kasih sudah peduli kepada warga Surabaya, wabil khusus kepada perempuan-perempuan ojek online yang hari ini hadir. Dan ini bukan sekedar pemberian sembako, bukan sekedar pemberian helm gitu ya, tapi ini adalah penghargaan kepada perempuan-perempuan hebat yang tentunya berjuang di balik jaketnya, di balik helmnya. Beliau ada anak-anak yang harus diperjuangkan, ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi begitu.
2: Ya, dikatakan oleh Rini bahwa dia juga berharap kegiatan tersebut juga dapat menambah semangat dari para pengemudi ojek online perempuan dalam menjalankan perannya sebagai pencari nafkah sekaligus ibu di keluarganya. Rini juga mengingatkan agar para ojek perempuan, ojek online perempuan tetap menjaga keselamatan selama berkendara atau menjalankan tugasnya sebagai pengemudi ojek agar dapat kembali ke rumah dengan selamat. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk laporan dari Oni Arianto, pendengar. Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan musik kita 100% Indonesia. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RR Surabaya. Nanti kita memilih pendengar ya untuk program di musik kita 100% Indonesia.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita hadirkan untuk program Musik Kita 100% Indonesia. Kita bacakan dulu lagunya pendengar ya untuk siang hari ini. Tolong disimak terlebih dahulu ya. Ada Marion Jola, Tak Ingin Pisah Lagi. Lalu juga ada Titi DJ Basa Kalbu. Ada Anji, Bidadari Tak Bersayap. Ada Kahitna Cantik. Ada Rizky Febian Alamak. Ada Sal Priyadi, Titik Di Ujung Doa. Lalu ada Ryan Pono, Perbedaan. Ada Keliru Rutsanaya. Ada Krispati, Tak Lekang Oleh Waktu. Ada Pelangi Di Matamu Jamrut. Lalu juga ada Cinta Takkan Usai Pingkan. Ada Tulus Sepatu. Lalu juga ada Apa Artinya Cinta, Ari Lasso. Dan yang terakhir, Cinta Akan Membawamu Kembali, ada Dewa 19. Kita sapa siang hari ini, halo musik kita
2: 100% Indonesia.
1: Ya, apa Bu?
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Agak patuh gak kali ya?
1: Nji, milih lagu apa Bu?
2: Lagunya Titi DJ.
1: Ya, silakan salamnya.
2: Salamnya buat Pak Tua, Pak Mariono, Pak Mul, Pak Awi, Mas Bandi, Mas Ali, Mas Sakti, Bang Kobar, Bu Siati Wibowo, Bu Titi Damiati, Bu Siti Rumnya, Bu Siti Pasuruan, Bu Wira, Bu Istiharo, Uma Yanti Kulim, Edinda, Mbak Fethi, Mbak Lika Helin, Mbak Amel, buat semuanya aja, buat Celianya, selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan banyak umur, diberikan lagi yang berkah melimpah, dijauhkan dari balak musibah, selalu dalam iman Allah Subhanahu Wa Taala, disekam kamar kina untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Jangan lupa makan siang, kalau pulang hati-hati. Terima kasih Mbak Celia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa selanjutnya mendengar, halo musik kita.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau memilih lagunya siapa Bu?
3: Liodra.
1: Gak ada Ibu Liodra.
3: Tadi kok ada?
1: Gak ada, Marion Jola yang ada.
3: Mahalin ya kan enggak?
1: Enggak ada Ibu.
3: Itu siapa tadi barusan?
1: Maksudnya?
3: Itu tadi yang disebut mas apa itu?
1: Marion Jola.
3: Enak lagunya.
1: Wah ini yang enak apa enggaknya tergantung selera Bu Siti.
3: Ya wes, ono ewes.
1: Ya.
3: Ono ewes Mbak Celia ya.
1: Ya, oke. Okay. Silakan.
3: Tapi nggak ngerti lagunya, gak seneng terus.
1: Ya ada yang lain, ada Alama, ada Titi DJ, Sal Priyadi, Krispati, Pinkan, Tulus.
3: Titi DJ.
1: Ya udah sama kayak Budian tadi berarti.
3: Oh ya enggak mau.
1: Terus?
3: Lainnya aja.
1: Iya, terus? Apa Bu? Lainnya tuh apa?
3: Marini Titi DJ siapa nih tadi?
1: Ada Alama, Krisis Bebian, ada Kahitna Cantik, ada Anji Birder dari ya, Tak Bersayap.
3: Cantik aja, cantik.
1: Oke, silakan salamnya Bu.
3: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Kustia Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Ispi, Bu Titik Damianti, Bu Rameli, Mama Iyu, Bu Siti, Rumia, Pak Kanedi, Pak Mariono, Pak Mul, Bang Kobar, Bang Freddy, Mas Ali, Mas Dio, Bu Hartini, Diani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mustiati, Wibowo, Pedinda, Bu Yuni, Mas Handi di Batam Jodoh.
1: Mm-mm.
3: Terima kasih banyak Mbak Celia Cahyani.
1: Oke, terima kasih.
3: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo musik kita.
4: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sela Cahyani.
1: Oke, mau
4: lagunya saya Anji.
1: Ya, silakan.
4: Bidadari Tak Bersayap.
1: Silakan salamnya.
4: Lagunya
1: Bu.
4: Untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Sofia Saat, juga Ibu Nani Dimanyar, Bu Wati Ramli, Bu Selvi, Bu Nana, Pak Wi, Putra Jaya di Aceh, juga Bu Ani Wibowo di Jakarta, Mas Budi, juga Teh Dinda di Bogor, Bu Esther, Bu Dian di Gresik, juga Pak Bandi, Pak Jono Tamrin, juga Mama Yo, Pak Tua, Pak Idris, Bu Dewi, juga semuanya.
5: Iya. Yeah.
4: Terima kasih Mbak Sela, paringi panjang umur, banyak rezekinya.
5: Amin, amin.
4: Semoga selalu sehat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi nih pendengar yang ingin bergabung di program musik kita 100% Indonesia? Kita coba tengok di WA pendengar ya. Di WA ini ada Pak Mariono. Request lagunya di musik kita 100% Indonesia, Artinya Cinta. Versi Ari Lasso, salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Bu Dian, Bu Soekarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titik, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Kasilia Cayani, selamat bertugas, diberi kesehatan, rezeki lancar. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Lalu ada Bu Mus ya, Bu Mus ini sama kayak Bu Titik tadi, lagunya Beda Dari Tak Bersayap. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Dian, Oma Yanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Okay, Pak Mariono dan juga Bu Mus ya. Kalau tadi Pak Mariono lagunya bentar. Oh, Ari Lasso. Oke. Kita sapa selanjutnya. Halo musik kita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
6: Musik kita 100% Indonesia.
1: Iya, Bu.
6: Mbak, lagunya Pingkan tadi judulnya apa, Mbak?
1: Pingkan itu judulnya Cinta Takkan Usai, Bu.
6: Ya, Pingkan aja ya, Mbak.
1: Boleh.
6: Salamnya sudah masuk-masuk tadi, Bu Siti, Bu Dian, Bu Titi, terus Oma Yanti, Bu Mus, Bu Nana, Mama Yu, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda Yani Jaya, Bunda Esther, Pak Tua, Bang Kobar, Pak Idris, Mas Ali, Mas Dio, Pak Mulyono, Teteh Dinda, terus ikum Bang Kobar, terus Mama Yu, terus ikum Mbak yang di itu siapa tuh namanya Bu Nunung, terus Bu Nur Fadila, dan semuanya, wes semuanya tanpa terkecuali. Mm-hmm. Pak ikum Mbak Bung Freddy di Merauke. Mm-hmm. Dan semuanya Mbak, buat Mbak Celia kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, sehat selalu juga. Pendengar, saya bacakan lagi ya lagunya yang belum terpilih ya. Ada Marion Jola, Tak Ingin Bisa Lagi. Ada Rizky Febian Alama. Ada Titik Ujung Di Ujung Doa, Sal Priadi. Ada Perbedaan, Ryan Pono. Ada Keliru, Ruth Sanaya. Krispati Telekang Oleh Waktu, Pelangi Di Matamu, Jamrut, Tulus, Sepatu, sama Cinta Takkan Membawamu. Cinta Takkan Membawa, apa sih ini, Cinta Takkan Membawamu Kembali, pendengar, ya ampun. Okay, kita coba sapa. Halo, musik kita.

0: 100% Indonesia.
1: Oke, silakan langsung salamnya.
0: Ya, salamnya tadi mulai pertama ada Bunda Dian, Ningsi, Bu Titi Damayati, Bu Istikaro, Abah Awi, Bu Dewi, Inang Opung Yantikwi, Teh Dinda, Bang Ahmad Irfan, Bu Nana, Mamayu, Pak Mul, itu siapa itu, Bu Yani Jaya, terus ada lagi satu kemarin, Mas Fikri, Mbak Selet saya nih,
1: ya.
0: Matur nuwun, thank you so much.
1: Okay, terima kasih. Okay, pendengar, saya masih tunggu ya untuk Anda yang ingin bergabung di program musik kita 100% Indonesia. Langsung saja ya, yang belum terpilih nih, ada tak ingin pisah lagi, Alamak, titik Salfriadi pokoknya, lalu Rucana, ya, Krispati, Tulus, sama Dewa 19 ya. Langsung aja buat pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Boleh, kita coba bacakan yang ada di WA 1 nih. Ada, oh sama ini lagunya Bu Hartini ya, nanti kita putarkan langsung. Ada Ari Lasso sama kayak Pak Mariono ya. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumiah, Bu Ani Esther, Bu Titi, Om Ayanti, buat Mbak Sia, terima kasih banyak. Terima kasih buat Bu Hartini yang sudah bergabung di musik kita 100% Indonesia. Langsung saja pendengar, kita hadirkan sambut lagu pertama yang sudah hadir di siap di ruang dengar Anda pendengar, ada Titi DJ Bahasa Kalbu.

udang ternyata menyimpan fakta unik di balik tubuh kecilnya. Berbeda dengan manusia dan hewan darat pada umumnya, jantung udang terletak di bagian kepalanya, bukan di dada. Letak jantung ini berada di bawah cangkang keras yang disebut karapas, bagian yang juga melindungi otak, sistem pencernaan, dan organ penting lainnya. Struktur tubuh udang memang dirancang efisien. Kepala dan dada menyatu dalam satu bagian yang disebut cephalothorax. Itulah sebabnya jantung udang berada di area tersebut. Walau terdengar aneh, posisi ini justru membantu udang memompa darah ke seluruh tubuh dengan lebih baik, terutama ke bagian ekor yang digunakan untuk

0: palsu. Ya, apa artinya cinta? Salamnya buat Bu Hartini, Bu Dian, lalu juga ada Bu Siti, Bu Dewi, Bu Dewi Omayanti Queen, Pak Mulyono, dan salam untuk semua buat saya. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Amin. Lalu ada Marika Herlin, request lagunya Rik Rispati, Telekang Oleh Waktu. Salamnya aktivitas Bu Wira, juga Mas Andi Saksofon, serta Umi Siti Pasuruan. Kak Sele tetap cantik, sukses, bahagia selalu. Amin. Kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita
1: 100% Indonesia. Selamat siang, Mbak Celia.
0: Selamat siang. Mau lagunya siapa, Bapak?
1: Barusan mantau apa aja yang ada, Pak.
0: Yang belum terpilih itu ada Sal Priadi, Titik di Ujung Doa. Lalu ada Perbedaan, Ryan Pono. Rucanaya Keliru, Tulus Sepatu, sama Cinta, Cintakan Membawamu Kembali.
1: Sedang, Mbak.
0: Apa?
1: Saya keliru milih Ruca, harusnya milih Mbak Celia.
0: Oh ya, terus maunya yang mana?
1: Ya makanya keliru.
0: Oh, keliru. Oke. Okay.
1: Keliru milih Rut itu, Mbak. Harusnya siap. Mbak Celia.
0: Baik, Bapak. Oke, okay. Salamnya silakan, Pak.
1: Untuk Oma Yanti, Bu Wira, Ibu Utri, Bu Nana, Bu Isti, Ibu Titi Damiati, Ibu Dewi, dan lain-lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Matur nuwun, Mbak Celia.
0: Sama-sama, Bapak. Oke, pendengar, siapa lagi nih yang ingin bergabung di WA? Ini ada Bu Yani Jaya di Kampung Malang, Surabaya. Selamat siang, Mbak Celia. Salam Bu Ani Aster, Bu Siti, Oma Yanti Queen, Bu Dian, Bu Istikharo, Bu Artini, Bu Utri di Merauke. Lagunya Cintakan Membawamu Kembali. Oke, salamnya buat Bu Ani Aster. Terulangi ya, Bang Kobar, Pak Masal, Pak Ali, Mas Ali, Pak Mulyono, lalu juga Bu Nana dan Pak Tua. Makasih buat Mbak Celia. Sehat selalu. Sukses siaran di Pro 1 RRI Surabaya. Baik, terima kasih. Oke, berarti ini ada 3 lagu terakhir ya, belum kepilih, pendengar, luar biasa. Ada Titik di Ujung Doa, lalu ada Perbedaan, lalu juga ada Tulus Sepatu, ada Ryan Pono yang Perbedaan, sama oh sudah ya itu ya. Kita langsung saja pendengar putarkan ya untuk siang hari ini di program musik kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Tapi sebelum itu pendengar, kita setelah ini dengarkan dulu Cek Fakta edisi hari ini ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah tidak benar. Informasi tersebut bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini, tidak ada lowongan aktif yang dibuka.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet ria. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya.
1: Musik kita 100% Indonesia. Pendengar kita, sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Ya, silakan mau memilih lagu siapa, Mas?
2: Sisa lagunya siapa aja, Mbak?
1: Ada Sal Priadi, Titik di Ujung Doa, Takkan Bisa Lagi. Lalu juga Alamat Rizky Febian, sama Perbedaan yang dinyanyikan Ryan Pono sama Tulus.
2: Lagunya Sal Priadi aja, Mbak.
1: Oke, silakan salamnya, Mas.
2: Iya, salamnya buat Mbak Celia, terus yang tadi udah kabung juga sebelumnya, sama buat semuanya semua yang lagi dengerin Pro 1.
1: Baik.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Sama, Mbak. Oke. Terima kasih kembali. Kita tengok yang ada di WA pendengar ya. Kita coba lihat. Kita tengok. Oh, sudah saya bacakan semua yang ada di WA. Halo, musik kita. Ini maksudnya gimana ya? Kok angkat lalu kau tutup? Oke, halo musik kita. Nah, toh. Gimana? Oke, lagu yang belum terpilih pendengar ya di musik kita, yaitu ada lagunya Tak Ingin Pisah Lagi dari Marion Jola. Lalu ada Rizky Febian Alama pendengar. Lalu juga ada Ryan Pono yang Perbedaan. Sama yang terakhir ada Tulus yang judulnya Sepatu. Pendengar yang mau bergabung bisa di WA atau di line telepon. Halo musik kita. Ini kenapa ya pendengar ya? Oke, saya tunggu ini ya. Dan menginformasikan juga untuk pendengar siang hari ini, kalau dari BMKG sudah saya update semuanya ya. Cuacanya siang hari ini terpantau cerah berawan dan juga berpulang terjadi hujan ringan pendengar ya untuk siang hari ini ya. Nah, silakan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di musik kita 100% Indonesia. Halo, musik kita
3: 100% Indonesia. Asli lu Mbak Celia.
1: Nggih, asli. Oke, Pak.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Kau hutan, Mbak, kini panas, Mbak.
1: Iya, kan ya. Perkiraan aja, Pak.
3: Oh, perkiraan, oh, Mbak. Mbak tadi nyeritakan perkiraan ya.
1: Nggih.
3: Tak pikir hujan, Rek. Ya Allah.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya apa, Mbak Celia?
1: Lagunya ada yang belum, Alamat Rizky Febian, Takkan Pisah Lagi Marion Jola. Tulus Sepatu, Pak, sama
3: oh, itu kan, Mbak. Ya itu mang
1: apa? Tulus.
3: Sepatu.
1: Oh ya.
3: Ya judulnya Sepatu gitu, Mbak ya.
1: Nggih, Pak.
3: Oh, Tulus. Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Celia, selamat bertugas.
1: Siap.
3: Saya doakan selamat nanti pulangnya, tidak ada halangan apa-apa ya.
1: Amin.
3: Terima kasih Mbak Celia.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang belum dipilih. Berarti ada 3 terakhir nih pendengar. Tak Ingin Pisah Lagi Marion Jola, Alamat Rizky Febian, sama Perbedaan Ryan Pono. Kita coba. Oke. Halo musik kita. Oh iya, saya sudah mengangkat lo ya. Nanti kalau masih belum bisa, mungkin bisa di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ya. Untuk apa namanya? Terkait lagu 3 terakhir tadi ya, Tak Ingin Pisah Lagi, lalu ada Alama sama Ryan Pono Perbedaan. Kita langsung saja dengarkan Tak Lekang Oleh Waktu dari Chris Patih.

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Pendengar masih di program musik kita 100% Indonesia. Langsung saja untuk Anda yang masih ingin bergabung di musik kita 100% Indonesia. Maaf Mbak, saya lihat lagunya Ari Lasso belum diputarkan. Terima kasih. Sudah Bu, lagunya Ari Lasso Bu, Arti Cinta tadi Ibu sudah terputarkan. Oh, jam 22. Saya baru baca Bu Arti ini ya. Oke, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, terima kasih untuk semuanya. Tiga lagu yang terakhir nih pendengar, ada lagu dari, maksudnya belum dipilih ya, Marion Jola, lalu juga ada Alama, ada Ryan Pono, yang perbedaan. Nanti kalau misalnya belum terputarkan, saya putarkan untuk Anda tentunya, untuk menemani siang hari pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Jadi jangan khawatir, pasti yang tidak terputar pasti kita akan putarkan. Jadi masih bisa mendengarkan ya. Line telepon masih dibuka pendengar di 0315345474 atau di WA di 081-3314x992. Langsung saja lagu dari Sal Priadi, Titik di Ujung Doa.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Tulus sudah mengudara di Musik Kita 100% Indonesia. Pendengar lagu terakhir yang sudah dipilih dari pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengarnya di program Musik Kita 100% Indonesia. Selain ini, Surabaya sore ini akan ditemani rekan saya Fresti Oktora pendengar. Jadi Anda bisa terus stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana pendengar ya, akan ada banyak program di Surabaya sore ini yang pastinya. Tiga lagu terakhir akan kita putarkan untuk Anda pendengar. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan meramaikan di Surabaya siang ini.
1: Usai sudah Musik Kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Randy Evan Renata bin Suwarno, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tuowo 3A nomor 6A, RT 9 RW 4, Kelurahan Kapas Madia, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1721/PTT.G/2026/PA.SBY antara Sora Aprilia binti Natalion Chandra sebagai penggugat dan Randy Evan Renata bin Suwarno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresh Dioptora menggantikan rekan saya Sally Cahyani menemani Anda di perjalanan Surabaya sore ini, sesi selanjutnya edisi 15 Juli 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda di kesempatan kali ini dan nanti kami akan bagikan kabar. Kita akan awali terlebih dahulu dari informasi yang disampaikan oleh Farin Regi. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan reporter Farin Regi yang akan berbagi kabar bahwa baru saja berlangsung pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 di Desa Tlemang, Kabupaten Lamongan. Kabar selengkapnya, Farin Regi, silakan laporan Anda.
3: Baik pendengar, baru saja berlangsung pembukaan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-129 di Desa Tlemang, Kecamatan Gimbang, Lamongan oleh Bupati Lamongan, Jurunur Effendi. Pak Esa penagrapnya menyampaikan, TMMD bukan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi wujud nyata kemenanggulan TNI bersama masyarakat. Menurutnya antusias masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, bahkan desa di Lamongan berharap dapat menjadi lokasi pelaksanaan TMMD karena manfaatnya dinilai langsung oleh warga. Pada pelaksanaan TMMD yang ke-129 ini, sasaran fisik dipusatkan pada pembangunan rapet beton jalan sepanjang 1,2 km untuk meningkatkan aksesibilitas jalan. Sementara itu, Dandim 0812 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodido mengatakan melibatkan kurang lebih 300 personel gabungan yang akan bekerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat selama pelaksanaan program. Selain pembangunan jalan, TMMD tahun ini juga menerapkan program unggulan, yakni TNI Manunggal Air Bersih. Program tersebut akan dilaksanakan di 6 titik di Kecamatan Gimbang. Khusus di Desa Tlemang akan dibangun jaringan pipanisasi sepanjang 200 meter untuk menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga. Sinergi antara TNI dan Pemda dapat dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan TMMD agar seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Lamongan, Varen Reki melaporkan.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendengar, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Informasi-informasi dari reporter nanti kita akan hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan kali ini. Tadi sudah ada rekan Varin Regi yang memang berbagi kabar ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Soal pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 di Desa Tlemang, Kabupaten Lamongan. Kali ini informasi lain yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Kabarnya UNESCO menetapkan 14 cagar biosfer anyar di dunia. Dengan penambahan ini, dunia total memiliki 797 lokasi cagar biosfer yang tersebar di 145 negara. Cagar biosfer sendiri merupakan lokasi yang ditetapkan oleh UNESCO. Selain bisa menjadi destinasi wisata, cagar biosfer juga menjadi lokasi untuk penelitian, inovasi mengenai konservasi keanekaragaman hayati yang berjalan beriringan dengan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan Geopark Global UNESCO yang berfokus pada warisan geologi, cagar biosfer lebih fokus pada nilai ekologis dan cara manusia hidup berdampingan dengan alam. Akhir September lalu, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat resmi diakui sebagai cagar biosfer UNESCO dan pengakuan ini menempatkan Raja Ampat sebagai salah satu ekosistem laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dan teranyar pendengar, pada hari lingkungan awal Juni lalu, UNESCO menetapkan belasan cagar biosfer baru. Tidak ada dari Indonesia, namun beberapa negara tetangga berada di kawasan Asia masuk dalam daftar tersebut. Penutupan pada tahun ini memperlihatkan berbagai makna kehidupan yang harmonis dengan alam. Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Enani mengatakan bahwa cagar biosfer membuktikan bahwa melindungi alam dan meningkatkan kehidupan manusia bukanlah tujuan yang saling bertentangan. UNESCO akan terus bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan ilmuwan untuk memastikan laboratorium hidup ini tetap berada di garis depan respon dunia terhadap krisis iklim dan keanekaragaman hayati. Pendengar, beberapa daftar cagar biosfer baru sebagai wilayah konservasi, cagar biosfer tersebut juga menjadi destinasi wisata alam. Di antaranya Danau Skoder di Albania, kemudian Pulau Aruba, Takamanda di Kamerun, kemudian Quebec City di Kanada, lalu juga ada Serra da Estrela di Portugal, dan satu lagi Vietnam, Phong Nha Ke Bang. Jadi sejak tahun 1971, cagar biosfer ini telah memainkan peran sentral dalam misi lingkungan UNESCO. Bersama dengan situs warisan dunia alami dan geopark global, cagar biosfer berkontribusi untuk melindungi lebih dari 13 juta kilometer persegi ekosistem darat dan laut di bawah naungan UNESCO.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Andika Wiratama bin Yulianto, agama Islam, pekerjaan waiters, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedurus Duku 1 nomor 29 RT 4 RW 4 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1736 garis miring PDT.K garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Silvi Dwi Rismawati binti Slamet Riono sebagai penggugat dan Andika Wiratama bin Yulianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda pendengar. Nanti jangan lewatkan ya, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan warta berita untuk Anda, yaitu Info Prima. Kita akan juga berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Pendengar, kabar berikut yang ingin kami hadirkan berkaitan dengan BMKG yang mendorong kesiapsiagaan tsunami melalui pelatihan fasilitator tsunami ready UNESCO IOC. Jadi BMKG terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi ancaman tsunami melalui pengembangan program UNESCO IOC Tsunami Ready. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan training of facilitator for the implementation of UNESCO IOC Tsunami Ready Recognition Program in the Indian Ocean yang diselenggarakan di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali pada Senin lalu. Kepala BMKG, Teku Faisal Fatoni mengatakan bahwa BMKG telah mengembangkan sistem peringatan dini tsunami yang didukung berbagai teknologi pemantauan modern. Namun demikian, keberadaan sistem peringatan dini saja tidak cukup apabila masyarakat belum memiliki kesiapan untuk merespon ancaman secara cepat dan tepat. Menurutnya, program Tsunami Ready menjadi jembatan penting yang menghubungkan sains, teknologi peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat, sehingga mampu membangun ketangguhan komunitas secara menyeluruh. Pihaknya juga menilai keberhasilan implementasi Tsunami Ready sangat bergantung pada peran para fasilitator di lapangan. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama menyampaikan bahwa Tanjung Benoa merupakan komunitas pertama di Indonesia yang memperoleh pengakuan UNESCO IOC Tsunami Ready. Jadi saat ini Indonesia telah memiliki 29 komunitas tsunami ready dan pembaruan status Tanjung Benoa ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Dan pengakuan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keselamatan dan ketangguhan masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peran aktif Indonesia dalam pengurangan resiko bencana pesisir sekaligus mendukung target global UN Ocean Decade. Head of Natural Sciences Unit UNESCO Jakarta Office, Engin Konkagel, mengapresiasi komitmen para peserta yang berasal dari berbagai negara di kawasan Samudra Hindia untuk meningkatkan kapasitas dalam mendukung implementasi Tsunami Ready. Dan menurutnya, teknologi dan sistem peringatan dini merupakan komponen penting dalam pengurangan risiko bencana. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman dan kesiapan masyarakat untuk bertindak ketika peringatan diberikan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Βήμα, χάσει.
1: Henryk Nicolas Theodor Simon yang lahir pada 12 Agustus 1955 adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai bintang penyanyi cilik tahun 1960-an dengan nama Hind. Ia bernyanyi dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Afrika. Lagu yang paling terkenal adalah Mama yang dirilis pada Oktober 1967. Artis cilik ini juga sudah dikenal di Indonesia pada era 70-an. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 18 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Pastikan Anda bersama PPH, Pustaka Piringan Hitam, Pro1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Adi Karyono, Sekretaris Daerah, Sekda Provinsi Jawa Timur, membenarkan terkait 3 ASN dari lingkungan Pemprov Jatim yang dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemanggilan saksi tersebut untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemprov Jatim tahun 2019-2022. Berdasarkan informasi yang dihimpun, 3 saksi tersebut atas nama BDW, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jatim, HNG, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Jatim, serta IKM ASN Pemprov Jatim. Hari menjelaskan, 3 ASN tersebut hanya dimintai keterangan oleh KPK untuk memberikan rincian data dana hibah yang masuk melalui pokok pikiran, meliputi besaran jumlah dana dan aliran uang tersebut. Mereka memberikan data terkait dana hibah yang masuk melalui pokok-pokok pikiran atau pokir, termasuk jumlah dan peruntukannya. Sebelumnya, Budi Prasetyo, juru bicara KPK menyebut, ketiga ASN Pemprov Jatim itu diagendakan memberikan keterangan di kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.
1: Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan ya program Info Prima untuk Anda. Anda bisa menyimak beberapa kabar yang sudah dirangkum oleh tim redaksi, di antaranya berkaitan dengan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda melalui reporter RRI Daerah Jawa Timur. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survei menggelar puncak GSPI Asri 2026. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk meningkatkan bauran energi di energi baru dan terbarukan atau EBT. Pendengar, kali ini informasi lain yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Bulan Juli dan juga sampai dengan Agustus itu merupakan bulan imunisasi kejar serentak ya. Apakah buah hati Anda sudah mendapatkan imunisasi lengkap begitu? Kalau memang belum, baiknya jangan lupa untuk hadir di posyandu. Biasanya kalau posyandu nggak ada atau mungkin ketinggalan karena jadwalnya itu yang bentrokan dengan anak yang lagi sakit, biasanya Anda akan diminta untuk ke puskesmas. Jadi pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur resmi menggalakkan pelaksanaan bulan imunisasi kejar serentak, dan program strategis ini dijadwalkan berlangsung sepanjang bulan Juli hingga Agustus dengan sasaran utama anak-anak usia 0 hingga 59 bulan yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Langkah akselerasi ini diambil guna memastikan bahwa setiap anak di Jawa Timur terpenuhi hak dasarnya untuk tumbuh sehat, aktif, dan terlindungi dari ancaman berbagai penyakit berbahaya. Melalui pemenuhan status imunisasi, diharapkan ketahanan kesehatan anak-anak di tingkat wilayah dapat diperkuat secara signifikan. Dan berdasarkan data edukasi kesehatan dari Promkes Jatim, imunisasi ini memiliki peran krusial bagi masa depan anak, di antaranya perlindungan dari penyakit berbahaya. Secara efektif melindungi anak dari resiko penularan penyakit mematikan seperti campak, polio, difteri, pertusis atau batuk rejan, hepatitis B dan lainnya. Kemudian, peningkatan imunitas tubuh pendengar. Jadi merangsang dan meningkatkan daya tahan tubuh anak agar tumbuh secara sehat dan kuat. Kemudian juga pencegahan kecacatan dan kematian. Jadi menghindarkan anak itu dari dampak buruk permanen berupa kecacatan fisik maupun kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Kemudian juga pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity, di mana membantu melindungi lingkungan sekitar dengan membentuk kekebalan kelompok sehingga meminimalkan penyebaran virus atau bakteri, serta investasi terbaik masa depan anak. Jadi menjadi modal awal untuk mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, serta produktif. Nah, para orang tua ini diimbau untuk segera memeriksakan kembali catatan kesehatan anak pada buku KIA atau buku PING ya, atau kartu imunisasi anak. Nah, jika didapati adanya jadwal imunisasi yang terlewat, layanan imunisasi kejar ini dapat diakses secara gratis di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti posyandu, puskesmas pembantu atau pustu, kemudian pondok bersalin desa atau polindes, dan juga puskesmas. Dan saat berkunjung ke fasilitas kesehatan, orang tua wajib membawa serta buku KIA atau kartu imunisasi anak guna pencatatan riwayat medis yang akurat.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak GSPI ASRI 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan bauran energi di energi baru dan terbarukan atau EBT. Inilah info prima selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak Green and Smart Port Inisiatif GSPI ASRI 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan. Ermina Jain melaporkan.
2: Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar puncak Green and Smart Port Inisiatif GSPI ASRI 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi

0: Kemenko Bidang Pangan. Di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Ahmad Mukhtasyar, Direktur Utama ID Survei Ari Sudono Surono, serta jajaran BUMN dan pelaku industri kepelabuhan. Green Resik Indah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan Kemenko Bidang Pangan bersama ID Survei. Direktur Utama ID Survei Ari Sudono Surono mengatakan, program ini bertujuan mewujudkan pelabuhan berstandar internasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan terdigitalisasi.
1: Program Green and Smart Port atau GSP ini bertujuan mendukung sistem logistik nasional dengan mewujudkan pelabuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menjadikan pelabuhan berkelas dunia.
0: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pelabuhan merupakan simpul utama logistik pangan nasional yang menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, pusat distribusi hingga daerah konsumsi. Menurutnya, tantangan seperti waktu tunggu kapal dan keterbatasan kedalaman pelabuhan harus dijawab melalui transformasi dan penyederhanaan regulasi.
2: Pelabuhan itu sangat menentukan, terlambat kirim, ya harga bisa naik, inflasi bisa tinggi. Jadi pangan dengan pelabuhan itu satu yang berbeda.
0: Pada GSPI ASRI 2026, pemerintah menyerahkan sertifikat kepada 8 pelabuhan peserta asesmen 2025, diantaranya PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Krakatau Bandar Samudra, PT Vale Indonesia, PT Pelindo Peti Kemas, TPK Banjarmasin, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Multiterminal Branch Tanjung Intan, dan Terminal Peti Kemas Bitung. Ermina melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen meningkatkan bauran energi atau energi mix di energi baru dan terbarukan EBT untuk mencapai target net zero carbon economy tahun 2050. Ani Hasanah melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur komitmen untuk meningkatkan bauran energi atau energi mix di energi baru terbarukan atau EBT, sebagaimana target secara nasional untuk mencapai net zero carbon economy tahun 2050. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak seusai membuka Indonesia Energy Week Surabaya 2026 di Grand City Convex Surabaya. Untuk mewujudkannya, diperlukan waktu yang bertahap.
5: Nah ini kan nggak bisa ujung-ujung, harus dicicil dari sekarang. Ada dalam kaitan dengan penggunaan tenaga listriknya.
4: Sementara itu, Country General Manager PT Pamerindo Indonesia Lia Indriasari menuturkan, pameran ini bagian dari Manufacturing Surabaya 2026, sekaligus memiliki peran yang sangat strategis sebagai ruang bertemunya para pelaku industri.
6: Kehadiran 3 pameran baru ini merupakan langkah kami untuk menghadirkan platform yang semakin lengkap dan relevan dengan perkembangan industri, sekaligus juga mempertemukan ekosistem manufaktur, energi, kelistrikan, serta teknologi air dan pertanian dalam satu wadah yang lengkap.
4: Manufacturing Surabaya 2026, Indonesia Energy Week Surabaya, dan GrowTech Indonesia digelar pada 15 sampai 18 Juli 2026, menghadirkan lebih dari 150 peserta dari 17 negara di Grand City Convex Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dituntut hukuman 7 tahun penjara dan uang pengganti 6,7 miliar rupiah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berikut laporan Faris Yarbu.
7: Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dituntut hukuman 7 tahun penjara dan uang pengganti 6,7 miliar rupiah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jaksa Penuntut Umum KPK Arjuna Budi Tambunan menyatakan terdakwa Sugiri Sancoko terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara kumulatif selaku penyelenggara negara. Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan berupa hukuman penjara selama 7 tahun dengan denda pidana 300 juta dan wajib membayar uang pengganti sebesar 6,7 miliar.
8: Jaksa pidana terhadap Sugiri Sancoko berupa pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama terdakwa kepada dalam tahanan dan tidak denda kepada terdakwa Sugiri Sancoko sejumlah Rp300 juta yang harus bayar dalam waktu 1 bulan dan dapat perpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan tersebut tetap.
7: Dalam uraian fakta persidangan, Sugiri terbukti menerima suap sedikitnya 900 juta dari Yunus Mahatma selaku dirut RSUD Dr. Harjono. Uang pelicin tersebut disalurkan melalui Sekda Ponorogo Agus Pramono agar Yunus tetap dipertahankan sebagai direktur rumah sakit. Sementara itu, Indra Tri Angkasa, kuasa hukum Sugiri mengatakan keberatan atas tuntutan yang disampaikan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan.
9: Maaf ya, penuntut umum ini mengingkari fakta persidangan lah biasanya. Di 12B besar itu ada 28 dugaan penerimaan terdakwa dari pihak ketiga. Di situ semua dianggap terbukti. Padahal teman-teman kalau mengikuti sejak awal di pasal 12B besar hampir 2/3 pembuktian persidangan tidak pernah itu terjadi. Seperti satu contoh saja tentang pemberian 1,2 dari siapa Alana yang tidak dipanggil itu. Padahal itu sudah pinjaman sudah dikembalikan dan seterusnya. Tapi itu masih menjadi bagian dari yang dituntutkan dalam surat tuntutan.
7: Selain menuntut Sugiri, jaksa juga membacakan tuntutan untuk dua terdakwa lainnya Agus Pramono dituntut 4 tahun 8 bulan penjara, sementara Yunus Mahatma dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. Faris Yerbo melaporkan.
3: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta dan diharapkan pelayanan publik kepada masyarakat dapat semakin ditingkatkan. Witra Adila melaporkan.
10: Polres Tuban telah resmi berganti status menjadi Polresta Tuban. Peresmian perubahan status tersebut ditandai dengan upacara yang digelar tertutup. Bersamaan dengan perubahan status tersebut, tongkat pemimpinan pun turut beralih. Jabatan Kapolres yang sebelumnya dijabat oleh AKBP Alaidin kini resmi diemban oleh Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan. Kapolresta Tuban, Kombes Pol Jazuli Dani Iriawan menyampaikan bahwa peningkatan status ini diharapkan menjadi momentum untuk membawa perubahan yang lebih baik di Kabupaten Tuban. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas yang erat dengan jajaran Forkopimda.
11: Untuk Polres Tuban beralih menjadi peningkatan itu menjadi Polresta, alhamdulillah juga bisa disampaikan oleh Mas Bupati, Kapolres Tuban yang lama, Kepala Unit, mudah-mudahan diberkati, lancar. Saya juga akan berpatut ke Mas Bupati, kita sering sinergi. Kedepannya mudah-mudahan Tuban ini bisa menjadi lebih maju, lebih sukses. Yang jelas saya titip diri dan rekan-rekan semua, tentunya kami tidak bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
10: Bupati Tuban Aditya Harinda Fariski turut memberikan apresiasi positif. Ia menilai bahwa peningkatan status Polresta ini merupakan respon yang tepat atas pesatnya perkembangan Kabupaten Tuban, terutama dengan banyaknya proyek strategis nasional yang mulai masuk.
12: Saya menyampaikan hari ini banyak sekali proyek-proyek strategis nasional dan salah satu investasi-investasi besar akan masuk di Kabupaten Tuban, karena ini adalah salah satu bentuk bagaimana Polres Tuban waktu menjabat menjadi Polresta ini, bisa membuat kenyamanan, keamanan bagi para pendatang. Kami berharap hari ini ada peningkatan kelas ini, insya Allah akan semakin general lagi, semakin meluas dalam menjaga ketertiban yang ada di Kabupaten Tuban.
10: Bupati Tuban berharap dengan kenaikan status menjadi Polresta, pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru berjalan dengan dukungan tenaga pendidik bantuan sementara. Berikut laporan Ana Kusuma.
13: Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 tetap berlangsung dengan dukungan tenaga pendidik bantuan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Sebanyak 20 guru diterjunkan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sembari menunggu proses rekrutmen guru definitif yang masih dilakukan oleh Kementerian Sosial. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadri, menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga pengajar sementara ini dipenuhi melalui dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
14: Ya, pendidikannya kalau dikatakan penuh ya belum, karena kita masih hanya punya guru SMA, sementara murid SD SMP. Tapi ada support dari Dinas Pendidikan, kemarin ada tambahan bantuan sementara, itu 13 guru SMP, guru MAPEL, kemudian 6 guru SD, guru kelas, sama 1 guru PJOK. tapi nanti sebalas sementara. Karena apa? Saat ini Kementerian Sosial proses untuk rekrutmen.
13: Sementara itu, Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen mengawal pelaksanaan program sekolah rakyat agar berjalan optimal sejak awal tahun ajaran baru.
15: Sistem di SR ini bukan pendaftaran tapi jangkauan. Maka nanti kita akan lihat lagi mana anak-anak yang masih berada di desil 1 sampai dengan 4 dan belum masuk sekolah. Jadi katakanlah anak putus sekolah, anak yang belum melanjutkan pendidikan atau mungkin orang tuanya belum mau, ini kan perlu pendekatan-pendekatan secara persuasif. Semoga bisa memenuhi kuota. Sebenarnya bukan persoalan kuotanya saja, tapi persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden.
13: Pada tahun ajaran 2026-2027 ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri telah menerima 248 peserta didik baru yang terdiri atas 23 siswa jenjang sekolah dasar, kemudian 107 siswa jenjang sekolah menengah pertama, dan 118 siswa sekolah menengah atas. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, SMA Negeri 9 Surabaya mendorong para siswa-siswi baru untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler. Faiz Putra melaporkan.
16: Pada penyelenggaraan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, SMA Negeri 9 Surabaya mendorong para siswa-siswi baru untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler melalui kegiatan inaugurasi atau penyambutan siswa baru dengan sajian pertunjukan minat bakat. Penyelenggaraan MPLS hari ketiga ini, pihak sekolah bersama siswa kelas 11 dan 12 menyiapkan pilihan ekstrakurikuler bagi siswa baru, diantaranya seperti paskibraka, futsal, dance, musikalitas, dan berbagai macam ekstrakurikuler lainnya. Ketua Panitia MPLS SMA Negeri 9, Widianti Sifu Nita Sufia saat diwawancara RRI Rabu 15 Juli 2026 mengatakan tujuan diadakannya materi inaugurasi tersebut yakni untuk melatih kreativitas dan inovasi dari siswa baru agar nantinya dapat berdampak positif dalam proses belajar siswa.
17: Kita mulai dengan senam sehat ceria lagi, lalu juga dilanjut dengan inaugurasi di mana setiap gugus kita ada 11 kelas ya, berarti untuk kelas 10 berarti ada 11 gugus menampilkan kreativitasnya masing-masing. Sure. Jadi di hari pertama pembukaan itu mereka mengambil undian untuk tahu mereka harus perform apa. Oh, ada yang puisi, ada yang musikalitas, ada yang menyanyi, ada yang drama, seperti itu. Dan mereka menampilkan, dan mereka mengkreasikan sendiri semua gerakan, semua lagu yang dinyanyikan dengan dibantu pendamping kelas dan juga guru-guru wali kelasnya mereka.
16: Sementara Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 9 Surabaya, Muhammad Royhan, menilai peran kakak kelas dan guru pendamping pada inaugurasi ini sejalan dengan misi anti perundungan sesuai dengan tema MPLS Ramah 2026.
18: Di pekan MPLS ini, murid itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu pasti, kan? Tiap tahun lingkungannya beda. Kemudian yang kedua, anti perundungan. Jadi banyak yang di sekolah itu masih ada hal seperti itu. Jadi kita mencoba di pekan MPLS ini membuat kegiatan yang sekiranya itu dapat mencegah perundungan di lingkungannya.
16: Selain inaugurasi, SMA Negeri 9 Surabaya juga menghadirkan beberapa materi, salah satunya sosialisasi bahaya nafsa, potensi akses online ilegal seperti judol, phishing, serta situs berbahaya, dan juga screening kesehatan pada siswa baru dengan melibatkan instansi kesehatan terkait. Faiz Putra melaporkan.
3: Ketua TPPKK Kota Surabaya Rini Indriani mengapresiasi kepedulian Ikatan Alumni Magister Manajemen IKMM Universitas Ciputra melalui kegiatan alumni peduli ojek online Ride to Hope. Berikut laporan Oni Arianto.
19: Ketua PKK Kota Surabaya Rini Indriani mengapresiasi kepedulian Ikatan Alumni Magister Manajemen Universitas Ciputra IKMM melalui kegiatan alumni peduli ojek online Ride to Hope. Kegiatan tersebut memberikan bantuan kepada 100 pengemudi ojek online perempuan di Kota Surabaya. Rini Indriani menilai bantuan yang diberikan bukan sekedar helm dan paket sembako. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan perempuan yang setiap hari bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga.
20: Ya, alhamdulillah, ya, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada alumni UCI yang mempunyai kepedulian luar biasa. Terima kasih sudah peduli kepada warga Surabaya, wabil khusus kepada perempuan-perempuan ojek online yang hari ini hadir. Dan ini bukan sekedar pemberian sembako, bukan sekedar pemberian helm gitu ya, tapi ini adalah penghargaan kepada perempuan-perempuan hebat ya.
19: Sementara itu, perwakilan pengemudi ojek online perempuan, Erni, Rabu siang mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan Ikatan Alumni MM Universitas Ciputra. Menurutnya, bantuan tersebut membuat para pengemudi perempuan merasa dihargai.
1: Mengucapkan terima kasih atas apresiasi untuk kami dari IKMMUC. Kami merasa sangat dihargai sekali dan semoga para donatur dimudahkan dalam usahanya, memberikan rezeki yang lebih-lebih lagi sehingga bisa terus berkembang.
19: Rini Indriani juga mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara bagi pengemudi ojek online perempuan agar dapat kembali ke rumah dengan selamat. Oni Arianto melaporkan.
3: Semarak Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelukis di Lamongan yang kebanjiran pesanan lukisan wajah para pemain bintang sepak bola dunia. Farin Regi melaporkan.
21: Semarak Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku industri kreatif. Salah satunya yang dirasakan Wildan Solihin, pelukis asal Desa Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Ia kebanjiran pesanan lukisan wajah para bintang sepak bola dunia saat ini. Di studio lukis milik Wildan, dipenuhi pesanan lukisan bertema pemain sepak bola. Kreativitas yang dipadukan pemanfaatan media sosial membuat karyanya semakin dikenal luas, bahkan hingga ke luar negeri. Wildan sendiri menerima bermacam lukisan dengan berbagai ukuran, seperti kanvas ukuran 30x40 cm, 60x80 cm, hingga 80x100 cm, yang biasanya diperlukan pengerjaan hingga waktu 1 minggu.
22: Ya, Ronaldo, Messi, Mbappe, kalau harga relatif juga, karena berdasarkan kerumitan dan atau request muatan lukisan itu sendiri.
23: Mulai berapa?
22: Mulai sampai berapa? 500 ribu sampai 1 juta lebih, 3 juta setengah, ya relatif sih. Saya lebih suka Portugal karena ada Ronaldo sih kemarin, tapi sekarang sudah ini sekarang Prancis.
21: Ia berharap momentum ini dapat terus membuka peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan karya seni lokal ke mancanegara. Varian Reki melaporkan.
24: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
25: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun mempertanyakan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA APBD 2025 Kota Madiun yang mencapai 154,7 miliar rupiah dan realisasi belanja daerah yang meleset dari target. Aris Deka melaporkan.
26: Sejumlah fraksi di DPRD Kota Madiun mempertanyakan besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selain itu, mereka juga menyoroti tidak tercapainya target sejumlah pos belanja daerah. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Agus Wiono mengatakan, pemerintah kota mencatat silpa sebesar 154,7 miliar rupiah pada akhir tahun anggaran 2025. Menurut dia, silpa dalam jumlah tertentu merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, besaran silpa tersebut perlu dikaji lebih lanjut.
27: Silpa tahun anggaran 2025 mencapai sekitar 154,80 miliar. Berapa persen silpa tersebut berasal dari efisiensi real, sisa dana alokasi khusus kegiatan yang gagal dilaksanakan maupun faktor administrasi lainnya. B. Langkah konkret apa yang akan dilakukan pemerintah kota untuk menurunkan silpa pada APBD tahun anggaran 2026?
26: Selain Silpa, fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi belanja pegawai. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Usman Effendi mengatakan, anggaran belanja pegawai ditetapkan sebesar Rp482,4 miliar rupiah, namun realisasi hanya mencapai Rp426,9 miliar rupiah atau 88,5%. Dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp55,5 miliar rupiah atau 11,5%.
0: Sisa anggaran pada belanja pegawai masih cukup besar. Mengapa bisa demikian? Bagaimana analisis dan mekanisme perhitungan sebelum terbitnya Perda APBD dan PAPBD 2025 terkait pegawai yang pensiun dan transparansi mutasi pegawai antar pemerintah daerah selama tahun 2025?
26: Meski menyampaikan berbagai catatan, fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun tetap mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
25: Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur tol Solongawi ketika sebuah minibus menabrak bagian belakang truk trailer. Akibat insiden tersebut, satu orang meninggal dunia, sementara petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Berikut laporan Imam Malik.
2: Satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan maut di jalan tol Solongawi, kilometer 566 plus 200A, tepatnya di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Korban meninggal adalah penumpang mobil bernama Imam Rojali, 31 tahun, warga Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Kecelakaan terjadi antara mobil jenis minibus Toyota Innova menabrak bagian belakang truk trailer. Sopir truk Roni mengaku sedang melaju di jalur lambat dengan kecepatan sekitar 50 km per jam saat insiden terjadi.
4: Saya lagi jalan santai ya, minimal ya kurang lebih 50-60 lah. Di tol kan standarnya kan segitu. Pas jalan sepi, tahu-tahu ada mobil nyalip sebelah saya satu. Habis itu saya ditabrak dari belakang.
5: Keluar ya, mobil sampai seret itu.
4: Parah, hancur parah. Itu sampai nempel di sini, bannya juga meletus, pinggang saya juga meletus ini bannya.
2: Kanit Penegakan Hukum Gakum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto menyampaikan minibus sempat uling ke kiri sebelum menabrak truk trailer di depannya. Kecelakaan terjadi diduga karena kurang kehati-hatian dari pengemudi.
6: Menurut keterangan saksi dari TKP, kendaraan Innova berjalan kurang hati-hatinya sehingga oleng ke kiri dan menabrak belakang kendaraan truk trailer tersebut.
2: Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Korban meninggal dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi, sedangkan tiga korban luka-luka dibawa ke RS Widodo. Imam Malik, RRI Madiun.
25: Informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Nur Holili di RRI Sumenep. Silakan Nur Holili.
8: Baik, terima kasih Mada. Pendengar, penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang memasuki babak baru. 8 tersangka resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang. Sementara polisi masih memburu belasan pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
9: Satuan Reserse Kriminal Polres Sampang melimpahkan 8 tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak berinisial RR berusia 15 tahun ke Kejaksaan Negeri Sampang. Pelimpahan tahap 2 dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti. Kasat Reskrim Polres Sampang Ibtu Nur Fajri Ali mengatakan 8 tersangka yang dilimpahkan merupakan remaja. Sementara itu, berkas perkara terhadap tersangka lain yang telah diamankan masih dalam proses penyelesaian agar segera dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus yang terjadi dalam kurun Februari hingga Mei 2026 ini diduga melibatkan 27 pelaku. Polisi telah menangkap 13 orang, sedangkan 14 terduga pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang dan terus dilakukan pengejaran oleh tim penyidik.
23: Ini proses tahap 2 dan ya?
28: Ya, ini kami mau laksanakan tahap 2.
23: Berapa pelaku yang dimasukkan? Sudah masuk? 8 orang. Itu yang anak di bawah umur dan ya?
28: Ya, di bawah umur.
29: Untuk 5 pelaku lainnya gimana, Pak?
28: 5 pelaku lainnya masih dalam pemberkasan menunggu penyelidikan dari kejaksaan.
29: Dan 14 tersangka
28: dan masih tetap kami lakukan pengejaran. Mohon doanya ya.
9: Nur Fajri Ali menegaskan proses hukum belum selesai. Selain mempercepat pelimpahan berkas perkara, penyidik juga berkomitmen memburu seluruh pelaku yang masih buron agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
8: Demikian kabar dari Sumedap. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih Kholili. Universitas Majung terus perkuat kapasitas dosen, salah satunya dengan menyiapkan 7 guru besar baru untuk mendukung target menuju akreditasi perguruan tinggi unggul. Berikut laporan Hanum Oktavia.
10: Universitas Majung terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia khususnya dosen sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi memasuki fase baru. Memasuki Disnatalis ke-19, kampus tersebut menargetkan peningkatan kualitas akademik melalui percepatan jenjang karir dosen, pembentukan kelompok riset, hingga penambahan 7 guru besar baru. Rektor Universitas Majung Prof. Stefanus Yufra Manahentaneo mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi titik awal transisi dari tahap pengembangan pertama menuju tahap kedua. Ia menyebut jika pada fase pertama, Universitas Majung mengusung semangat living example atau menjadi teladan melalui tindakan nyata, maka pada periode 2026-2045, kampus akan mengemban visi sebagai trendsetter yang mampu memberi kontribusi lebih luas bagi perkembangan pendidikan tinggi.
11: Pertama itu adalah yang living example. Menjadi apa yang kami lakukan menjadi teladan hidup bagi kami, sehingga nanti berbenah diri masuk di dalam tahap pengembangan yang kedua 2026 menuju 2045, yaitu menjadi trendsetter. Bagaimana kami bisa ikut ambil bagian yang lebih luas untuk menjadi sesuatu yang ikut meneruskan perkembangan di mana kami bergerak, di pendidikan Sri Dharma, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.
10: Saat ini Majung memiliki 82 dosen yang terdiri atas 20 dosen bergelar doktor dan 62 dosen bergelar magister. Jumlah dosen bergelar doktor terus meningkat dalam 3 tahun terakhir seiring semakin banyaknya dosen yang berhasil mencapai jenjang lektor kepala sehingga membuka peluang lahirnya guru besar baru dalam beberapa tahun mendatang. Pada momen Disnatalis ke-19 ini, Majung juga memberikan penghargaan pada sejumlah dosen dan mahasiswa berprestasi bertajuk Sugeng Hendarto Award untuk memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasinya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
12: Terima kasih, Wisnu. Pendengar dan pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Green Division Jember Fashion Carnaval JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Gia Debora melaporkan.
13: Green Division Jember Fashion Carnival atau JFC menggelar lomba mewarnai dan fashion dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Kegiatan ini diikuti peserta dari jenjang Taman Kanak-kanak atau TK dan Sekolah Dasar atau SD dengan mengusung tema pelestarian lingkungan. Ketua Panitia Lomba Hari Anak Nasional Green Division JFC Putu Catur mengatakan, perlombaan diawali dengan lomba mewarnai untuk siswa TK dan SD, kemudian dilanjutkan lomba fashion yang juga diikuti peserta dari kedua jenjang tersebut.
14: Memperingati Hari Anak Nasional, yang pertama kita adakan lomba mewarnai buat anak SD sama TK. Kemudian yang di jam kedua ini ada lomba fashion buat anak TK sama SD juga.
12: Iya, penyelenggaranya siapa ini, Pak?
14: Dari Green Division GFC.
12: Iya, harapannya Bapak dengan adanya kegiatan ini apa, Pak?
14: Harapan kami bahwa anak-anak sudah karena temanya kan tema lingkungan, jadi anak-anak bisa mencintai lingkungannya lewat karya-karyanya mereka, kemudian fashionnya juga bertema lingkungan, supaya anak-anak juga memperhatikan alamnya gitu loh, Pak. Alam itu sangat indah sih kalau kita bisa perhatikan dengan baik.
13: Sementara itu, salah seorang peserta lomba fashion, Asyana Diva, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ia berharap dapat memberikan penampilan yang terbaik.
12: Namanya siapa?
15: Diva.
12: Diva mau ikut apa pagi ini?
15: Mau ikut fashion.
12: Di mana?
15: Yes.
12: Seberapa optimis bisa dapat juara?
15: Bismillah, semoga dapat hasil yang terbaik.
13: Menurut panitia, tema lingkungan dipilih untuk menanamkan kepedulian terhadap alam sejak usia dini. Melalui karya gambar maupun busana bertema lingkungan, anak-anak diharapkan semakin mencintai dan menjaga kelestarian alam. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
12: Ya, demikian berita dari Jember. Selanjutnya kita kembali ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
1: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Rizky Adi Pratana bin Sulamono, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lidah Kulon nomor 19 RT 6 RW 2 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020. 26 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1734 /PDT.G/2026/PA.SBY antara Yuni Puspitasari binti Edi Suyatno sebagai penggugat dan Rizky Adi Pratama bin Sulamono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pendengar, selamat sore. Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Sore ini. Dan program Kentongan hadir kembali menjumpai Anda. Informasi-informasi dari reporter akan kami hadirkan. Dan kita akan awali kabar tersebut dari reporter Witra Adila. Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Tuban mayoritas disebabkan oleh pembakaran sampah secara sembarangan. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
3: PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban, Sutaji, menegaskan bahwa sebagian besar insiden kebakaran yang terjadi dipicu oleh aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa penyebab utama dari maraknya kasus tersebut adalah kebiasaan membakar sampah sembarangan. Selain itu, praktik membuka lahan dengan cara membakar yang kemudian ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya menjadi pemicu fatal yang seringkali tidak terkendali dan merembet ke area yang lebih luas. Sehingga, upaya pencegahan dilakukan melalui sinergi strategis bersama dengan pihak perhutani untuk mengoptimalkan pengawasan di lapangan.
4: Pertama, penyebab karhutla itu selalu diduga rata-rata karena membakar sampah secara sembarangan. Itu penyebab utamanya. Membakar sampah ini macam-macam, ada indikasi juga informasinya, kadang mau nanam apa buka lahan gitu ya, bakar kemudian ditinggal. Ada MOU, ada kerjasama dengan perhutani agar dari Polhut, Polmob, dari aparat perhutani itu secara rutin melakukan patroli, mengingatkan agar jangan sampai ada orang sampai bakar sampah di sekitar lokasi itu.
3: Sutaji juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mitigasi bencana. Ia menghimbau agar setiap warga yang melihat atau menemukan adanya titik api segera melapor kepada pihak terkait agar penanganan dapat dilakukan sesegera mungkin. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kabar-kabar yuk mulo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasi yuk jelas, gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gresik melalui gresikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gresik bersih, Gresik sehat, Gresik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: RRI.co.id, sumber

0: Masih dalam program Kentongan di edisi hari ini, 15 Juli 2026. Pendengar, informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebagian besar gempa yang terekam pada periode 3 hingga 9 Juli 2026 dipicu oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Kita akan simak bagaimana laporan selengkapnya bersama dengan reporter Syamsuddin.
1: Tingginya aktivitas gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur selama sepekan terakhir tidak terlepas dari pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas sesar lokal yang masih aktif di wilayah tersebut. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardusu, mengatakan sebagian besar gempa bumi yang terekam pada periode 3 hingga 9 Juli 2026 dipicu oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Menurutnya, wilayah Jawa Timur memang berada pada kawasan yang memiliki tingkat aktivitas seismik tinggi karena menjadi bagian dari zona subduksi atau penunjaman lempeng. Gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur umumnya disebabkan oleh aktivitas pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Selain itu, terdapat pula pengaruh aktivitas patahan atau sesar lokal yang tersebar di sejumlah wilayah.
2: Ada dua sumber utama seperti biasanya, yaitu aktivitas subduksi akibat pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia, dan untuk gempa bumi yang terjadi di darat disebabkan oleh aktivitas patahan atau sesar aktif di darat. Kami dari BMKG menyampaikan bahwa masyarakat tetap waspada dan tidak perlu panik, dan pastikan setiap informasi mengenai gempa bumi dan peringatan dini tsunami serta informasi geofisika lainnya hanya bersumber dari BMKG saja.
1: BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas seismik secara berkelanjutan dan mengimbau masyarakat agar tetap memahami langkah-langkah mitigasi bencana. Edukasi kebencanaan dinilai penting mengingat posisi Jawa Timur yang berada di kawasan rawan gempa akibat pengaruh aktivitas lempeng tektonik dan sesar aktif. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Arif B. Setiawan bin Agus Sirianto Effendi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan marketing, dahulu bertempat tinggal di Jalan Beratang Gede, Gang 6H, nomor 140, RT 7, RW 12, Kelurahan Ngagelerjo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1722 /PDT.K/2026/PA.SBY antara Fulsa Ferry Febrianti binti Waluyo sebagai penggugat dan Arif Dwi Setiawan bin Agus Rianto Effendi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Kita harus sudahi untuk program Kentongan di edisi hari ini, 15 Juli 2026. Kami akan hadirkan nanti beberapa informasi lainnya dalam program Surabaya Sore ini sesi selanjutnya. Beberapa informasi yang akan kami hadirkan diantaranya berkaitan dengan satu hal ya. Jadi ibu hamil, ibu menyusui dan balita kini makin terlindungi pendengar karena kelompok 3B ini kini menjadi prioritas yang wajib dijangkau dalam program makan bergizi gratis. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kabar lain yang juga sudah kami rangkum berkaitan dengan satu hal ya. Jadi dads do hire. Jadi saat ayah belajar mengepang rambut demi kedekatan dengan anak. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut karena di Jerman kemudian Amerika Serikat juga ini ada kelas khusus begitu ya untuk seorang ayah yang ingin mengepang rambut anak-anaknya ya, terutama anak-anak perempuan. Baik, nanti kita akan hadirkan bagaimana hal tersebut untuk Anda, informasi-informasi mengenai hal itu ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun

0: Eh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
2: Megah.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah tidak benar. Informasi tersebut bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini, tidak ada lowongan aktif yang dibuka.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Renungan Agama Islam ya, pada pukul 17.24.26 waktu Indonesia Barat. Untuk kumandang azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya untuk hari ini pada pukul 17.29 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda berkaitan dengan satu hal ya. Jadi ini merupakan fenomena yang unik dan langka kalau menurut saya ya. Jadi kalau biasanya kita melihat seorang ibu yang sibuk menyisir atau mengepang rambut anak perempuan sebelum berangkat sekolah, sekarang ini ada pemandangan yang mulai sering kita temui. Para ayah juga ikut mengambil peran tersebut. Bahkan di Jerman ada kelas khusus loh yang mengajarkan para ayah bagaimana cara menata rambut putri mereka. Nama kelasnya cukup unik ya, yaitu Dads Do Hair. Kelas ini diselenggarakan di kota München oleh seorang penata rambut profesional bernama Anita Erdmann. Sebelum kelas dimulai, seluruh perlengkapan sudah disiapkan dengan rapi dan para peserta itu kemudian belajar berbagai teknik dasar mulai dari membuat kuncir kuda, kepang sederhana, hingga beberapa model rambut yang mudah dipraktekkan di rumah. Nah, workshop tersebut digelar di Volksgasthaus München dengan biaya sekitar 35 euro ya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar kurang lebih 723 ribu rupiah per pesertanya. Dan harga tersebut sudah termasuk semua perlengkapan yang dibutuhkan dan bahkan satu minuman gratis agar suasana belajar itu menjadi lebih akrab dan santai. Dan yang menarik, para ayah ini tidak langsung berlatih pada rambut anak mereka. Sebagai tahap awal, mereka menggunakan kepala boneka berambut panjang. Nah, cara ini membuat peserta lebih percaya diri karena bisa mencoba berulang kali tanpa takut membuat anak merasa tidak nyaman. Dan konsep ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru karena program serupa juga pernah viral di London dengan nama Pins and Ponytails. Saat itu banyak orang yang merasa terinspirasi karena melihat para ayah rela meluangkan waktu untuk mempelajari hal-hal sederhana yang selama ini sering dianggap sebagai tugas seorang ibu. Nah, pendengar, kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya tujuan kelas ini bukan agar semua ayah menjadi penata rambut profesional, bukan ya. Bukan juga supaya hasil kapangannya itu selalu sempurna. Yang jauh lebih penting itu adalah prosesnya. Saat seorang ayah duduk di belakang anaknya, menyisir rambut dengan perlahan, membuat kuncir, atau mencoba mengepang meskipun masih berantakan, disitulah terjadi komunikasi yang sangat berharga. Ada waktu untuk bertanya, hari ini kira-kira belajar apa ya di sekolah? Ada kesempatan juga mendengar cerita tentang teman, guru, atau bahkan hal-hal kecil yang mungkin tidak sempat diceritakan saat makan malam. Momen sederhana seperti itu ternyata memiliki makna yang sangat besar bagi perkembangan anak. Dan salah satu peserta kelas bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak mengejar hasil kepangan yang sempurna. Baginya, yang paling berharga adalah bisa menghabiskan waktu setiap pagi bersama sang putri. Dan ia mengaku justru ketika sedang menyisir rambut itulah, anaknya sering bercerita tentang berbagai hal. Mulai dari pelajaran di sekolah, teman bermain, sampai perasaan yang sedang dirasakan. Artinya aktivitas yang tampak sederhana ternyata mampu menjadi jembatan komunikasi antara ayah dan juga anak. Dan hal ini juga didukung oleh penelitian, pendengar. Jadi sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Early Childhood Research Quarterly itu pada tahun 2026 menemukan bahwa keterlibatan ayah itu memiliki hubungan yang positif dengan perkembangan sosial dan emosional anak sejak usia dini. Anak-anak yang memiliki ayah aktif dalam kegiatan sehari-hari cenderung lebih mampu mengelola emosi, memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, dan lebih mudah menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Jadi kehadiran seorang ayah ternyata bukan hanya penting sebagai pencari nafkah. Anak juga membutuhkan kehadiran ayah dalam aktivitas sehari-hari, sekecil apapun bentuknya. Mulai dari mengantar sekolah, membantu mengerjakan PR, memasak bersama, menemani bermain, hingga sekedar menyisir dan mengepang rambut sebelum berangkat sekolah. Dan fenomena dads do hair juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap peran ayah dalam keluarga modern. Jadi kalau dulu urusan merawat anak sering dianggap sebagai tanggung jawab ibu ya, tapi kini semakin banyak ayah yang ingin terlibat secara langsung. Bahkan di media sosial ya, tidak sedikit ayah yang memiliki ratusan ribu hingga jutaan pengikut karena rutin membagikan aktivitas saat menata rambut putrinya. Menariknya, yang membuat konten-konten tersebut disukai bukan karena hasil kepangannya selalu rapi, melainkan karena terlihat jelas adanya kasih sayang, kesabaran, dan kebersamaan antara ayah dan juga anak.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah Anda juga terinspirasi begitu ya untuk kemudian menjadi seorang ayah yang sama seperti halnya beberapa negara lain, yaitu di Jerman dan juga Amerika Serikat, yang mana mereka ini, sekelompok ayah ini ingin sekali atau turut serta mengikuti yang namanya kelas menata rambut bersama dengan seorang penata rambut profesional. Jadi mereka ingin menguncir, kemudian juga ingin menyisir, mengepang rambut anak perempuan mereka sebelum berangkat sekolah. Jadi ternyata hal ini dinilai untuk membangun kedekatan, untuk mengambil peran begitu ya. Jadi gak cuman ibu aja yang bertugas, tetapi ayah juga terlibat dalam hal mengurus anak begitu ya. Jadi timbullah kedekatan. Bahkan di sana begitu ya, hal ini memiliki hubungan yang positif terhadap perkembangan sosial dan emosional anak sejak dini. Jadi anak-anak ini yang memiliki ayah aktif dalam kegiatan sehari-hari cenderung lebih mampu mengelola emosi, memiliki rasa percaya diri yang lebih baik, dan lebih mudah menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Nah, kadang kita terlalu fokus yang memberikan hadiah mahal atau liburan yang mewah kepada anak, padahal yang paling mereka ingat itu adalah justru waktu yang kita berikan. 15 menit setiap pagi untuk membantu mereka bersiap ke sekolah bisa menjadi kenangan yang akan mereka simpan hingga dewasa. Mungkin gampangnya memang tidak sempurna, tidak serapi seorang ibu. Mungkin kuncirnya juga masih miring ke kanan atau ke kiri. Tapi bagi seorang anak, melihat ayah yang berusaha melakukan sesuatu demi dirinya, itu adalah bentuk kasih sayang yang tidak ternilai. Jadi semoga tren seperti Dads Do Hair ini bisa menjadi inspirasi bagi pengasuhan, bahwa pengasuhan begitu ya maksudnya adalah tanggung jawabnya bersama, bukan cuma ibu ya, tetapi juga sang ayah. Karena anak tidak hanya membutuhkan seorang ibu yang hebat, tetapi juga seorang ayah yang hadir, peduli, dan mau terlibat dalam setiap proses tumbuh kembangnya. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana renungan agama Islam di edisi hari ini bersama dengan salah seorang narasumber kita di hari ini begitu ya, dengan bagaimana cara meningkatkan amalan. Nanti kumandang adzan maghrib pada pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan sesaat lagi pukul 17:26 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan pertama dalam ikhlas itu yaitu orang yang melakukan ketaatan karena mengharapkan pahala dan takutnya siksa. Kedua, tingkatan yang pertengahan dari ikhlas itu orang yang melakukan ketaatan sebagai rasa syukur dan memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Tingkatan yang tertinggi adalah orang yang melakukan amalan ketaatan karena rasa cinta dan pengagumannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tingkatan para shiddiqin, dan ini yang sangat sulit sekali. Memang kita bertahap untuk mendapatkan tingkatan yang tertinggi itu. Bukan tidak mungkin, tapi memerlukan latihan-latihan atau riadah-riadah rohania yang luar biasa. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan taubah, taubah wajib untuk dilakukan. Terjatuh dalam lumpur dosa adalah hal yang wajar pada diri manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang suka bertaubat. Mengakhirkan taubat dan terus-menerus berada dalam dosa yang keliru. Jadi kita kalau mau bertaubat, nanti saja, sebagaimana hal tersebut. Karena apa? Setan ingin memperdaya manusia. Yang kedua, syirik adalah kekufuran. Bid'ah adalah perkara akidah dan tidak mencontohkan Nabi. Dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, memperbanyak perbuatan mubah dibolehkan, melakukan ketaatan yang kurang diutamakan dan pahalanya dibanding dengan keutamaan yang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita melihat tentang taubat ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kita harus senantiasa as-siddiq, benar dan jujur. Yang kedua, kita harus tawakal, yaitu sikap hati yang berserah dan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan segala apa yang diinginkan serta menolak apa yang tidak diinginkan dengan disertai dengan sikap bergantung kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Pendengar RRI yang berbahagia, ada ridha. Ridha yang merasa cukup dengan segala sesuatu pemberian Allah, waktunya adalah setelah terjadinya suatu perkara dan perbuatan. Ridha dengan qada dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Pendengar RRI yang berbahagia, hal-hal yang terkait dengan taubat memang banyak sekali tingkatan-tingkatan. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Menjadi sempurna di mata manusia adalah sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Cukup menjadi orang yang baik dan jangan berusaha membuktikannya kepada siapapun.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
2: Ya, sebisanya aja sih.
1: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
2: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
1: Maksudnya?
2: Ya, kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
1: Benar juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
2: Nah, itu dia. Kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
1: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah, tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
2: Padahal, ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
1: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
2: Betul. Yuk, tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri. Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
2: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya, ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
2: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
2: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
2: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
3: Kebahagiaan yang kau wujudkan kepada orang lain, suatu saat akan kembali kepadamu dalam wujud yang lebih indah.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Kita akan simak bersama bagaimana kabar dari reporter ya, karena kita sudah tersambung bersama dengan reporter Ani Hasanah yang akan mengabarkan berkaitan dengan satu hal, Menhub melakukan pertemuan dengan Gubernur Kofifah membicarakan sejumlah proyek strategis seperti pelabuhan maupun bandara. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi baru saja melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selama kurang lebih 2 jam pertemuan di ruang tengah Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam pertemuan dengan sejumlah tim, Menteri Perhubungan membicarakan beberapa sektor strategis terkait dengan yang pertama adalah penyeberangan atau peningkatan fasilitas layanan penyeberangan yang ada di sejumlah pelabuhan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di antaranya adalah baik penyeberangan untuk angkutan barang maupun penyeberangan untuk angkutan orang. Di antaranya adalah pengembangan di pelabuhan yang ada di kawasan Banyuwangi untuk meningkatkan layanan penyeberangan orang, dan diharapkan selama libur Natal tahun baru dan nantinya pada libur lebaran tahun 2027 akan segera bisa dioperasionalkan, sehingga pengalaman terkait dengan menumpuknya calon penumpang yang ada di pelabuhan Ketapang Gili Manuk tidak terjadi sebagaimana pada saat lebaran 2026 yang lalu. Selain pelabuhan, Menteri Perhubungan juga membicarakan terkait dengan revitalisasi Bandara Juanda dan juga rencana penerbangan layanan haji dan umroh, optimalisasi Bandara Doho yang ada di Kediri untuk layanan haji dan umroh. Selain itu juga melakukan pembicaraan terkait dengan beberapa fasilitas koneksitas jalan yang ada di wilayah Jawa Timur. Di antaranya adalah kawasan Jawa Timur bagian tengah menuju ke kawasan wilayah Probolinggo, Bondowoso maupun ke Banyuwangi. Demikian laporan Ani Hasanah langsung dari Gedung Negara Gerahadi Surabaya.

Pendengar, Anda pernah tidak mendengar begitu ya mitos berkaitan dengan lele bengkok? Nah, jadi sedikit kita akan bahas soal sebuah mitos yang mungkin sudah sering kita dengar ya. Pernahkah Anda mendengar bahwa jangan beli lele yang tubuhnya bengkok, itu pasti diberi makan tinja? Nah loh, kalimat seperti ini sering ya beredar di masyarakat. Bahkan ada yang langsung menghindari membeli lele hanya karena bentuk tubuhnya itu tidak lurus ya. Tapi benarkah anggapan tersebut atau hanya sekedar mitos yang turun-temurun dipercaya? Pendengar, tahukah Anda bahwa berkaitan dengan lele begitu ya, ini adalah salah satu makanan yang bisa dibilang cukup banyak, ikan yang cukup banyak disukai ketika digoreng, garing ya, kemudian atau dibikin crispy, dicocol sambal, sambal terasi, sambal bawang, aduh enak banget ya, ditambah lalapan. Tapi ternyata di media sosial hingga obrolan sehari-hari masih banyak beredar anggapan bahwa lele yang meringkuk, melengkung saat digoreng itu merupakan tanda ikan tersebut diberi pakan kotoran manusia. Nah sebaliknya lele yang tetap lurus saat dimasak dianggap lebih sehat dan dibudidayakan dengan baik. Lantas benarkah bentuk lele setelah digoreng itu bisa menjadi penanda kualitas atau bahkan jenis pakannya? Pria pakar budidaya perikanan dari IPB University, Cecilia Eni Indriastuti mengatakan, kualitas lele itu tidak bisa dinilai hanya dari bentuknya setelah digoreng. Konsumen justru perlu memperhatikan kondisi fisik ikan saat membelinya di pasar. Jadi kondisi tubuh lele yang baik adalah proporsional. Kepala tidak lebih besar dari badan, tubuhnya panjang, dagingnya tebal atau tidak kurus, warnanya hitam cerah, tidak berbau amis, dan teksturnya kenyal. Nah, selain

itu, lele segar juga sebaiknya tidak memiliki luka atau cacat pada tubuhnya. Warna kulitnya tampak merata, tidak pucat, dan tidak belang-belang. Lantas, anggapan bahwa lele yang meringkuk saat digoreng berasal dari kolam yang diberi pakan feses manusia ternyata tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Penjelasan dari platform edukasi kesehatan tentang anak menyebutkan bahwa bentuk lele saat digoreng lebih dipengaruhi oleh kondisi tubuh ikan dan proses memasaknya, bukan semata-mata oleh jenis pakan yang dikonsumsi. Nah, secara biologis, sistem pencernaan lele itu akan memecah makanan yang masuk menjadi molekul-molekul sederhana, seperti asam amino dan asam lemak. Artinya, bentuk akhir tubuh ikan itu tidak secara langsung mencerminkan apa yang pernah dimakannya. Di sisi lain, feses manusia juga bukan sumber nutrisi yang ideal bagi lele. Sekitar 75% komposisi feses manusia terdiri dari air, sedangkan sisanya berupa mikroorganisme serat dan sisa metabolisme yang memiliki nilai gizi sangat rendah bagi ikan. Nah, lele tetap membutuhkan pakan dengan kandungan protein yang cukup agar dapat tumbuh optimal, memiliki daging yang tebal, dan sehat. Jika hanya mengkonsumsi pakan yang miskin nutrisi, pertumbuhan lele tidak akan berlangsung dengan baik. Kemudian, kenapa sih lele itu bisa melengkung saat digoreng? Jadi bentuk lele yang melengkung saat digoreng lebih mungkin disebabkan karena faktor teknis selama pengolahan maupun kondisi tubuh ikan. Karena lele ini dengan kandungan lemak lebih tinggi misalnya dapat mengalami penyusutan saat digoreng karena lemaknya mencair ketika terkena suhu tinggi. Dan proses ini dapat membuat tubuh ikan tampak melengkung atau meringkuk. Selain itu beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi bentuk lele ketika dimasak antara lain, wajan yang digunakan itu terlalu kecil sehingga tubuh ikan ini tertekuk ya selama proses menggoreng. Kemudian suhu minyak terlalu tinggi sehingga bagian luar matang lebih cepat dibandingkan bagian dalamnya. Dan lele terlalu lama disimpan di dalam freezer sebelum dimasak sehingga struktur jaringan daging berubah. Kemudian kualitas air kolam dan kepadatan ikan selama proses budidaya yang dapat mempengaruhi kondisi fisik ikan. Dengan kata lain, bentuk lele setelah digoreng itu tidak bisa dijadikan bukti bahwa ikan tersebut diberi pakan kotoran manusia.

0: indah ya. Semua bisa beribadah dengan tenang, tanpa saling mengganggu.
1: Iya, karena saling menghormati itu bukan pilihan, tapi kewajiban sebagai sesama manusia.
0: Kalau semua orang ingat itu, gak ada alasan lagi buat benci karena beda keyakinan, kan?
1: Setuju, damai itu sederhana, cukup dengan saling menghargai dan menghormati.
2: Indonesia is me.
0: Perbedaan bukan penghalang, tapi anugerah yang memperkaya bangsa. Mari jaga toleransi, saling menghormati, dan hidup damai berdampingan.
3: RRI.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kabar yang ingin kami bagikan di kesempatan kali ini berkaitan dengan satu hal ya. Jadi, Badan Gizi Nasional BGN resmi menerbitkan surat edaran atau SE nomor 5 tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 2 Juni 2026 lalu. Kebijakan baru ini dikeluarkan guna memperkuat perlindungan gizi bagi kelompok prioritas, khususnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam rilisnya melalui akun media sosial @kemendukbangga_BKKBN, dengan aturan teranyar ini, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh wilayah Indonesia diwajibkan untuk melayani minimal 300 penerima manfaat yang masuk ke dalam kelompok 3B. Kelompok yang dimaksud itu adalah meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita atau bayi di bawah 5 tahun. Surat edaran SE nomor 5 tahun 2026, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan atau TAWAS BGN menjelaskan bahwa pemenuhan asupan gizi untuk kelompok 3B menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini dikarenakan kebutuhan nutrisi pada fase tersebut berpengaruh langsung terhadap tumbuh kembang anak serta kesehatan sang ibu. Langkah pengetatan aturan ini juga diambil setelah hasil pemantauan BGN menemukan masih banyaknya SPPG yang melayani kelompok 3B di bawah target. Bahkan beberapa di antaranya tercatat melayani kurang dari 100 penerima manfaat. Dan dengan adanya surat edaran tersebut, BGN berkomitmen memastikan manfaat program didistribusikan secara tepat porsi, terjamin mutunya, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan strategis dari BGN ini disambut baik oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga BKKBN, dan melalui Tim Pendamping Keluarga atau TPK, institusi tersebut menyatakan kesiapannya untuk mengawal implementasi aturan baru di lapangan demi memastikan generasi Indonesia yang sehat sejak 1000 hari pertama kehidupan. Kemendukbangga BKKBN setidaknya telah menyiapkan 4 langkah konkret sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penerbitan SE ini. Yang pertama adalah verifikasi dan validasi data. Jadi melakukan proses pemutakhiran data sasaran kelompok 3B agar bantuannya tepat sasaran. Kemudian memperkuat sinergi dengan penyuluh KB, PLKB, dan kader posyandu di tingkat desa dan kelurahan untuk mendukung kelancaran program MBG. Kemudian mengawal jalannya distribusi makanan bergizi gratis agar benar-benar sampai kepada sasaran prioritas dan memberikan edukasi berkelanjutan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga balita mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Pihak Kemendukbangga BKKBN menegaskan kolaborasi aktif ini menjadi kunci utama demi mewujudkan gizi berkualitas untuk melahirkan generasi terbaik bangsa di masa depan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sobatkode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Henrik Nicolas Theodore Simon yang lahir pada 12 Agustus 1955 adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai bintang penyanyi cilik tahun 1960-an dengan nama Hein. Ia bernyanyi dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Afrika. Lagu yang paling terkenal adalah Mama yang dirilis pada Oktober 1967. Artis cilik ini juga sudah dikenal di Indonesia pada era 70-an. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 18 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan Anda bersama PPH, Pustaka Piringan Hitam, Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya akan mengajak Anda untuk menyimak informasi berikut begitu ya. Jadi, kalau berbicara mengenai kota Surabaya itu punya Laboratorium Kultur Jaringan di Sememi ya. Jadi ruang konversasi, ruang konservasi maksudnya ya, ruang konservasi anggrek. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana kabar yang sudah kami siapkan di hari ini untuk Anda berkaitan dengan hal tersebut. Informasi lain yang juga akan kami bagikan ini berkaitan dengan satu hal. Jadi kalau mengenal, kalau kita tahu bakteri Salmonella begitu ya, ketika kita misalnya makan sesuatu hal yang tidak sepenuhnya matang, ya itu akan beresiko ada bakteri Salmonella di dalamnya. Dan bakteri tersebut masih menjadi salah satu penyebab utama penyakit bawaan makanan atau foodborne disease di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut bakteri ini sebagai satu dari 4 penyebab utama penyakit diare secara global, dan infeksi yang ditimbulkan dikenal sebagai salmonellosis, yaitu gangguan saluran pencernaan yang umumnya ditularkan melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Tahukah Anda pendengar bahwa bakteri Salmonella itu banyak ditemukan pada produk pangan asal hewan seperti daging ayam, daging sapi, telur, susu yang tidak dipasteurisasi, hingga makanan laut yang tidak dimasak sempurna. Dan penularan juga dapat terjadi melalui buah dan sayuran yang terkontaminasi. Air yang tercemar maupun kontak dengan hewan pembawa bakteri seperti unggas dan juga reptil. WHO menjelaskan bahwa bakteri ini mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan, sehingga pengolahan dan penyimpanan makanan yang tidak tepat dapat meningkatkan resiko penularan. Gejala infeksi biasanya muncul dalam waktu 6 hingga 72 jam setelah seseorang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Keluhan yang paling sering dialami meliputi diare, demam, kram perut, mual, muntah, sakit kepala, dan tubuh terasa lemas. Sebagian besar penderita akan pulih dalam waktu beberapa hari dengan istirahat dan pemenuhan kebutuhan cairan tubuh. Namun pada kelompok rentan seperti bayi, lansia, ibu hamil, serta orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, infeksi dapat berkembang menjadi lebih serius hingga menyebar ke aliran darah atau bahkan organ lain. Pendengar, menurut pedoman terbaru dari Centers for Disease Control and Prevention, CDC, sebagian besar kasus salmonellosis tidak memerlukan antibiotik. Penanganan utama adalah mengganti cairan dan elektrolit yang hilang akibat diare dan muntah. Antibiotik hanya dianjurkan pada pasien dengan infeksi berat atau mereka yang berisiko mengalami penyakit invasif, karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat meningkatkan resiko resistensi bakteri. Dan upaya pencegahan menjadi langkah paling efektif untuk menekan penyebaran Salmonella. Masyarakat dianjurkan selalu mencuci tangan sebelum mengolah makanan, memisahkan bahan pangan mentah dari makanan siap santap, memasak daging dan telur hingga matang sempurna, mencuci buah dan sayuran dengan air mengalir, serta menyimpan makanan pada suhu yang sesuai untuk menghambat pertumbuhan bakteri.

0: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya?
1: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
0: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
1: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.
2: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
0: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
2: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
0: Ah, masa?
2: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
0: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya.
2: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
0: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
2: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

Semoga komposisi yang baru saja kami luncurkan ke ruang dengan Anda memberikan vibes positif begitu ya. Kendati saat ini Anda masih berkutat dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan hingga usai. Jangan khawatir, Pro 1 RRI Surabaya yang akan hadir menemani Anda. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa di kota Surabaya kita punya yang namanya Ruang Konservasi Anggrek ya. Ini laboratorium kultur jaringan di Sememi. Pendengar, pemerintah kota Surabaya terus berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui inovasi teknologi, salah satunya dengan memanfaatkan lab kultur jaringan kota Surabaya yang berlokasi di kawasan Sememi. Nah, menariknya, bangunan yang kini menjadi pusat riset dan sains ini berdiri di atas kawasan yang dahulu dikenal sebagai tempat lokalisasi. Kini alih-alih cerita masa lalu, dari balik pintunya justru tumbuh kehidupan baru demi masa depan keanekaragaman hayati kota. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya berbagi edukasi melalui akun media sosial Instagram @dlh.surabaya bahwa melalui teknologi kultur jaringan, laboratorium ini berfokus pada konservasi dan inovasi pembibitan anggrek secara cepat dan berkualitas tinggi. Dan kehadiran pusat kultur jaringan di Taman Anggrek Sememi ini bukan sekedar laboratorium biasa, melainkan langkah strategis dalam menyusun dokumen profil keanekaragaman hayati Kota Surabaya. Dan sebagai bentuk keseriusan, tim KHT secara berkala melakukan kunjungan langsung untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan potensi sumber daya hayati yang tersebar di penjuru kota. Secara umum pendengar, laboratorium ini mengemban 3 misi utama bagi ekosistem perkotaan. Yang pertama adalah mencegah kepunahan dengan menjaga keberadaan jenis-jenis tanaman khususnya anggrek langka yang rentan hilang dari alam. Kemudian yang kedua adalah menjaga plasma nutfah, jadi mempertahankan sumber daya genetik tanaman agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mendukung aspek estetika dan keseimbangan ekosistem di wilayah perkotaan Surabaya. Teknologi kultur jaringan memungkinkan perbanyakan tanaman dari bagian yang sangat kecil dalam kondisi yang sepenuhnya steril. Dan proses ilmiah yang dilakukan di laboratorium ini terbagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama adalah explant, yaitu pemilihan bagian kecil tanaman secara selektif untuk dijadikan sampel awal. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi, di mana proses pembersihan sampel agar benar-benar bersih atau bebas dari kontaminasi mikroorganisme. Kemudian yang langkah ketiga adalah multiplikasi, di mana penumbuhan eksplan di dalam botol steril hingga berkembang menjadi banyak tunas baru, dan aklimatisasi, yaitu proses adaptasi bibit yang sudah siap dipindahkan ke media tanam luar agar bisa tumbuh optimal. Dan upaya menjaga kekayaan alam tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Melalui program penyusunan profil KHT, warga Surabaya juga diajak untuk ikut berkontribusi nyata. Jadi jika Anda menemukan atau memiliki informasi mengenai keberadaan flora, fauna, atau ekosistem unik yang perlu dilestarikan di sekitar tempat tinggal Anda, Anda bisa bagikan informasinya kepada tim KHT Kota Surabaya. Karena setiap laporan kecil dari masyarakat akan sangat berarti untuk memetakan dan menyelamatkan kekayaan hayati kota demi masa depan.

Saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita. Setelah itu kami akan hadir kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Buddha sesaat lagi, tepat pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita bergabung terlebih dahulu ya bersama dengan Pro 3, setelah itu kami akan hadir kembali untuk menemani Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang

0: kami sampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi operasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
2: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
1: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
3: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dibawakan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat malam dan

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro3, kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Dan kami akan hadirkan bagaimana mimbar agama Buddha di edisi hari ini bersama dengan... Menghadirkan satu topik begitu ya, soal langkah kecil membawa dampak yang besar melalui gerakan ayah mengantar anak. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya seperti apa informasi tersebut dalam program Mimbar Agama Buddha di edisi hari ini 15 Juli 2026. Selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Triratna, memiliki kesehatan, kedamaian batin, serta kebijaksanaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan mimbar agama Buddha kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat luar biasa, yaitu gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa waktu terakhir, pemerintah mengajak masyarakat untuk membangun budaya pengasuhan yang lebih baik melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Gerakan ini mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, melainkan juga dimulai dari keluarga. Mengapa tema ini sangat penting? Karena sesungguhnya masa depan bangsa tidak hanya dibangun di ruang kelas, tetapi juga dimulai dari rumah. Dan rumah yang penuh kasih sayang akan melahirkan generasi muda yang berkarakter. Dalam ajaran Buddha, keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan. Sebelum mengenal guru di sekolah, seorang anak terlebih dahulu belajar dari ayah dan ibunya. Anak belajar berbicara, bersikap, menghormati orang lain, mengendalikan emosi, dan membedakan mana yang baik serta mana yang buruk melalui teladan orang tua. Karena itu, seorang ayah meluangkan waktu untuk mengantar anak ke sekolah, sesungguhnya ia sedang menyampaikan pesan yang sangat kuat. Ayah hadir, ayah peduli, dan pendidikan anak adalah hal yang berharga. Saudara-saudari yang berbahagia, ada sebuah kalimat menyebutkan, anak lebih membutuhkan kehadiran orang tua daripada hadiah dari orang tua. Kalimat ini sangat sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Seringkali orang tua merasa telah memberikan yang terbaik karena telah bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini tentu merupakan kewajiban yang mulia. Namun, di sisi lain, anak juga membutuhkan perhatian, waktu, dan kedekatan emosional. Mari kita bayangkan bersama-sama. Pada suatu pagi hari, seorang anak mengenakan seragam sekolah dengan wajah yang ceria. Di sampingnya, ada ayah yang membantu merapikan kerah baju, memakaikan tas, lalu menggandeng tangan anaknya menuju sekolah. Dan di perjalanan, ayah bertanya kepada anaknya, apakah sarapannya enak? Hari ini pelajarannya apa? Jangan lupa berbuat baik kepada teman-teman ya. Percakapan itu mungkin tidak berlangsung lama. Namun bagi seorang anak, momen tersebut merupakan pembentukan karakter yang berlangsung setiap hari, yang dapat dikenang seumur hidup dari sang anak. Anak merasa dirinya penting, merasa dicintai, diperhatikan. Dan dari situlah rasa percaya dirinya tumbuh. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam Sigalowada Sutta Digha Nikaya 31, Buddha Gautama menjelaskan hubungan yang harmonis
antara orang tua dan anak. Beliau mengajarkan bahwa orang tua mempunyai 5 kewajiban kepada anak-anaknya, yaitu yang pertama, mencegah anaknya melakukan perbuatan yang tidak baik. Anak belum memiliki pengalaman hidup yang cukup. Oleh karena itu, orang tua perlu mengarahkan dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, mendorong anak melakukan kebajikan. Anak perlu dibiasakan untuk jujur, disiplin, menghormati guru, menyayangi teman, gemar berbagi, serta memiliki rasa tanggung jawab. Kebiasaan baik yang ditanamkan sejak kecil akan menjadi karakter anak yang dewasa. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan keterampilan. Inilah bagian yang sangat berkaitan dengan tema kita hari ini. Sekolah memang memberikan ilmu pengetahuan, namun keberhasilan anak akan lebih sempurna apabila orang tua ikut terlibat. Ketika ayah mengantar anak ke sekolah, ayah sedang menunjukkan bahwa anak merupakan prioritas keluarga. Dalam agama Buddha, pendidikan bukan sekedar mengejar nilai akademik. Pendidikan juga membentuk kebijaksanaan, moralitas, dan kasih sayang. Karena itu, seorang ayah yang hadir mendampingi anak sedang menanamkan nilai-nilai dhamma melalui praktik nyata. Yang keempat adalah membimbing anak agar mampu membangun masa depan yang baik. Orang tua tidak hanya menginginkan anak pandai secara pendidikan akademik, namun lebih dari itu, orang tua berharap anak menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, rendah hati, dan bermanfaat bagi sesama. Yang kelima adalah memberikan bekal kehidupan atau warisan pada waktu yang tepat. Bekal ini bukan hanya berupa harta benda, tetapi juga nilai-nilai moral, kebijaksanaan, dan kemampuan menghadapi kehidupan. Inilah warisan terbaik menurut ajaran Buddha. Sebaliknya, Buddha Gautama juga mengajarkan bahwa anak memiliki kewajiban menghormati, merawat, dan membalas jasa orang tuanya. Hubungan timbal balik inilah yang menciptakan keluarga harmonis. Mengantar anak ke sekolah merupakan bentuk nyata bahwa ayah menghargai anak. Kadang kita berpikir bahwa menjadi anak berarti bekerja keras mencari nafkah. Hal ini memang benar, mencari nafkah merupakan tanggung jawab yang mulia. Namun jangan sampai karena sibuk bekerja, kita kehilangan kesempatan untuk hadir dalam kehidupan anak. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam agama Buddha terdapat 4 sifat luhur yang disebut dengan Brahma Wihara. Hal ini juga berkaitan dengan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, yaitu yang pertama, metta atau cinta kasih. Dalam ajaran Buddha, cinta kasih kepada anak tidak selalu diwujudkan melalui hadiah yang mahal. Cinta kasih kepada anak justru tampak dalam perhatian yang tulus, memberikan waktu, mendengarkan, mendampingi, menghibur, menguatkan. Inilah praktik cinta kasih atau metta yang sesungguhnya. Yang kedua adalah karuna atau belas kasih. Ayah memahami perasaan dan kebutuhan anak. Ketika anak merasa cemas dalam menghadapi ujian, takut memasuki lingkungan baru, atau mengalami kesulitan belajar, ayah memberikan dukungan, semangat, dan pendampingan dengan penuh kesabaran. Yang ketiga adalah mudita atau turut berbahagia. Ayah ikut bersuka cita atas setiap perkembangan anak sekecil apapun. Prestasi tidak selalu berupa nilai yang tinggi, tetapi keberanian mencoba, kejujuran dan kedisiplinan
serta kemauan untuk terus belajar. Dengan memberikan apresiasi, ayah menumbuhkan semangat anak untuk terus berkembang. Yang keempat adalah UPK atau keseimbangan batin. Ayah membimbing anak dengan bijaksana. Tidaklah mudah ketika anak melakukan kesalahan. Tidak membandingkan dengan anak lain dan tetap memberikan kasih sayang yang baik saat anak berhasil maupun ketika mengalami kegagalan. Dengan batin yang seimbang, ayah dapat menjadi teladan dalam menghadapi setiap situasi. Mari kita bayangkan, apabila keempat sifat luhur ini hadir dalam keluarga, ayah berbicara dengan lembut, ibu penuh kesabaran, anak belajar saling menghormati. Rumah menjadi tempat yang nyaman. Bukankah keluarga seperti ini yang kita dambakan? Saudara-saudari yang berbahagia, marilah kita mengingat kisah yang sangat menginspirasi tentang Buddha Gautama dan putranya Rahula. Ketika Buddha Gautama pergi ke Kapilawastu, setelah mencapai pencerahan, Rahula yang masih kecil menghampiri beliau. Atas arahan ibunya, Yasodhara, Rahula berkata, "Ayah, berikanlah kepadaku warisan." Permintaan ini sangat wajar. Seorang anak biasanya mengharapkan warisan berupa kekayaan. Namun Buddha Gautama mengetahui bahwa harta benda bersifat tidak kekal. Harta dapat hilang, emas dapat habis, rumah dapat rusak. Karena itulah Buddha Gautama memberikan warisan yang lebih mulia, yaitu warisan Dhamma. Beliau meminta Yang Mulia Sariputta mentahbiskan Rahula menjadi Samanera agar memperoleh pendidikan spiritual yang baik. Kemudian dalam Ambalatika Rahulowa Dasuta, Buddha Gautama memberikan nasihat yang sangat indah kepada Rahula. Isi nasihatnya adalah, sebelum melakukan suatu perbuatan, pikirkanlah apakah perbuatan itu akan membawa manfaat atau justru menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Apabila perbuatan itu tidak baik, tinggalkanlah. Apabila bermanfaat, lakukanlah dengan penuh kesabaran. Pendengar yang berbahagia, inilah pendidikan karakter yang sesungguhnya. Warisan terbaik bukanlah kekayaan. Warisan terbaik adalah kejujuran, disiplin, kesabaran, cinta kasih, kebijaksanaan. Ketika seorang ayah mengantar anak ke sekolah sambil mengajarkan nilai-nilai tersebut, sesungguhnya ia sedang memberikan warisan yang tidak akan pernah habis. Saudara-saudari pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, Buddha Gautama lebih menekankan keteladanan daripada sekedar nasihat semata. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Jika ayah bangun pagi dengan disiplin, anak belajar disiplin. Jika ayah berbicara dengan sopan, anak belajar kesantunan. Jika ayah menghormati orang lain, anak belajar menghargai sesama. Orang tua adalah guru pertama. Rumah adalah sekolah pertama. Dan karakter adalah pelajaran pertama. Gerakan ayah mengantar anak ke sekolah bukan sekedar program sosial semata. Gerakan ini sesungguhnya mengajak kita kembali dengan nilai-nilai keluarga. Dengan demikian, mengantar anak ke sekolah bukan hanya mengantar menuju ruang kelas, tetapi juga mengantar mereka menuju masa depan. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita renungkan dan bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita menyediakan waktu untuk anak-anak kita? Sudahkah kita mendengarkan cerita mereka?
Dan sudahkah kita menjadi teladan dalam ucapan dan perbuatan untuk anak-anak kita? Berapa menit waktu yang kita habiskan setiap harinya bersama anak-anak kita? Kadang kita rela menghabiskan berjam-jam di depan layar telepon genggam, namun sulit menyediakan 15 menit untuk berbincang dengan anak. Padahal 15 menit itu mungkin menjadi kenangan yang terindah untuk anak kita. Dalam hukum karma, setiap perbuatan baik akan membuahkan hasil yang baik. Ketika seorang ayah membimbing anak dengan kasih sayang, sesungguhnya ia sedang menanam benih kebajikan. Hari ini mungkin hanya mengantar ke sekolah. Besok anak belajar bertanggung jawab. Kelak anak tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana. Itulah buah dari karma baik yang ditanam sejak dini. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita mulai dari langkah sederhana. Bangun sedikit lebih pagi, sarapan bersama keluarga, berdoa bersama sebelum berangkat, mengantar anak ke sekolah, memberikan pelukan, dan mengucapkan, "Belajarlah dengan baik, jadilah anak yang jujur, rajin, dan penuh kasih kepada semua teman." Kalimat sederhana seperti ini mampu menjadi penyemangat sepanjang hari. Marilah kita menjadikan keluarga sebagai tempat bertumbuhnya kebajikan. Semoga para ayah menjadi teladan dalam kasih sayang. Semoga para ibu menjadi sumber kelembutan. Semoga anak-anak tumbuh menjadi generasi muda yang cerdas, berbudi pekerti luhur, serta membawa kedamaian bagi bangsa dan negara. Marilah kita menghormati keluarga kita dengan menghadirkan cinta kasih setiap hari, bahkan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui juga tindakan nyata. Mengantar anak ke sekolah mungkin tampak sebagai langkah kecil, namun dari langkah kecil itulah lahir masa depan yang besar. Dan mari kita tutup perenungan ini dengan mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, dengan mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Sesaat lagi rekan saya Jody Wanda yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini sesi selanjutnya. Jangan lewatkan karena ini hari Rabu, maka pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Nanti ada 3 darah ya yang akan menjadi bintang tamu kita di hari ini. Nanti ada host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Jangan lewatkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti Anda bisa simak bersama terlebih dahulu bagaimana program mini drama persembahan Radio Republik Indonesia.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama, dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang, udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya, kenapa ya? Kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih, kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga.

0: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
1: Nah, betul tuh.
2: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
3: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
0: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
2: Nah, setuju nih. Kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
1: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
3: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
0: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
2: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
1: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
3: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
0: Bener, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
2: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
1: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
3: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
0: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi yang mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI.
1: Terus di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barokallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin.
2: Kita enggak bisa lihat ya. Jelasin ya,
0: jangan sedih nih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Tahu kita aku lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih
2: pada sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Ya, keluarga sama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Ya.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke aku.
2: Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita sama Ana udah main film.
2: Saya dengan catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label. Billboard Indonesia, Indonesia. Ya,
2: betul. Lalu ketemu Ano-Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrani. Oh, Hidung Cinta ya.
1: Hidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang enggak jelas gitu. Dulu mah kita enggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi enggak ada waktu.
2: Enggak ada waktu. Enggak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya, Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya?
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget sudah. Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
0: Betul.
3: Iya luar.
1: Iya. Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu,
3: semoga
1: makasih
3: Mbak Ita,
1: ya.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan solid gitu kan sama sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang diantara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan,
1: masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: ya. Okay. Nanti dijawab ya Mas Prabu.
3: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Dara dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Okay. Siap.
3: Mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: Jember. Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: Selamat
1: Ahmad. Selamat malam Mas
0: Fansnya
1: Ahmad.
0: Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Semoga Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Alhamdulillah yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam.
5: Mas Yudi, selamat malam, Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam.
1: Halo.
5: Bapak Musa Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Arno,
1: yang siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak Mito Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mito Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Putu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: sweet. Oh gitu kalo ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa.
1: Kita
2: ini kompak banget.
1: Berteman dari 90 ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya. Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih,
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: saya.
0: Nah, tadi kan. Oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, sama bunga-bunganya gitu ya. Kan.
1: Dan seitem-itemnya
2: gitu. Saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu. Begitu.
2: Saya pikir ya udah, ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama lu, tapi kan modelnya ya, sama. Modelnya sama. Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Sudah sehati.
2: Sehati.
1: Betul. Gitu.
2: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
2: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang bener kita banget. Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Ya, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya, gimana Ano?
7: Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa
1: 89,
7: ya?
1: 89 ya,
7: Mbak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
7: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, ya. Gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita bertemu. 40
0: tahun ya.
1: Masya Allah. Masa sih? Iya. Nggak kerosok.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama, nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: Jepang ya,
1: itu makanan Jepang juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat
2: di hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak ya,
1: banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan
0: juga. Pokoknya gak mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya, iya, iya, iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah?
0: Pernah ke Lampung
1: pernah,
0: ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Acara TV ya.
0: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan, yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
7: Sama kita.
2: Makanya
7: suaranya
2: sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Pengawet itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, Dara.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF pertama, Award.
2: Pertemanan dengan
1: para pemenang BASF juga. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, yeah.
1: Ya, ada Elva Singer, Tantu Yahya. Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita selanjutnya masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Kita berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Okay. Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Dan nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
1: Betul, Bang. Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
6: Itu aja
1: amin.
6: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat ada Kak malam, Ayu. Kak selamat Ayu. Malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rindu,
7: Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
7: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi
1: umri. Iya, terima kasih Ayu doanya.
7: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
7: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti purnama di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu ada yang ingin sampaikan untuk kami?
7: Iya buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
7: Paramita Rusadi. Ya buat kedua kalau saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh Janjiku, oke siap.
7: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
7: Tapi saya mau nanya nih kesibukan dari trio tiga darah termasuk kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
7: Ya Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh belum nanti akan dijawab ya Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
7: Ya nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
7: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
7: Pak Winnie di Tokyo dan semua yang mendengarkan berusaha terlebih seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
8: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun,
0: siap, ini ada tiga darah ya, Teteh.
8: Panjang umur.
1: Amin. Amin, sayang.
8: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
8: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
8: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
8: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
8: Ya, apa kabar?
0: Baik, Hati. Alhamdulillah.
8: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
8: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Ya, kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
8: Alumni SMP 12 Kak.
2: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ampun satu sekolah ya kita. Insyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
8: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Kak apa Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sih, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
8: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA. Jadi kayaknya
1: enggak lulus-lulus kan. Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
8: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses. Oh,
2: alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
8: Kenapa?
2: Adiknya
8: namanya
2: siapa?
8: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Salam buat saya ya.
8: Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
8: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
2: Ya, insyaallah ya. Insyaallah.
8: Insyaallah ya kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh bisa. Siap.
8: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
8: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
8: gitu ya.
1: Betul banget.
8: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Paramita, juga Mbak Anu.
1: Amin.
0: Terima kasih Teteh. Siap.
8: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
1: Bye-bye. Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: baik.
0: Baik kabar kita.
9: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
9: Ya coba, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga.
0: Ada tiga darah.
1: Ada
0: ini.
1: Tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo oh. Pak, ada yang ingin disampaikan?
9: Mbak Kira, Mbak siapa?
1: Paramita Paramita Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam sehat aja. Kayaknya
9: ini penyanyi senior, Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini, Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian
2: ini
1: juga.
2: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Saya mau tanya. Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab. Oke.
9: Boleh salam, Mbak ya?
1: Silakan. Monggo silakan.
9: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang siap. Dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Okay. Siap.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap. Terima okay. kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
9: Semoga kita jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
10: selamat
0: darah.
10: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
10: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
10: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak
10: selamat
0: boleh.
10: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap, hari. Siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal single ya.
2: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
1: kenapa enggak gitu.
2: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Yongki Suwarno lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
0: Okay.
2: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Ya,
2: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Dara ya, Kak, ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh opone.
0: Kan masih loh.
2: Kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film itu ya.
1: Kan film Tiga Dara kan inget ya.
2: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
2: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya, Mas ya.
2: Terjebak di
1: nama Tiga Dara.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak
2: ya,
3: mudah-mudahan sih, tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak bisa, lagu bisa.
3: Yang bagus-bagus.
2: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: coba? Ganti nama.
1: Iya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ikut ketawa.
2: Dia apa sibuk terus. Kalau di
3: banyak
2: hal,
3: banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
3: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Waduh, karena gini loh, biasa, karena gini, Ano
3: udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
3: Memperbaiki
1: diri. Kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
3: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar

0: Udah.
1: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya, kaya Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar gadget atau apa, tuh sampai mereka gak kenal lagi ya,
0: dengan budaya Indonesia, betul
1: jadi tetap,
0: sekali
1: itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan, lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi, kompetensi.
2: Ya. Wah, seru.
1: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anak dewasa ya, bukan semakin
0: senior.
1: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu. Karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
0: Malah sibuk, betul Mas.
1: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
0: ujung kuyuh.
1: Benar, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
2: Oh gitu.
1: Kalau
2: ya?
1: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa quality time.
0: Betul.
1: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
0: Betul.
2: Kalo, kakak,
0: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu pendengar.
0: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
0: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School, terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
1: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, benar. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji. Janjiku maksudnya.
0: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
0: Kita puterin Janjiku.
1: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
1: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan dulu ya.
1: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
0: Seneng ya.
1: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
0: Betul.
1: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
0: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
3: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Beberapa lagu itu Mas Yongki.
1: Iya. Hanya Cinta itu yang sangat, waduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat enak banget sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau suka. Milih. Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris. Iya.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
0: Iya.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Iya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya,
4: ya,
1: nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Didi.
1: Monggo.
0: Mas Faris. Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya,
1: ya.
5: Buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
2: Lupus. Iya. Tiga-tiganya main
1: lupus. Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: itu kan
2: sebenarnya kita
1: iya.
0: Iya, benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: pengen namanya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Weh, Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh,
2: berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya, dulu kan ada VCD, jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku, satu ya, mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
0: Okay.
1: Makasih ya.
5: Mata. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Gitu.
0: Siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak simpanan juga.
1: Aduh,
5: siap. Mantap. Oke, aku kira itu aja ya, Mbak Tiga Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat
1: makasih,
5: selalu.
1: Makasih, Mas Firman.
5: Selamat Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini. Iya.
6: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Makasih,
6: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo,
6: aku
1: seneng
6: lagu.
1: Aduh.
6: Sanggupkah ku menghadapi hidup tanpa dirimu?
1: Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
6: Mbak Sylvia.
1: Silvana.
6: Silvana. Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
3: Ada juga Penakut.
6: Oh iya,
1: Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
3: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Dara.
1: Amin.
6: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Lagi itikaf ya.
3: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
3: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik
1: untuk
6: semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
3: Mbak Ita ya. Saling ngedoain ya.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
3: Oke.
1: No. Oke. No. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127

0: Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Allah, Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat
0: malam. Selamat terima malam, kasih Kak Bidan Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama?
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini jadi pink, pink cerah nih. Pink oh, ceria. Ya.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan, semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
2: Kak ya.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay, Jepang
1: ya
3: bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Satu silakan juga nggak apa-apa.
3: Sorong, Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
3: Kayu di Abang
1: Yudi.
3: Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
2: Curang. Kita enggak boleh nyontek.
1: Kita enggak boleh nyontek kita.
0: Aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu tiga darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga darah. Itu ya?
2: Iya.
1: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega, Seperti Mega, terus
4: Namanya Sahabat.
0: Namanya 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah 8 ya
0: lagu.
1: Oke, okay, salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kita sendiri kita
1: kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Sahabat.
2: Lebih
0: dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Eh, oh, album iya album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Oh, Malam Minggu. Oh. Oh. Ya.
0: Lain ada sendiri. 199
1: aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri. Iya,
0: dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kue tar melayang. Kue tarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Pramita Rusadi, diciptakan Ernest F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa Mit? Ayo Mit kan di kau kayak nyanyi. Ayo Mit, Mit.
2: Mengapa? Eh bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: Ernest F. Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Bui. Iya. Dia dimasukin dia betul waktu itu.
4: Eren, enggak Pak Ibu, itu mah lagu saya.
2: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
4: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana nih?
1: Coba kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
2: Katakan, aduh itu dia lagi.
0: Wah udah lawan. Kita udah lawan.
2: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Ya
1: udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya, Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
4: Ya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
0: Aduh.
2: Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
4: Aduh. Aku lupa penciptaan kecil yang benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
4: Apa judulnya?
1: Venus dan Cinta.
0: Aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh gitu.
1: Enggak salah.
2: Benar.
1: Salah.
0: Oh, salah.
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: pede. Yakin ya?
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
0: Dara.
4: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah, enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ah, bener ya? Lupa.
2: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng banget, salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: seru-seruan.
1: Iya.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi. Hasilnya adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya enggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori.
2: Memori lewat lagu. Waduh. Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Ya.
3: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besari, Tiga
3: Paramita,
2: Silvana
3: Herma. Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
3: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
3: Tuan rumah karena film. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
0: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
3: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian Tiga Daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat Tiga Dara, Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Terima kasih buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy, arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita trip dong menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
3: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget.
2: Ramai banget.
1: Tiga Dara ya.
2: Hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga Dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas,
3: terima kasih.
2: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
3: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
3: Yeay.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga sehat ya, bahagia dan tetap semangat. Senang sekali saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan satu lagu pembuka tadi, Anda masih juga simak gitu ya, samar-samar di ruang dengar Anda. Krakatau dengan Gemilang sebagai lagu yang membuka kebersamaan kita malam hari ini di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan malam hari ini saya juga akan ajak Anda untuk bisa berbagi kebahagiaan, untuk bisa menikmati juga lagu-lagu kenangan begitu ya, lagu-lagu yang bisa membuat Anda mengingat kembali masa-masa indah beberapa tahun yang lampau begitu. Dengan menghubungi kami di 0315345474 dan juga di 0813 1-4x992, 0813 1-4x992. Bersama saya Joe Adi Yuanda, ini dia Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita akan nikmati lagu-lagu yang luar biasa, bisa membuat Anda kembali ke masa-masa indah seperti yang satu ini.
1: Mitch Bonnie, you are not.

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory, ya. Ini juga merupakan salah satu original soundtrack dari film Young Guns 2, ya. Untuk Anda yang suka sekali film, ya, mungkin Anda juga tidak terlewatkan menonton film yang sangat luar biasa di film cowboy, ya. Baik, selamat malam aja untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Saya Juwadi Yuwanda kembali menyapa di kebersamaan kita untuk sisa waktu hingga pukul 23 nanti. Cukup singkat, tapi saya akan coba akomodir atensi-atensi Anda. Selamat malam Pak Mariono di Tulungagung. Lagunya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, Paramita Rusadi. Untuk Ibu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, dan semua pendengar Pro 1. Apa kabar juga untuk Ibu Siti Rumiah di Tuban. Sehat ya Bu ya. Marian Belina, mulanya biasa saja, lama-lama kebangetan. Nah, ya itu saya teruskan sendiri. Terima kasih Bang Jo, kalau nggak ada, boleh Indonesia, ngikut aja. Siap. Kita ke line telepon dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Abawi. Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat dan sehat. Bahagia.
0: Bahagia atau ha-ha-hi-ha?
1: Bahagia.
0: Saya dengarnya hahiha. Oh, hahiha.
1: Ya, maklum sudah lansia kalau di rumah.
0: Iya, iya, iya.
1: Sama dengan saya.
0: Halo, kok sama dengan saya? Ya, saya belum. Saya menuju belum, ya? Saya menuju ke sana nanti. Iya, nanti. Monggo, monggo, Bapak, silakan. Nggih.
1: Negeri di Awan, Mas.
0: Negeri di Awan, Katon Bagaskara. Hmm.
1: Betul enggak?
0: Siap. Silakan.
1: Salam buat Pak Bambang, Om Ayanti, Bu Wati Ramli, Bu Wira, Bu Nana, dan Abah Ali.
0: Siap.
1: Buat Mas Jo, matur nuwun.
0: Eh. Baik, makasih Abah Awi. Lagunya ditunggu, langsung saya mainkan untuk Anda. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Tadi juga sempat ada update berita dari teman-teman di lapangan. Sepanjang jalan raya Surabaya ke arah Tuban, malam ini macet akibat adanya kabel listrik yang menjuntai. Informasinya tadi disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban pukul 20 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu lagu dari Meriam Bellina dengan mulanya biasa saja, lama-lama biasa juga sih. Oke, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bu Siti, Pasuruan, sehat ya Bu?
1: Sehat, alhamdulillah Mas.
0: Ya, silakan.
1: Lagunya itu, Nikah Gila Mama.
0: Mama, boleh.
1: Salamnya buat semua ya Mas Jil ya.
0: Ya.
1: Besok tak salami semua.
0: Besok.
1: Pak Maria tak salami besok.
0: Ya disalami aja sekarang. Tinggal nyebutin aja kok si Angeli. Sebutin aja loh Bu. Pak Maria. Pak Maria. Adik besok. Orang di sana.
1: Penyiarin nakal.
0: Pak Maria disebut nama ini kok besok aja disalami.
1: Ya wes wira.
0: Ancennya kok. Ya.
1: Di Rumia Mai Mama Yu.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Terima kasih banyak Mas.
0: Oke, okay, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti dari Pasuruan. Terima kasih untuk atensinya. Kemudian juga selamat malam untuk Bapak Budi Sukisno atau Pak Dekisno ya dari Kaltara. Malam Pak De, gimana kabar Tarakan malam hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya Pak De ya, sehat selalu. Lagu yang ingin didengarkan adalah waktunya terbatas. Saya pikir judul lagunya itu ya. Lagunya Baby Blue dari Joss Baker. Terima kasih untuk Mas Ju, semoga programnya sukses, amin. Terima kasih Pak D, ini termasuk yang update terus ya program-program. Sehat selalu Pak D. Kemudian juga selamat malam untuk Bu Nur Fadila. Halo Ibu, apa kabar? Request lagunya Iwan Fals, Mata Dewa. Baik, salamnya buat semua saja pecinta Ruang Rindu. Selamat mendengarkan buat Mas Ju yang bertugas. Terima kasih. Yeah, terima kasih juga untuk Ibu Nur Fadilah ya. Sehat selalu Ibu, semoga semuanya juga aman terkendali ya. Ini termasuk yang juga lagi sibuk-sibuknya malam hari ini. Ya, saya akan coba hadirkan satu lagu kali ini datang dari Nike Ardila dengan Mama Aku Ingin Pulang. Lagu ini dikomposeri oleh Yongki RM di tahun 1996 untuk Ibu Siti Barokah dari Pasuruan. Selamat menikmati.

0: Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan. Karena melamun terlalu sering melakukan kegiatan lain, bisa mengurangi konsentrasi.
1: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
2: Ya, sebisanya aja sih.
1: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
2: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
1: Maksudnya?
2: Ya, kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
1: Bener juga ya. Jadi, ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
2: Nah, itu dia. Kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
1: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah, tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
2: Padahal, ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
1: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
2: Betul. Yuk, tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

Dari Josh Baker dengan Baby Blue sudah kita nikmati bersama ya pendengar. Tidak terasa 46 menit sudah berjalan dan kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Joadi Wanda, kita akan tunggu lagi atensi-atensi Anda yang ingin bergabung kembali di line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp kami di 081331414992. Apa kabar juga untuk Ibu Wira dari Sidoarjo? Ibu, bagaimana kabar malam hari ini? Sehat selalu ya, Bu ya. Kemudian juga yang sedang menikmati suasana malam hari ini di Solotigo, Ibu Yuni, apa kabar? Juga untuk pendengar yang lain yang juga sedang dalam perjalanan, semoga malam hari ini menjadi malam yang penuh kebahagiaan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Bagaimana ya akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih sudah bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita ketemu lagi sesaat lagi nanti ya, pukul 23 hingga pukul 24. Dan jangan lewatkan, nanti akan ada pertandingan sepak bola yang sudah menunggu. Nanti ya, giliran Anda penasaran siapakah yang akan menjadi pemenang. Terima kasih, selamat malam dan sampai bertemu kembali.

Kabar-kabar ya Polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya ya jelas gak terjamin. Bayang no, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya Polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah Bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Dit, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama, Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat

0: Rizal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang, semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Wahai pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 guna mengikuti siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Inggris versus Argentina. Dan siapkan diri Anda untuk mengetahui nanti ya siapakah yang akan menjadi pemenang untuk hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk

0: optimalisasi operasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
1: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Yes. Partisipasinya Kementerian Sosial.
0: Selain itu, lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi. Terima kasih. Ya.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi kedalaman tim skuad ya, starting 11-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan Keterampilan, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan berbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
4: Wawancara Pro3.
5: Mas Afid.
6: Mbak Risti, sehat selalu Mbak.
5: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih nggak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih. Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
6: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak ya, Skills for the Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Aristi.
5: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
6: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Ristia. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena kan ya kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
5: Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi. Kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu, dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda-pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
6: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini, itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi baru, Mbak Risti.
5: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa? Sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih, Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman ya, biasanya ngobrolnya apa nih?
6: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat, Mbak Risti dan para pendengar semua, dengan kemajuan teknologi dan informasi, begitu ya. Mm-hmm. Teknologi dan informasi itu apa pesan utama? Yang pertama cepat, ya. Kemudian yang kedua adalah semakin pesat, begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudnya adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini, ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksud sini adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu pasti pakai pensil, Mbak Aristia, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalkan kita sebagai desain grafis, sebagai desain
5: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak, begitu ya, Mas Afid ya.
6: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
5: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, apakah ini juga menjadi habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
6: Tentu, Mbak Risti ya, tentu. Jika dulu kemudian kita pengen makan sate, misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu, sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya. Tentu dampak positifnya ada, Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua, di sisi lain tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas dan dalam konteks lain, misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang, begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi, Mbak Risti. Misalkan dengan berkurangnya aktivitas fisik kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi, begitu ya, kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar, Mbak Risti.
5: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
6: Iya.
5: Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
6: Ya, itu tentu hari ini tidak bisa kita lakukan, Mbak Risti ya. Eksistensi jati diri pemuda hari ini, salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah jauh mana kita aktif di sosial media ya kan. Tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama, Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat, berbalik terbanding, begitu ya, Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi, Mbak Risti. Jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata. Itu yang kemudian menjadi masalah tersendiri, Mbak Isti.
5: Kaitannya
6: dengan dampak negatif dari teknologi.
5: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding, begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real, begitu ya.
6: Persis, Mbak Isti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja, Mbak Risti ya. Kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya itu di dunia nyata, Mbak Isti.
5: Baik.
6: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile, LinkedIn dan sebagainya. Tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media. Pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata, Mbak Risti.
5: Oke. Okay. Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
6: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya ya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
5: Tapi kan ini, karena ada AI ya. Juga ya itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya akhirnya orang menjadi budayanya menjadi saya boleh bilang tanda kutip malas begitu karena semua sudah dikerjakan gampang diberikan kemudahan-kemudahan.
6: Ya. Saya sepakat Mbak Risti memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat, ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah dan sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat, hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itu yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat Mbak Risti untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya. Tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
5: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan ya. Tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, apa sih yang menurut Mas Hafid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
6: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Listi dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Isti.
5: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
6: Ya, terima kasih Mbak Isti, para pendengar semuanya.
5: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Hafid Komsani.
4: Catatan peristiwa.
7: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
5: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerjasama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
4: Wawancara Pro 3.
5: Pak Syarkawi.
8: Ya, Pak Rizky.
5: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
8: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, so kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high tech ya atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya mau tidak mau harus fokus ke apa ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, FinPest itu kan sudah beroperasi sejak ya, mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang yang hampir semuanya pakai finvest kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
5: Okay.
8: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
5: Baik, nah melihat dari kondisi seperti ini begitu ya, tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028, tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
8: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
5: bukan hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu pasar bahkan, kawi ya.
8: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama, misalnya apa industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya, nah atau ya produk digital lah, mungkin bahan bakunya ada di Indonesia seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya, nah nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam, di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah itu yang disebut dengan intra industry trade ya. Nah karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya, sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga fokus di situ, bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir itu kan isu mengenai pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam. Nah itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
5: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya. Ketika Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu ya. Kan? Sementara Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
8: Ya,
5: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
8: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan. Dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand. Dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah jaring mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga bisa harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya. Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah dan bahkan yang SD SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan, padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
5: harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
8: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekiranya itu Mbak Rizky.
5: Ini berarti mengingatkan kita juga, pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya Pak Sarkawi ya?
8: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
5: birokrasi kita bilang ya.
8: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadinya Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
5: Dan Indonesia itu terjadi di 2024. Sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
8: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, tidak apa di DPR, di hadapan DPR ya.
5: Ya, DPR MPR tahun lalu ya.
8: Tahun ini yang baru-baru ini. Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan narasinya?
5: Kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu. Hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real ya, begitu ya, Pak Sarkawi.
8: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Hmm. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi. Karena kalau hilirisasi itu kan downstreaming ya. Memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
5: Oke. Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
8: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan, sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar. Karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana. Nah, tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya, yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah, sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika, sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya, produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu. Orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
5: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
8: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak. Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi. Sektor pangan, pertambangan, sektor.
5: Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
8: harusnya narasinya
5: kan ada leading sektor, kan ada leading sektor. Baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, dan ada dan ada menkonya Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa kemudian apa ya, memperkuat ini di leading sektor tersebut menurut Anda? Nah,
8: menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melihat ya industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Erlangga, dan Pak Erlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar apa ya, di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
5: Oke.
8: Okay. Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor, kita industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik apa sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
5: Ya, ya.
8: Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu, mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini, mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga memperpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998. Laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mas.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah 2 dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun nggak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan. Ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu kan. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot. Saya rasa ini pertandingan model-model kontroversi akan kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya, Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Juga nih ya. Oke. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu, tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan. Artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu, ya Inggris mungkin punya tingkat popularitas lebih lebih tinggi gitu kan. Rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan. Dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas. Karena kalau kita ngomongin Inggris, lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan. Ketika kita ngomongin apa mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa, edisi Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan. Sama seperti laga ini gitu kan, menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi saya kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif. Jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka. Seperti itu, Mahana.
1: Oke, baik. Silakan Bung Aryo. Ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Iya, betul. Di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih, Mbak. Ini Maradona 86.
1: Iya.
2: Ngangkat kepala nih. Bukan tim tadi. Tapi gini sih. Sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang jadi motor lini tengah pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita ngeliat Lionel Messi di pertandingan perempat final, performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan, dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang udah berpikir wah selesai, ini bisa selesai ini perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah, tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong Cape Verde gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan, Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan, bisa sudah 2-0, tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan, tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas bahwa kepagian finalnya.
2: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Prancis. Sisanya kita menghadapi melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Oke, baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini? Siapa Bung Aryo?
2: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya Bung Aryo ya.
2: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan, tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara, karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
2: Menginjak sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti, walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya, tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah dua kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang, wah udah adu penalti, Argentina di atas angin. Tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin, karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo. Ini mah kalau kata Gen Z, sudahlah, kita nantikan saja ya, Info Nobar begitu ya.
2: Karena saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya. Kita kan di luar ekspektasi saya juga tuh, lihat Spanyol yang main. Nanti kita akan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton, karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga ke mana?
0: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mundur.

0: kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Aris.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke, okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Prancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadinya nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu dalam 2 tahun terakhir. Panjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertahanan di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya. Seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti, ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya. Kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga enggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan nanti akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas dua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya. Oke, okay. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
2: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak juga pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya, sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan, terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol, menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola, saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Dan kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kali Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia? Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia
0: seperti karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Belah Timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforianya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena 4 tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di 4 besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu 4 tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik, apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya, karena kemarin kita berharap barangkali Norwegia bisa mengalahkan Inggris, tapi saya rasa Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya, jadi yeah. Saya kira ini ya kita harus mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru, tapi saya kira 4 tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Bahkan eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Iya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti, kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo, saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman, gak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya.
1: Pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, nih headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, halo.
0: Ya, waduh, nih ganggu ngopi dulu ya, bentar ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa, gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya, karena ya mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh, siap. Baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Pak Caswa. Iya, ya, terima kasih Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
3: Pagi, selamat dini hari Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan Pak Tanjung.
3: Jaya. Oke. Aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada. Bung Estu disapa Pak Tanjung.
2: Pagi Pak Tanjung. Pagi Pak Tanjung.
3: Iya, pagi Bung Estu, salam olahraga.
0: Jaya.
2: Iya.
3: Aduh, ini udah detik-detik terakhir nih ya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya banyak. Memang iya sih diunggulkan, tapi ya sekarang kebobolannya banyak ya, golannya.
0: Iya.
3: Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya untuk Inggris.
0: Oh, lu jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap. Terima kasih, Pak Rahman Situbondo. Halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali, tapi suaranya tetap nggak ada ya. Aduh. Yaudah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim, kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026, sama-sama kebobolan 6, jadi belakang dari lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina, lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
2: Iya,
0: ada drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
2: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, Prancis sama Spanyol.
2: Ya, Les Bleus ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat, menurut saya, di luar dugaan.
0: Di luar dugaan. Beda sama pertandingan-pertandingan.
2: Betul.
0: Babak penyisian dan seterusnya ya.
2: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama,
0: okay,
2: sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya.
2: Bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan
2: 2-0 dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah. Apalagi lawannya Mesir. Ya.
2: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
2: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat-kalimat wasit seperti ini seperti itu. Tapi
0: okay,
2: kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11 lawan 11 saat ceritanya berbeda karena hampir 73 menit Argentina
0: dikurung oleh Swiss ya.
2: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Syahdan.
5: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
5: Oh, selamat pagi Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
5: Ya kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi, Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya, silakan Pak Acore.
6: Iya, ini hari ya, Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang, saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya enggak unggulan nih. Bukan favoritnya Pak Acor ya?
6: Sekarang ini favorit ini dari bulan Inggris sekarang ini.
0: Oke, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti nih yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini
0: baik terima kasih Pak Rahman Situbondo. Sambung lagi Pak Rahman, pagi. Halo Pak Rahman, nggak ada suaranya lagi, mungkin ada trouble juga ya. Pak Mulyadi di Banjarmasin, pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya,
7: ya,
0: pagi, silakan Pak Mulyadi. Ya,
7: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA. Terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya hampir ada di sosial media, saya baca banyak yang melihat seperti itu. terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir. Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jarak, jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas replaynya injak kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack itu bukan counter attack, itu build up serangan yang luar biasa bagus banget, sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
2: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Yang pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0 dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya, harus 120 menit bahkan.
2: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, cukup tipis 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutannya dari turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan Mesir, 3-1 lawan Swiss gitu. Yeah. Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus lah. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu okay, lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
2: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. Walaupun Lautaro Martinez, yeah, Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif, walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
2: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang Inggris nih, perjalanan sampai ke titik ini gimana nih Bu?
2: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan gak sih?
2: Ya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya, 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik gitu. Mereka hanya menang 2-1 gitu. Ini kok tim ini kok sesederhana itu. tapi dari saya justru menyorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak atik gatuk lah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ada dan itu fakta.
0: Apa nih?
2: Mereka datang langsung kemalingan. Terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi, tangannya disuasi udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jerel Kwanza harus mendapatkan
0: kartu merah
2: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
2: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
0: Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
2: Oh enggak,
0: atau tergantung tingkat ke ya, pelanggarannya.
2: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jerel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
2: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam. Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, segala macam lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wayne Rooney yang kritik gitu.
0: Iya, padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga, padahal bagus banget di Manchester.
2: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim turnamen kan Maguire sama John Stone gitu kan, lalu sorry Nzakonsi sama John Stone gitu, padahal Nzakonsi itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
0: Kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
2: Kalau Johnson gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
0: Iya.
2: Nah, itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu, dan di situ mereka masih punya ada Dan Burn segala macam, tapi kenyataannya memang dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7, 13 gol, minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol, minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif.
0: Lebih produktif, ya.
2: Inggris kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
0: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua nih.
2: Bagi dua. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung
0: seperti kayak Verde, Mesir dan juga Mesir. Swiss mematikan Messi.
2: Terutama Mesir. Yeah. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun, memang dua pertandingan andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hossein Hassan kemarin itu
0: ditarik keluar
2: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan,
0: bukan tipikal menyerang.
2: Betul.
0: Nah, ini menjadi pertanyaan, kok banget tipikal menyerang diturunkan gitu ya.
2: Tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu.
0: Jadi
2: itu yang jadi persoalan, dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
0: Okay, tadi saya melihat di ada David Beckham. Nah, ini ngomong David Beckham, saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas.
2: Iya.
0: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia. Disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya. 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone, tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
2: jadi pahlawan.
0: Dengan titik penalti ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa. Kayaknya Inggris masih belum bisa. Ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu. Tidak bisa bermain yang gimana gitu.
2: Iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan, setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya di 2002, salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
0: Okay.
2: Tapi kan ini tidak bisa diukur apple to apple, karena pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balsendam. Nah, jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia, tolong balsendam kami. Jadi ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. 3-3-nya ini main ketika 2002. Ketiga-tiganya skuad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Talaya waktu itu cedera.
0: Yeah.
2: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham. Dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas sebuah artikel yang menarik bahwa ya mungkin mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja,
0: segera aja.
2: Karena setiap gue.
0: Oke, ini wasit, nah ini lagi wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat. Tapi namanya memang agak Timur Tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
2: Iya.
0: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, yang sudah ketemu dengan Messi sering banget. Dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah, jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
2: Ya, kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
0: Asumsi.
2: Tapi kan kita lihat catatannya, catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan, justru menyorotinya adalah dua kiper ini sebenarnya.
0: Sama-sama
2: kebobolan, okay. Berarti kan dua kiper ini kan
0: atau pemain belakang bisa ya.
2: Iya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford. Jordan Pickford itu sudah dua kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet pertama ketika clean sheet lawan salah satunya ketika lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
0: Okay.
2: Jadi memang belakangnya cukup bagus
0: gitu. Baik, ke babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol enggak nih? Kira-

Era pagi nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan kali ini. Temanya adalah pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, Ustazah Yuyun dari PW Salimah Jatim. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami. Kemudian juga berkaitan dengan buletin warta pagi, ada kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur, di antaranya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulungrejo di Kabupaten Kediri mengeluhkan lambatnya dropping barang. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Selain itu, masih ada sejumlah informasi kami yang sudah disiapkan oleh teman-teman redaktur untuk dibagikan kepada Anda. Kemudian juga sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga turut mengundang Anda memberikan aspirasinya. Tema kita adalah Koperasi Merah Putih. Sudahkah menjawab harapan masyarakat? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Anang Zunaidi, praktisi dan konsultan Koperasi UMKM Nasional, dan juga Bapak Profesor Zainuddin Maliki, penasehat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kemudian program acara kami lainnya masih akan tetap kami hadirkan untuk Anda hingga di penghujung malam nanti. Sebelum kita beranjak begitu ya untuk mengikuti program dalam perjalanan Surabaya pagi, kita ulas sedikit berkaitan dengan kemenangan Argentina atas Inggris. Jadi Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal yang berlangsung cukup dramatis. Babak pertama, kedua tim ini bermain hati-hati dan sangat disiplin. Inggris ini mencoba begitu ya, menekan lewat Jude Bellingham dan juga Harry Kane, sementara Argentina lebih banyak menguasai bola melalui Lionel Messi dan juga Enzo Fernandez. Peluang bersih relatif minim karena kedua lini belakang tampil cukup solid. Inggris memang unggul lebih dulu. Pada babak kedua, Anthony Gordon ini membawa Inggris memimpin 1-0. Gol ini membuat Inggris berada di ambang final Piala Dunia pertama mereka sejak tahun 1966. Ya, ketika tadi pagi nonton gitu ya, ini membuka catatan sejarah. Ternyata memang ya, ini sudah

0: momentum pun berbalik ke kubu Abikaleste. Gol kemenangan pada masa injury time, Lionel Messi kembali menjadi pembeda dengan mengirim umpan matang yang diselesaikan Lautaro Martinez yang menjadi gol kemenangan 2-1. Argentina pun memastikan langkah ke partai puncak. Kita bisa melihat ya bagaimana kesulitan Argentina kerjasama tim. Ya karena itu loh yang selalu harus diunggulkan, bukan siapa Lionel Messi, bukan siapa Lautaro Martinez begitu ya, bukan Enzo Fernandez ya, tapi bagaimana kerjasama tim yang begitu apik sehingga boleh dibilang tim ini unggul bahkan di menit-menit terakhir. Lionel Messi kembali menunjukkan pengaruh besarnya dengan menciptakan asis pada gol penentu dan menjadi motor serangan Argentina. Mental juara Argentina terlihat memang dari kemampuan mereka membalikkan keadaan di menit-menit terakhir. Mungkin kalau tim lain ya sudah menyerah saja, tapi tidak untuk Argentina. Inggris kembali gagal ya untuk menembus final turnamen besar meski sempat unggul dan tampil sangat disiplin sepanjang sebagian besar pertandingan. Dan nanti pada babak final Argentina akan bertemu dengan Spanyol, sedangkan Inggris akan bertanding melawan Prancis untuk memperebutkan tempat ketiga. Siapa yang Anda dukung? Saya jadi ingat beberapa pendengar nih ya yang dukung Spanyol, boleh. Nanti kita lihat keseruannya di tanggal 20 Juli 2026. Ada beberapa kawan Pertuni juga ya, saya putarkan dulu sebelum nanti kita lanjut untuk sesi Mutiara Pagi. Ada Mas Prana juga yang juga mengirimkan berkaitan dengan komentarnya.
1: Ya, salam olahraga. Saya Prana dari Pertuni Kota Surabaya. Mengomentari pertandingan antara Argentina vs Inggris yang berkesudahan 2-1 untuk Argentina. Pertandingan yang seru sekali diawali dari gol Anthony Gordon di menit ke-55, kemudian dibalas oleh atau di comeback oleh Argentina, 2 gol masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Pertandingan yang sangat luar biasa, yang saya kira tadi sampai ke perpanjangan waktu ternyata tidak. Sekali lagi selamat buat Argentina yang melaju ke final. Dan akan bertemu dengan Spanyol di babak final.
0: Siap. Terima kasih Mas Prana.
1: Selamat sekali lagi buat Argentina.
2: Ya, selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya,
2: Mas Ansori. Dengan rekan Idimda pun berada. Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Mengomentari pertandingan semifinal kedua antara tim Tango Argentina menghadapi The Three Lions Inggris. Sama-sama mempunyai pertahanan yang buruk, sehingga permainan di babak pertama masih berkutat di posisi tengah ya. Belum ada peluang-peluang yang bagus, tetapi di babak kedua setelah ada kesalahan dari pemain belakang Argentina yang menjadikan Inggris unggul 1-0 lewat Morgan, Argentina bereaksi dengan banyak memasukkan pemain yang bertipe menyerang ya, sehingga serangan demi serangan terbangun melalui pemain-pemain Argentina. Kemudian menit ke-85 atas assist yang diberikan oleh Messi, gol tercipta 1-1. Dan menit perpanjangan waktu atau tambahan waktu, kembali Argentina unggul dan membalikkan keadaan menjadi 2-1 yang mengantarkan Argentina lolos ke babak final. Yang jelas permainan Argentina bisa lebih berkembang dan jauh lebih hidup karena tetap ada peran dan

0: Messi
1: yeah.
0: yang terlepas dari jagaan pemain-pemain Inggris. Argentina lolos ke babak final sudah ke-6 kalinya atau menyamai ya raihan dari Brazil. Dan apakah Argentina bisa meraih back to back?
1: Nanti kita lihat. Oke, baik. Siap, terima kasih ya untuk semua pendengar yang juga sudah mengirimkan komentarnya. Nanti kita tunggu untuk babak final selanjutnya antara Argentina melawan Spanyol. Karena tentu ini nama besar Lionel Messi itu akan dipertaruhkan di sana. Karena tentu ini menjadi sebuah permainan yang sangat dinanti karena pemain-pemain legend ya itu memang dikabarkan sudah mulai menggantung sepatunya alias pensiun pada gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Nanti kita akan obrolkan lagi berkaitan kemungkinan-kemungkinan tersebut dalam sesi lainnya begitu ya, bersama dengan teman-teman pengamat sepak bola dan sebagainya. Kita akan bergeser untuk program lainnya, untuk kajian islami sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini dalam kajian Islami Mutiara Pagi. Dan sebelum nanti kita membahas satu tema dan mendengarkan tausiah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 17 berikut ini.

kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

0: saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 17. Dan kami nanti mengundang Anda juga pendengar dalam sesi tanya jawab. Lan telepon kami 5345474 atau Anda bisa mengirimkan pesan singkat via WA 081331494992. Berkaitan dengan tema Mutiara Pagi kita di edisi hari Kamis 16 Juli 2026 adalah pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Di ujung telepon sudah ada Ustazah Rama Ayuning Tias S.Fam M.Fam atau Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, salam sehat untuk Ustazah dan keluarga. Terima kasih waktunya bersama Pro 1 RRI Surabaya. Jumpa lagi di kesempatan kali ini begitu Ustazah. Nanti kita akan memperdalam ilmu agama kita, sama-sama belajar berkaitan dengan tema pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Dan sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustazah Yun untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah. Baik, Ustazah, bisa mendengar suara kami dengan baik ya?
1: Halo? Iya. Oke. Sudah agak terputus-putus ya. Okay. Apa mungkin sinyal saya ya?
0: Baik. Kalau begini sudah jelas suara saya, Ustazah?
1: Ya, sudah.
0: Okay, baik. Nanti sebelum kita berdiskusi bersama para pendengar, begitu, saya beri kesempatan kepada Ustazah Yuyun untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan, Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, sudah sering kita dengar bagaimana Islam itu sangat memuliakan orang-orang yang berilmu. Dan ilmu ini, baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawi, adalah sebuah hal yang sangat mulia dan memiliki kedudukan penting di dalam Islam. Untuk ilmu agama, menuntut ilmu agama itu adalah sebuah keutamaan tersendiri. Bahkan sifatnya wajib. Ya, menuntut ilmu agama, kita belajar ilmu agama itu sifatnya wajib, ya, fardu ain. Karena apa? Karena ilmu agama ini dibutuhkan untuk kita bisa beribadah yang benar sesuai tuntunan syariat. Untuk sholat dengan benar, ya, sholat itu kan sebuah ibadah yang wajib, haram dan berdosa hukumnya jika ditinggalkan. Agar kita dapat melaksanakan ibadah sholat secara benar sesuai syariat, maka ada ilmu-ilmu yang harus kita ketahui. Bagaimana cara takbiratul ihram, ya, mulai takbiratul ihram, kemudian bacaan-bacaannya, kemudian gerakannya apa saja hingga salam, itu semua harus dilaksanakan secara tertib dan benar. Tertib artinya berurutan serta benar caranya. Tanpa ilmu agama, tentulah kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita dengan benar. Begitupun dengan ibadah wajib yang lain. Puasa, fikih puasa ini sering dibahas ketika menjelang bulan Ramadan. Apa saja yang membatalkan puasa? Dan sering ditanyakan apabila misalnya suntik atau infus apakah membatalkan puasa dan sebagainya. Nah, ini adalah termasuk ke dalam ranah ilmu agama yang wajib kita ketahui untuk kita bisa melakukan ibadah sesuai syariat. Dan bahkan dikatakan ilmu agama itu adalah pemimpin amal. Dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Ini hikmah dari para ulama. Okay? Jadi hikmah ini diambil berdasarkan surah Muhammad ayat 19. Jadi para ulama menafsirkan dari surah Muhammad ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambiki. Artinya, maka ilmuilah atau maka ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu. Perhatikan ayat ini. Di ayat ayat tersebut, surah Muhammad ayat 19, Allah berfirman, fa'lam, maka ketahuilah. Baru setelahnya Allah menyampaikan, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu. Jadi sebelum kita beribadah, sebelum kita beristighfar, itu kita harus mengetahui, ya. Dalam ayat tersebut Allah memulai dengan ketahuilah, ilmuilah, milikilah ilmu, ya. Baru kemudian kita diperintahkan untuk beramal, yaitu mohonlah ampun atas dosamu. Dan ilmu agama ini memiliki keutamaan luar biasa, ya. Seseorang yang menuntut ilmu agama itu adalah menempuh jalan warisan para nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu, artinya ilmu agama. Dan barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Kemudian keutamaan yang lain dari ilmu agama adalah orang yang memiliki ilmu agama akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ilmu agama ini adalah sebuah hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu agama meliputi apa saja? Meliputi mengenai tauhid, ya, bagaimana kita hanya mengesakan Allah. Dan ini adalah ilmu yang paling tinggi dalam Islam. Ilmu tauhid adalah paling tinggi dalam Islam. Dalam hal apapun kita harus mengutamakan keesaan Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Karenanya ilmu tauhid ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Kemudian ilmu tentang kaifiatul ibadah atau bagaimana cara-cara beribadah. Dan kemudian ilmu yang lainnya adalah ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu tentang pensucian jiwa. Dan ini adalah termasuk ilmu-ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu, ya, sebelum ilmu-ilmu yang lain. Kemudian bagaimana dengan ilmu dunia? Ya, ilmu dunia ini memiliki kedudukan tersendiri juga. Untuk ilmu agama kita wajib mempelajarinya, ya, fardu ain. Sedangkan untuk ilmu dunia ini hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib jika sudah sebagian umat Islam mempelajarinya. Akan tetapi dengan mempelajari ilmu duniawi, misalnya ilmu sains, kemudian ilmu ekonomi dan sebagainya, umat Islam ini akan memiliki kedudukan yang tinggi dan kemuliaan. Tidaklah maslahat bagi umat Islam ini bisa terwujud kecuali dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Dan memang, ya, sekarang umat Islam ini sedang sedang diuji ya dengan diambilnya ilmu-ilmu itu dari mereka. Artinya ilmu agama, ilmu duniawi ini sekarang sedang dikuasai oleh Barat begitu ya, oleh orang yang mayoritas non-Muslim. Akan tetapi dahulunya ilmu ini pernah kita pegang ya, ilmu ini pernah kita kuasai oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, dengan demikian mempelajari ilmu-ilmu duniawi ini juga memiliki keutamaan tersendiri dan bahkan bisa mendukung kita untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi umat, tidak hanya umat Muslim namun seluruh umat pada umumnya. Sehingga kita juga ada baiknya jika tetap mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Dan ada utamanya jika spesialisasi atau keahlian di bidang ilmu-ilmu duniawi, misalnya ilmu kedokteran, kemudian ilmu tentang tumbuhan, ilmu tentang hewan, ini juga dikuasai oleh umat Muslim. Sebagai contoh, ada sebuah riwayat ya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika beliau hendak mengawinkan tumbuhan kurma. Ya, jadi tumbuhan kurma ini bisa dikawinkan. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sahabat beliau yang sedang dalam proses mengawinkan tumbuhan kurma ini ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa ini? Lalu para sahabat menjawab, dengan begini kurma akan menjadi baik wahai Rasulullah. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian tidak melakukan itu pun, niscaya kurma itu tetap bagus. Nah, kemudian para sahabat mengikuti perkataan Rasulullah, ya. Ternyata kurmanya, kualitas buah kurma yang dihasilkan ini ternyata menurun dibandingkan dengan kurma yang dikawinkan. Nah, ketika melihat hasilnya seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya lagi, kenapa kurma itu bisa jadi begini, kok jadi lebih menurun hasilnya? Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau telah bersabda kepada kita begini dan begitu ya, maksudnya yang terdahulu tidak usah dikawinkan pun bisa gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi mengenai ilmu tentang tumbuh-tumbuhan ini, Rasulullah ini tidak lebih tahu ya dibandingkan beberapa sahabat. Nah, jadi memang tumbuhan kurma ini ada yang jantan dan betina. Dan tumbuhan kurma yang betina ini sebenarnya bisa berbuah ya, bisa menghasilkan buah kurma tanpa dikawinkan atau diserbukkan ya, tanpa dikawinkan dengan tumbuhan kurma yang jantan. Akan tetapi memang kualitasnya lebih rendah daripada buah kurma yang dihasilkan dari tumbuhan yang dikawinkan antara jantan dan betinanya. Dan proses penyerbukan ini kan memang bisa terjadi secara alamiah ya, sebagaimana yang kita ketahui, bisa melalui angin atau bisa melalui bantuan dari serangga-serangga. Nah, akan tetapi tentunya lebih cepat ya dan lebih baik hasilnya jika dilakukan dengan bantuan manusia. Dan ini bukti bahwa pelajaran atau pengetahuan tentang ilmu ilmu tumbuhan ya, dalam hal ini termasuk sains ya, ilmu tumbuhan ini bisa membawa hasil yang lebih baik dan bisa membawa kemaslahatan bagi umat manusia, terbukti dengan hasil kualitas kualitas buah kurma yang lebih bagus daripada yang tidak dikawinkan. Dengan demikian, keutamaan ilmu agama dan keutamaan ilmu dunia ini ada kedudukannya tersendiri. Ilmu agama ini kita butuhkan dan hukumnya fardu ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, karena dengannya kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar sesuai tuntunan syariat. agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, keutamaan ilmu duniawi adalah dengannya bisa membawa kemaslahatan bagi umat. Contohnya tadi, ilmu sains mengenai tumbuh-tumbuhan atau ilmu kedokteran, ya, ilmu-ilmu tentang pengobatan. Dan dengan demikian, bagi seorang muslim tidaklah patut jika mengutamakan salah satu saja, artinya hanya berkutat pada ilmu duniawi saja tanpa mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan sebaliknya, ilmu agama saja tanpa ilmu duniawi itu juga tidaklah lengkap keutamaannya. Semoga kita semua bisa menjadi seorang muslim yang selalu bersemangat untuk belajar ilmu agama maupun ilmu duniawi. Bagi kita, ilmu duniawi yang bisa kita pelajari tanpa pendidikan khusus, ya, misalnya ilmu tentang pendidikan anak, kemudian ilmu tentang komunikasi dan sebagainya, yang juga bisa membawa kemaslahatan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, begitu ya, pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Ada keutamaan-keutamaan tadi yang juga sudah disampaikan. Anda juga boleh pendengar melalui line telepon menyampaikan pertanyaan Anda 5345474 ataupun mengirimkan pesan singkat via WA 081-3314-992. Langsung saja Ustazah, ada pendengar yang juga sudah banyak mengirimkan pesan singkatnya via WA untuk kita bacakan dan nanti akan dijawab oleh Ustazah Yuyun satu persatu. Ada Ibu Hartini, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah menyeimbangkan antara ilmu agama dan duniawi menjadi kunci keberhasilan seorang muslim dalam menjalani hidup dunia akhirat? Namun bagaimana ya cara menyeimbangkannya antara menuntut ilmu dunia dan agama? Kemudian yang kedua, apakah menuntut ilmu harus dibarengi dengan niat yang ikhlas dengan menghadiri majelis ilmu di masjid sama dengan menuntut ilmu kah? Katanya begitu. Terima kasih. Bagaimana Ustazah?
2: Ya, baik. Jadi cara yang pertama tadi, cara menyeimbangkan
0: ya,
2: antara menuntut ilmu agama dunia dan ilmu agama. Duniawi. Oke. Jadi memang ini mungkin apalagi bagi kita yang sudah artinya sudah tidak sekolah ya, sudah selesai kuliah, sudah lulus dan sekarang sudah bekerja atau beraktivitas masing-masing. Ini memang kita sekarang lebih banyak ya, rasanya lebih banyak belajar tentang ilmu agama, bagaimana cara ibadah yang benar, kemudian bagaimana mensucikan jiwa kita dan sebagainya. Kita tetap bisa menyeimbangkan dengan mempelajari beberapa ilmu-ilmu duniawi, misalnya melalui kelas-kelas online ya, atau melalui pelajaran-pelajaran yang ada di media sosial yang dibagikan secara gratis. Ya, tadi misalnya seperti saya sampaikan tentang pendidikan anak, tentang pendidikan keluarga, kemudian bagaimana mengatur keuangan atau ekonomi keluarga, itu juga bisa kita pelajari ya. Jadi tetap bisa kita menyeimbangkan. Dan ini nyambung ke yang pertanyaan berikutnya. Tentunya kita mempelajari hal-hal tersebut dengan niat yang ikhlas ya, dengan niat hanya untuk meraih keutamaan dan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berilmu, kita mempelajari ilmu, dan kita beraktivitas apapun itu niatnya harus hanya untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempelajari, misalnya tadi, mempelajari ekonomi keluarga, mempelajari parenting, ya, untuk memperbaiki keluarga kita. Dan dengan kita memperbaiki keluarga, kita bisa bersama-sama memperbaiki ibadah kita dan memperbaiki akhlak kita serta menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nggih Bu Hartini, semoga bisa menjawab.
0: Ya, baik. Kemudian juga ada Ibu Ida ini yang juga ingin bertanya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana Islam memandang perempuan yang menuntut ilmu hingga jenjang pendidikan yang tinggi? Karena kalau di Indonesia masih ada yang memandangnya berbeda dan juga sebelah mata. Mohon pencerahan, katanya begitu. Bagaimana Ustazah?
2: Baik. Itu saja enggak ya pertanyaannya. Jadi ya, Islam itu tidak membedakan perempuan dan laki-laki dalam hal menuntut ilmu. Siapapun yang bisa menuntut ilmu hingga jenjang yang tinggi, ya misalnya hingga diplom atau sarjana dan seterusnya hingga profesor bahkan, itu semua memiliki keutamaan dalam Islam. Namun tentunya kembali lagi harus diniatkan bahwa ilmu-ilmu tersebut dipelajari untuk mendatangkan manfaat bagi umat dan meninggikan derajat umat Islam. Dan kemudian bagi laki-laki maupun perempuan dalam menuntut ilmu juga tetap harus memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban terhadap Allah, kewajiban terhadap keluarganya, kewajiban terhadap sesamanya. Nah, ini jangan sampai diabaikan atau ditinggalkan. Tetap harus dilaksanakan. Dan pendidikan yang tinggi dalam Islam ini juga memiliki keutamaan tersendiri. Karenanya, karena dengannya ia bisa mendatangkan dan mewujudkan perbaikan-perbaikan bagi umat. Ya, apalagi perempuan. Misalnya ketika seorang perempuan ini mempelajari sebuah ilmu yang di situ belum banyak kaum kaum perempuan yang menanganinya, ya misalnya kedokteran atau yang mungkin sekarang sedang dicari ya kedokteran obgyn misalnya, ilmu tentang kandungan, ya ilmu tentang kehamilan, masih kebanyakan dokternya adalah laki-laki. Nah, di sini perempuan dibutuhkan karena apa? Untuk memudahkan seorang wanita yang hamil itu diperiksa, ya, agar bisa lebih leluasa untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang di situ perlu, ya, mohon maaf, membuka aurat dan sebagainya. Nah, tentunya di sini perempuan sangat dibutuhkan dalam ilmu tentang kandungan dan ilmu tentang kehamilan. Contohnya demikian, nggih. Wallahu a'lam bishawab. Bu Ida semoga menjawab nggih.
0: Baik. Selain WA, Anda juga bisa deringkan telepon kami pendengar 5345474 begitu ya untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Yuyun. Saya geser lagi nih Ustazah, ada Pak Agus. Assalamualaikum Ustazah. Mana yang lebih utama, mempelajari ilmu agama atau ilmu pengetahuan umum seperti sains dan teknologi? Kemudian apakah ada batasan usia untuk mulai belajar? Karena jujur saya merasa apa ini? Jauh tertinggal dengan anak-anak saya dan juga generasi muda saat ini yang luar biasa, kreatif, pandai, dan juga cerdas. Mohon pencerahan. Bagaimana ini, Ustazah?
2: Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, yang lebih utama dan lebih didahulukan untuk kita pelajari adalah ilmu agama. Sifatnya fardu ain, sifatnya wajib, sebagaimana wajibnya kita sholat. Nah, kalau kita wajib sholat, tapi tidak tahu cara-caranya sholat, ya, tidak tahu cara sholat yang benar, tidak tahu urutan gerakannya, tidak tahu bacaan-bacaannya, serta arti dari bacaan-bacaan tersebut, tentunya ibadah sholat kita tidaklah sempurna, dan bahkan risikonya tidak diterima. Kalau ibadah sholat kita nggak diterima, ya tentunya hukumnya dosa bagi kita. Ya, oleh karena itu, yang didahulukan adalah menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama. Kemudian tentang batasan usia, ya tidak ada batasan usia bagi kita untuk belajar baik itu ilmu agama maupun ilmu duniawi. Ya, kita tetap semangat belajar dan tetap berusaha untuk mencari cara-cara yang memudahkan bagi kita, yang cara-cara yang kita bisa menerimanya dengan gampang, ya mungkin karena faktor usia kita atau faktor kesibukan kita, sehingga cara atau metode-metode belajar yang ada sekarang ini beberapa ada yang tidak cocok. Namun insya Allah masih banyak di luar sana yang menyediakan metode belajar yang cocok bagi mungkin mereka yang sibuk atau mereka yang sudah senior begitu. Cara-caranya lebih mudah diterima dan mudah difahami sehingga bisa tetap melaksanakan kebutuhan untuk belajar ilmu duniawi, mungkin gitu ya maksudnya ya. Berkaitan dengan tadi pertanyaannya juga bahwa anak-anak muda sekarang lebih kreatif, kemudian mereka lebih cepat dan lebih lebih gercep begitu ya, lebih satet. Nah, mungkin secara kecepatan ini tidak, memang yang lebih senior ini tidak bisa 100% menyamai mereka. Akan tetapi mengenai kefahaman, mengenai keilmuan, ini insya Allah masih bisa diikuti dengan metode-metode yang sesuai. Begitu enggak ya Pak Agus? Wallahualam bisawab.
0: Saya geser ke penelpon ini Ustazah. Ada pendengar yang juga sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Ya, Bu Utri silahkan.
3: Iya, ini apa bagus sekali mendengar apa Ustazah Yuyun ya. Menyapa dulu untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Yuyun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Ustazah, saya mau bertanya sama Ustazah. Iya, ini apa tadi masalah pendidikan agama dan pendidikan luar agama ya. Ini pertanyaan saya begini Ustazah. Kita sudah menjalankan pendidikan agama dengan baik, menjalankan ibadah sholat dan juga mengaji. Tapi pertanyaan saya begini Pak Ibu saya, kalau kita sholat dan mengaji, tapi kita tidak tahu huruf Arab itu, kita lupa. Terus baru kalau tidak tahu artinya, apakah itu sah dalam kita sholat Ustazah? Dan juga begini Ustazah, kalau kita sholat di dalam sholat duha atau sholat sholat sunnah ya, semuanya itu kita berdoa tapi membaca Al-Quran tuh kita tidak tahu artinya, apakah itu sah? Bagaimana Ustazah? Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Utri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya. Bagaimana kalau kita sholat tapi tidak tahu arti bacaannya? Kemudian bagaimana kalau kita baca Al-Quran tapi tidak tahu artinya atau bahkan tidak tahu huruf-hurufnya ya. Yang pertama bisa saya sampaikan adalah ketika kita sholat itu memang lebih afdol jika kita memahami bacaan-bacaannya, karena dengannya pikiran kita bisa lebih terfokus ya, lebih terpusat dan lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi untuk Ibu Utri ini lebih baik ya, lebih baik, dan kita berusaha untuk mengetahui arti arti dari bacaan-bacaan sholat kita. Kita terus belajar ya, kita terus berusaha mencari tahu dan sambil kita juga menghafalkan bacaan-bacaan sholat. Karena memang bagi beberapa orang, apalagi mungkin yang baru belajar sholat atau lebih mempelajari tentang sholat itu, menghafal bacaan-bacaannya pun kadang terasa berat ya, apalagi mengetahui tentang artinya. Nah, tapi ini enggak apa-apa. Kita jalani sebagai sebuah ibadah kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang disampaikan Rasulullah tadi, bagaimana orang yang mempelajari ilmu itu bisa mendapatkan keutamaan, salah satunya mendapatkan seluruh kebaikan ya. Tapi apakah berdosa jika tidak tahu artinya? Ya sebenarnya tidak, sholatnya tetap sah asalkan gerakan, semua gerakannya itu dilaksanakan secara tertib dan kemudian bacaan-bacaannya itu semuanya benar ya. Misalnya bacaan ruku itu ya dibaca ketika ruku bukan ketika sujud. Begitu pula ketika sujud itu membaca bacaan sujud, bukan membaca bacaan ruku, karena sering kebalik-balik ini ya, karena mirip bacaannya. Dan kemudian dilakukan dengan tumakninah, dilakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Maka insya Allah sholatnya sudah sah. Akan tetapi untuk menambah nilai sholat kita, untuk menambah makna kita dalam melakukan ibadah sholat, tentunya kita berusaha juga untuk mengetahui arti dan makna dari bacaan sholat. Kemudian begitu pun juga kita membaca Al-Quran, ya,
1: baca Al-Quran ya tentunya kita harus belajar dulu huruf hijaiyahnya. Kemudian ketika huruf-huruf itu disambung bagaimana bentuknya, lalu hukum-hukum tajwid atau hukum bacaan-bacaannya, ini semua harus kita pelajari terlebih dahulu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar ya. Tentunya panjang pendeknya serta di mana kita harus berhenti ya, karena ada tanda-tanda dalam Al-Quran itu yang di situ kita harus berhenti di tengah-tengah ayat. Tapi ada tanda bacaan juga yang kita tidak boleh berhenti di tengah ayat. Nah, hal-hal seperti itu harus wajib kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mempelajari artinya. Nah, bacaan Al-Quran harus diperbaiki terlebih dahulu. Bahasa, maksudnya bagaimana kita melafalkan hurufnya. Kita harus bisa membedakan antara A dengan A ya, huruf alif dengan huruf ain. Ini harus dibedakan bacaannya. Nah, hal-hal seperti itu wajib dipelajari terlebih dahulu. Kemudian setelah lancar membacanya, barulah kita beranjak ke membaca artinya dan membaca tafsirnya. Ini memang bertahap, pelan-pelan. Semuanya butuh proses, enggak apa-apa. Itu semua kita lakukan sebagai ibadah dan sebagai bentuk upaya kita, bentuk kesungguh-sungguhan kita dalam mempelajari ilmu agama. Walau alam bisawab putri, semoga menjawab.
0: Ya, baik. Ada pertanyaan lagi nih yang dikirimkan oleh pendengar melalui WA begitu ya. Ini ada hamba Allah yang juga ingin bertanya begitu ya. Sebagai orang tua, bagaimana cara menanamkan semangat belajar kepada anak agar mereka mencintai ilmu sejak kecil? Dan apakah seseorang yang terus belajar meskipun usianya sudah tidak muda itu masih bisa mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah? Katanya begitu. Bagaimana ini, Ustazah?
1: Halo.
0: Ya.
1: Halo, Mbak Sari.
0: Baik, Ustazah, bisa mendengar suara saya?
1: Iya. Tadi pertanyaannya bagaimana mendidik anak ya untuk orang tua, nggih?
0: Betul. Bagaimana cara menanamkan semangat belajar kepada anak agar mereka mencintai ilmu sejak kecil? Kemudian yang kedua, apakah seseorang yang terus belajar meskipun usianya sudah tidak muda itu masih bisa mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah? Katanya begitu.
1: Baik. Jadi cara menanamkan semangat belajar untuk anak, ya tentunya yang pertama harus diteladankan dulu oleh orang tuanya, harus dicontohkan oleh orang tuanya. Ya, bagaimana kita menanamkan semangat belajar itu harus dihidupkan oleh dan dicontohkan oleh orang tuanya. Misalnya paling gampang membaca buku. Bagaimana kita mau berharap anak semangat atau suka membaca buku kalau kita tidak suka? Bagaimana kita mau berharap anak itu suka membaca kalau kita tidak pernah membacakan sejak usia dini, bahkan sejak masih dalam kandungan ya, kita membacakan buku, kita mengenalkan buku, kemudian kita mengenalkan huruf-huruf, kita mengajarkan kepada mereka pendidikan dan sebagainya. Nah, ini tentunya harus dari keteladanan orang tua terlebih dahulu dan tentunya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memahamkan ilmu kepada anak-anak kita. Kemudian belajar di usia yang tidak lagi muda ini insya Allah memiliki keutamaan yang sama. Tetap mendapatkan pahala ya, semua orang, laki-laki, perempuan, tua maupun muda, ini mendapatkan peluang yang sama dan pahala yang sama selama mereka itu mau bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, ini ya memang dalam proses belajar itu berat ya, menuntut ilmu itu memang berat. Kita dituntut untuk konsisten, dituntut untuk bersungguh-sungguh begitu ya. Ketika ada sebuah bab yang sulit kita pelajari, bagaimana kita tetap mau berusaha untuk memahaminya dan mengambil pelajaran darinya. Dan semua itu insya Allah akan mendapatkan pahala, tapi tentunya dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencapai popularitas ya, bukan untuk bukan untuk yang lain-lain, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, baik. Sebelum kita tutup, ada satu tambahan pertanyaan dari Ibu Suhartini begitu ya. Ini menanyakan, masih bagaimana kalau menuntut ilmu sampai bertitel tinggi namun ilmunya tidak diamalkan, apakah berdosa ya Ustazah, katanya begitu. Bagaimana?
1: Nah, ini menarik juga ya. Jadi memang ilmu itu memiliki keberkahan, dan keberkahan ilmu itu ada pada pengamalannya. Terima kasih Ibu Hartini telah mengingatkan tentang hal ini. Jadi kalau kita sudah menuntut ilmu, mungkin ilmu duniawi begitu ya, sampai tinggi namun tidak diamalkan. Tidak diamalkan bukan berarti kita harus bekerja begitu ya, bukan berarti kita harus bekerja di luar rumah atau di kantor dan sebagainya. Di rumah pun bisa kita terapkan ya, misalnya ketika kita sudah kuliah ekonomi misalnya. Tentunya dalam ilmu ekonomi itu ada hal-hal yang bisa kita terapkan di rumah. Misalnya pengaturan keuangan keluarga, bagaimana kita mendapatkan pengajaran-pengajaran di ekonomi itu kita terapkan di masyarakat sekitar kita, di lingkungan kita, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu insya Allah bisa kita laksanakan. Mungkin juga ada yang beberapa yang belajar ilmu tentang kesehatan, lalu kemudian bisa diterapkan di rumah tentunya. Dan ilmu agama pun demikian, kalau kita sudah mempelajarinya namun tidak mengamalkan, tentunya itu akan menghalangi dan menutup keberkahan, bahkan bisa menjadi dosa. Ya, bisa menjadi dosa apabila kita tidak mengamalkan ilmu agama yang telah kita miliki. Karena ilmu agama itu mendukung kita untuk melaksanakan kewajiban. Dan kalau kita tidak melaksanakan kewajiban itu, ya misalnya orang yang sudah memiliki ilmu tentang bacaan Al-Quran, ilmu tentang sholat, lalu ia tidak pernah membaca Al-Quran, ya sholatnya masih masih belum betul, sholatnya masih belum sempurna, bahkan masih meninggalkan sholat, ya tentunya itu menjadi dosa baginya. Ya, jadi Ibu Hartini, memang pengamalan ilmu itu membawa barokah dan lebih menguatkan tentang ilmu yang sudah dimiliki. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Kita sudah sampaikan juga semua pertanyaan dari para pendengar dan sudah dijawab oleh Ustazah Yuyun berkaitan dengan tema pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan Ustazah? Silahkan.
1: Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita lihat hari ini umat Islam masih terbelakang, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Kita lihat betapa banyak mayoritas umat Islam yang belum faham ilmu agama. Sangat sedikit dari mereka umat Islam yang mau menerapkan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan ilmu pengetahuan. Pucuk-pucuk tertinggi ilmu pengetahuan masih dipegang oleh kaum barat. Maka mulai hari ini kita mendidik diri kita sendiri. Yang pertama, untuk mempelajari lebih banyak tentang ilmu agama dan mau mengamalkannya. Kemudian yang kedua, tentang ilmu-ilmu duniawi, ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Semoga dengan kita memiliki semangat belajar bagi diri dan keluarga kita, ini akan membawa kita kepada kemuliaan dan mengantarkan umat Islam kepada kemuliaan juga dan memperoleh derajat yang lebih tinggi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Sekaligus ini menjadi penutup dan mengingatkan kita gitu ya, bahwa pentingnya untuk kita terus belajar dan memperdalam ilmu agama. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan untuk menambah pengetahuan dan ilmu kita juga, dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulung Rejo di Kabupaten Kediri mengeluhkan lambatnya dropping barang. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Pendengaran Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sejak dibuka, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulung Rejo di Kabupaten Kediri mendapatkan respon positif dari masyarakat. Namun hal tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako dan lambatnya dropping barang. Ayu Citra melaporkan.
2: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Tulung Rejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri mengeluhkan lambatnya dropping barang. Hal dibenarkan oleh asisten toko KDKMP Tulung Rejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Muhammad Nasrudin. Ia mengungkapkan sejak KDKMP tersebut dibuka pada 6 Juni yang lalu, sebenarnya masyarakat memberikan respon yang sangat baik. Bahkan pengunjung yang datang ini bisa mencapai 10 hingga 15 orang per hari. Namun sayangnya, hal itu belum diimbangi dengan ketersediaan pasokan sembako yang sesuai dengan permintaan pasar. Seperti halnya LPG 3 kg, gula pasir, dan juga beras.
3: Sebenarnya untuk antusias masyarakat itu cukup bagus. Mungkin cuma dari ketersediaan barang itu mungkin kurang. Jadi misal masyarakat datang 1 kali, 2 kali, 3 kali, barang dicari itu tidak ada. Mungkin keempat kalinya mau kesini lagi, mungkin malas.
2: Hal serupa diungkapkan oleh Elita, seorang pembeli di KDKMP Tulung Rejo di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Elita mengaku sangat tertarik untuk membeli produk di Koperasi Merah Putih karena memang lokasinya nyaman dan harganya ini sangat terjangkau. Seperti ketika ia membeli minyak goreng merek Fortune yang dijual seharga Rp20.750 per kemasan 1 liter.
4: Minyak goreng.
5: Mm-mm. Kenapa kok beli di sini?
4: Kemarin kan Pak Pare, jujur aja ya, nyoba lah lewat sini. Ternyata minyak goreng Fortune-nya ya murah lah.
5: Murah?
4: Iya, 20 ribuan. Kemarin kayaknya 20.500 saya. Ini 2.750. Kalau toko-toko di rumah ya 22.500 sampai 23. Lumayan. Ini dia datang lagi. 3 kali.
5: 3 kali. Iya.
2: Lebih lanjut, KDKMP Tulung Rejo Pare Kediri ini targetkan beroperasi penuh pada bulan Agustus mendatang seiring sudah berakhirnya masa retret manajer koperasi. Ayu Citra melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh pendampingan yang berkelanjutan dan tata kelola profesional. Berikut laporan Farin Reiki.
6: Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh terbentuknya kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan yang berkelanjutan. Pendampingan menjadi fondasi agar koperasi mampu membangun tata kelola yang baik sekaligus mengembangkan usaha yang sesuai dengan potensi desa. Salah satu mantan pendamping sekaligus bisnis asisten KDKMP Lamongan, Nur Sofiatul Rohma menjelaskan bahwa selama menjalankan tugas, pendekatan kekeluargaan selalu menjadi strategi utama. Meski demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah program yang memerlukan pendampingan agar dapat berjalan optimal. Karena itu, proses pengawalan dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pengembangan koperasi dapat terlaksana sesuai tujuan.
7: Rencana bisnis, analisis risiko ke depan. Harapan kami sebagai pendamping KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih ada perpanjangan kontrak karena dilihat dari kondisi lapangan yang sangat membutuhkan pendampingan. Dan ada beberapa program atau perencanaan belum sepenuhnya berjalan maksimal. Saya berharap saya bisa mengawal dan terus mendampingi terwujudnya koperasi tersebut.
6: Nur Sofiatul menyebut dengan pendampingan yang konsisten, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa, meningkatkan sejahtera masyarakat, serta memperkuat kemandirian desa melalui usaha bersama yang dikelola secara profesional. Farin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Perhubungan akan mengembangkan pelabuhan Ketapang Banyuwangi guna meningkatkan konektivitas antara Jatim dan Bali untuk meningkatkan layanan penyeberangan. Berikut laporan dari reporter kami, Ani Asana.
8: Kementerian Perhubungan mendorong optimalisasi layanan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Hal itu dibahas langsung bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembahasan dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta diikuti sejumlah instansi terkait dan Dinas Perhubungan Jawa Timur. Menteri Dudi menjelaskan dalam pertemuan tersebut membahas beberapa hal terkait layanan transportasi di Jawa Timur. Salah satunya bagaimana mengoptimalkan sekaligus mencari solusi terkait arus penyeberangan dari Ketapang.
9: Di antaranya mengenai bagaimana kita mengoptimalkan atau memecahkan solusi terkait dengan penyeberangan dari Ketapang ke Kimano. Beberapa alternatif solusi sudah kami persiapkan dan kami diskusikan tadi. Harapannya bahwa kepadatan yang terjadi pada penyeberangan Ketapang ke Kimano pada tahun ini harapannya bisa terselesaikan. Beberapa hal kami diskusikan, diantaranya pembangunan dermaga, kemudian optimalisasi dermaga yang ada, penggunaan kapal-kapal besar yang akan melayat, dan juga optimalisasi dari pelabuhan yang ada seperti pelabuhan Jangkar yang ada di Situbondo, kemudian juga Tanjung Wangi dan Ketapang itu sendiri.
8: Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik rencana optimalisasi layanan penyeberangan

0: dilaporkan.
1: Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan hijau dan cerdas dukung efisiensi logistik pangan serta perwujudan program Presiden tentang setiap infrastruktur di Indonesia harus aman, sehat, resik, dan indah atau asri. Abdul Wahab melaporkan.
2: Dalam penilaian pelabuhan hijau dan cerdas, aman, sehat, resik, dan indah asri 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pelabuhan memiliki peran strategis memperkuat sistem logistik pangan nasional dengan pendekatan yang hijau dan cerdas. Dan ini selaras dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto melalui program aman, sehat, resik, dan indah atau asri pada setiap infrastruktur yang ada di wilayah Indonesia. Sehingga pelabuhan, kata Zulhas, sapaan Menko Pangan Zulkifli Hasan, tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur logistik, tetapi juga sebagai pilihan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
3: Tentu ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden, setiap infrastruktur nasional harus menerapkan gerakan asri, aman, sehat, resik, dan indah. Sehingga pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur logistik, tetapi juga sebagai pilihan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
2: Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik Dakoni Khotob, usai menerima penghargaan sebagai pelabuhan terbaik nasional, mengatakan, bagi Petrokimia Gresik, pelabuhan merupakan infrastruktur strategis yang memastikan kelancaran pasokan bahan baku bagi proses produksi serta distribusi pupuk ke berbagai wilayah Indonesia guna mendukung kedaulatan pangan nasional. Sehingga pihaknya menegaskan, ke depan transformasi pelabuhan akan terus dimaksimalkan melalui penguatan digitalisasi, peningkatan standar keselamatan, efisiensi layanan, serta inovasi berkelanjutan.
4: Ke depan, transformasi kepelabuhanan akan terus kami maksimalkan melalui penguatan digitalisasi, peningkatan standar keselamatan, efisiensi layanan, serta inovasi berkelanjutan agar mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus mendukung sistem logistik pangan nasional.
2: Dakoni menambahkan, penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh insan Petrokimia Gresik dan para pemangku kepentingan dalam menghadirkan pengelolaan kepelabuhanan yang semakin hijau, cerdas, dan berdaya saing. Abdul Wahab melaporkan.
1: Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Rama di Kabupaten Kediri pada tahun ajaran 2026-2027 menjadi momentum untuk memperkuat pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Ana Kusuma melaporkan.
5: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran baru 2026-2027 di Kabupaten Kediri dimanfaatkan sebagai langkah untuk memperkuat pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP 3A Kabupaten Kediri, Dr. Nurwulan Andadari, menjelaskan bahwa MPLS ini menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan sekolah yang bebas dari aksi perundungan.
6: Sebetulnya memang kalau kita boleh melihat, dari masa ke masa bullying ini kan sebetulnya selalu ada, gitu ya. Nah, sehingga di satu sisi memang bagaimana kita memperkuat anak-anak ini, sehingga apapun yang mungkin akan menjadi hantaman untuk mereka ini, mereka cukup tough gitu ya, mereka untuk bangun. Dan itu salah satunya adalah dengan menciptakan suasana yang baik mulai dari rumah. Kadang-kadang memang pelaku bullying ini bisa-bisa menjadi korban bullying di rumahnya sendiri, yang mungkin kadang kita sebagai orang tua juga tidak sadar itu. Sehingga monggo kita menjadi orang tua dan keluarga yang ramah dan mau mendengarkan anak-anak, sehingga mereka juga tidak jadi pelaku.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini turut menegaskan bahwa pencegahan perundungan memang menjadi salah satu fokus utama selama pelaksanaan MPLS kali ini. Dinas Pendidikan telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah untuk meningkatkan pengawasan sekaligus juga menanamkan budaya saling menghormati, saling menghargai, dan juga menyayangi di lingkungan sekolah.
7: Kita ada tim pencegahan ya, bullying di sekolah-sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Tentu kita selama ini selalu memberikan arahan kepada sekolah ya, agar bullying ini benar-benar dicegah ya, dengan memberikan pendidikan kepada anak, memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah untuk saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling memuliakan. Targetnya zero bullying ya, di semua sekolah tidak ada bullying.
5: Melalui pelaksanaan MPLS Rama, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh satuan pendidikan mampu untuk membentuk lingkungan pelajar yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menekan angka perundungan, tetapi juga menumbuhkan budaya sekolah yang menghargai keberagaman, memperkuat karakter, dan juga menciptakan rasa aman bagi seluruh warga sekolah. Ana Kusuma melaporkan.
1: Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UIN Surabaya

0: Surabaya bersama elemen Civitas Akademika menggelar aksi penyampaian aspirasi secara damai. Laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
1: Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya menggelar aksi penyampaian aspirasi secara damai pada Rabu 15 Juli 2026. Aksi tersebut digelar di depan pintu gerbang UIN Sunan Ampel, Surabaya lengkap dengan atribut demonstrasi. Aksi dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, diawali dengan long march dari kawasan Jatim Expo Frontage Ahmad Yani menuju gerbang utama kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Melalui aksi tersebut, peserta menyampaikan petisi yang berisi harapan agar proses transisi kepemimpinan UINSA menjadi momentum pembaruan tata kelola universitas. Melalui koordinator aksi Ali Fadlur Rahman, saat diwawancara awak media menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya mendorong hadirnya kepemimpinan baru yang mampu membawa UINSA ke arah yang lebih baik, serta menolak atau mengganti rektor PLT dengan melantik rektor baru sesuai mekanisme yang ada. Selain itu, peserta aksi juga berharap proses pergantian kepemimpinan berlangsung secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan kemajuan institusi.
2: Kami yang pertama menuntut transparansi pemilihan rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kedua, cabut PMA nomor 4 tahun 2024 yang syarat akan kepentingan elit politik dan mencederai independensi pendidikan tinggi keagamaan Islam negeri. Yang ketiga, cabut SK PLT Rektor yang bertentangan dengan PMA nomor 17 tahun 2021. Yang keempat, hentikan segala bentuk intervensi politik kelompok manapun dalam proses pemilihan rektor yang mencederai independensi PTKIN.
1: Aksi tersebut diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi secara konstitusional sekaligus memperkuat tradisi demokrasi akademik di lingkungan perguruan tinggi. Panitia juga menghimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban, menghormati aparat keamanan yang bertugas, tidak melakukan tindakan anarkis, serta tetap mengedepankan dialog sebagai bagian dari budaya akademik. Faiz Putra melaporkan.
0: Ketua Kormit Surabaya terpilih Armuji meminta Dispora Jawa Timur memberikan sanksi tegas berupa pencopotan usai menemukan indikasi dugaan pemerasan oleh oknum pengurus Kormit Jatim. Berikut laporan Faris Yarpo.
3: Ketua Kormi Surabaya terpilih, Armuji meminta pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur memberikan sanksi tegas berupa pencopotan terhadap oknum pengurus Kormi Jatim. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi damai di kantor Dispora Jatim, Rabu kemarin. Dijelaskan Armuji, tuntutan ini mencuat usai dirinya menemukan indikasi dugaan pemerasan oleh oknum pengurus Kormi Jatim terkait penerbitan SK penetapan kepengurusan Kormi Surabaya.
4: Ketua Kormi dan sekretarisnya, ya Tuhan, supaya diberi sanksi tegas untuk dicopot karena mereka patut diduga melakukan untuk pemerasan bila mana ingin mengeluarkan SK.
3: Menanggapi tuntutan tersebut, Kadispora Jawa Timur Hadi Wawan Guntoro menyatakan akan berkoordinasi dengan Kormi Pusat dan Kemenpora. Hal ini dilakukan karena Kormi merupakan organisasi mandiri.
5: Ya, dari laporan Pak Armuji tadi, kita akan tidak lanjuti secara keseluruhan. Jadi kami akan pelajari dulu, karena memang Kormi ini adalah organisasi mandiri. Ya, mandiri artinya dinamika yang terjadi dalam internal itu harus dilihat seperti itu. Tapi begitu ada laporan seperti ini, maka saya akan nanti berkoordinasi dengan yang berwenang, ya mungkin Kemenpora, ini ada kasus seperti ini, kami harus melangkah seperti apa.
3: Melalui koordinasi yang dilakukan, Hadi berharap permasalahan tersebut cepat terselesaikan agar tidak mengganggu pembinaan olahraga di Jawa Timur.
6: Faris Yarbo melaporkan.
0: Musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah dan kandang ternak milik warga Desa Kayen, Kabupaten Tuban. Peristiwa tersebut diduga akibat lupa mematikan api tungku dan kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Witra Adila melaporkan.
7: Musibah kebakaran melanda sebuah rumah dan kandang ternak milik warga di Dusun Joho, Desa Kayen, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. PLT Kasalpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban Sutaji menjelaskan, jika peristiwa bermula ketika istri korban, Wasriyatun, sedang merebus air menggunakan tungku kayu bakar. Saat itu, ia pergi ke ladang tanpa memastikan api di tungku telah padam sepenuhnya. Api kemudian membesar dan menyambar tumpukan jerami yang berada di dekat tungku, lalu merembet hingga menghanguskan merupakan bagian dapur, kandang, serta bagian belakang rumah.
8: Ya, kronologinya saya mendapat laporan dari perangkat desa, sekretaris desa, bahwa telah terjadi kebakaran di Desa Kayen, Kecamatan Banjar. Mendapati laporan tersebut, Pos Banjar, saya segera telepon untuk datang ke lokasi.
7: Kebakaran ini mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 100 juta rupiah, yang meliputi bangunan dapur, kandang, serta 2 ekor kambing milik korban. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini. Petugas juga berhasil menyelamatkan aset berharga milik korban dengan estimasi nilai mencapai 350 juta rupiah. Di antaranya, bangunan rumah bagian depan serta 2 ekor sapi milik korban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
9: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, pengamat sepak bola nasional menilai Spanyol pantas melaju ke final Piala Dunia 2026. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
10: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai Spanyol pantas melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Namun, ia menyoroti sejumlah keputusan wasit yang sedikit kontroversial pada laga semifinal melawan timnas Prancis. Menurut Alif Safiar, Rabu siang timnas Spanyol tampil solid dan disiplin sepanjang pertandingan. Ia menilai kemenangan tersebut memang layak diraih tim asuhan Luis de la Fuente. Kendati demikian, Alif sependapat dengan pelatih Prancis Didier Deschamps yang mempertanyakan kepemimpinan wasit asal El Salvador, Ivan Barton. Ia menilai beberapa keputusan wasit layak menjadi perhatian.
11: Ya, sebenarnya memang hasil akhir adalah kemenangan untuk Spanyol ya. Karena memang kan Spanyol tim yang bermain solid dan Spartan. Tapi menurut saya ada beberapa yang patut disorot. Dan saya setuju dengan komentarnya pelatih Prancis Didier Deschamps bahwa kepemimpinan wasit juga patut dipertanyakan kan seperti itu. Terutama di penalti pertama karena itu kan ternyata posisi Lamine Yamal itu sudah handsball duluan kan gitu. Bolanya jatuh kena tangannya baru dia kena tendang dan tendangan itu kan sebenarnya hanya untuk menyapu bola bukan untuk berniat menendang Lamine Yamal.
10: Selain insiden penalti, Alif Safiar juga melihat beberapa keputusan lain yang terkesan menguntungkan timnas Spanyol. Menurutnya hal itu memunculkan tanda tanya meski hasil akhir tetap menunjukkan keunggulan timnas Spanyol. Seperti diketahui, timnas Spanyol memastikan tiket final setelah menundukkan Prancis 2-0. Kemenangan La Roja ditentukan melalui gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Oni Arianto melaporkan.
9: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
9: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia yang bertugas temani Anda di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Bagaimana kabar Anda? Sudah siapkah kembali untuk melanjutkan aktivitas keseharian? Tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar dan juga informasi untuk temani Anda beraktivitas. Satu lagu pembuka dari Jirok dengan I Falling In Love. Ini kami hadirkan juga untuk menambah semangat Anda untuk beraktivitas kesempatan kali ini. Kalau di Surabaya sendiri, ini fenomena breeding masih sangat-sangat bisa kita rasakan begitu ya. Suhunya cukup dingin ketika malam, dini hari, dan saat pagi seperti sekarang. Bolehlah dilengkapi gitu ya dengan ya hal-hal yang menyenangkan, seperti halnya mungkin kalau masih sempat olahraga boleh dilakukan sebelum berkutat dengan rutinitas keseharian, ataupun menikmati menu makan pagi dengan menu-menu favorit Anda, boleh ya, atau menyeruput secangkir kopi. Apapun itulah ya, yang pasti saya juga ajak Anda nanti untuk berbagi kabar bagaimana sih pantauan arus lintas dan juga kondisi cuaca, termasuk agenda kegiatan ataupun peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Pagi ini pukul 6 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Ini kalau pantauan berdasarkan beberapa kawasan yang pagi ini juga sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan volume kendaraan. Mulai dari Surabaya Timur, kawasan Mer, kemudian sekitaran Ahmad Yani, ikut Surabaya Selatan gitu ya. Itu juga sudah mulai ada peningkatan mobilitas kendaraan dari masyarakat. Ini cukup merata pagi ini, namun terus kita ingatkan gitu ya, hati-hati di perjalanan. Etika berkendara yang baik ini akan sangat menentukan juga bagaimana kita itu bisa menikmati perjalanan, sekalipun mungkin ditemukan dengan kondisi yang macet, kondisi yang padat dan lain sebagainya. Namun ketika kita mencoba gitu ya untuk terus mematuhi aturan, kemudian rambu-rambu lalu lintas yang ada, mudah-mudahan kita dihindarkan dari celaka yang mengintai kita sewaktu-waktu. Karena biasanya orang sudah bilang, biasanya udah hati-hati sih gitu ya, tapi kok tetap aja ada gitu ya. Karena itu tadi, kadang orang juga ingin cepat sampai gitu ya di tempat aktivitasnya, sehingga tergesa-gesa, terburu-buru, bahkan sampai menyerobot misalnya palang pintu kereta api ataupun juga traffic light. Ini jangan dibiasakan karena tentu akan sangat membahayakan, baik untuk diri sendiri maupun juga orang lain. Saya titip informasi ya pendengar, bagaimana untuk kondisinya pagi ini, sampaikan via line telepon dan juga WA. Saya ajak Anda juga ya untuk mengirimkan informasi tersebut via voice note, karena biasanya kalau harus telepon mungkin agak sedikit mengganggu, mengetik pesan singkat pun juga butuh waktu. Kalau misalnya voice note pun juga sangat membantu, informasi tersebut akan sangat berguna bagi pendengar yang lain. Untuk hari ini juga ya, BMKG Juanda, kita buka dengan satu informasi berkaitan dengan perkiraan cuaca di wilayah Jawa Timur. Masih ada potensi hujan ringan pada pagi, siang hingga sore hari nanti. Dan suhu udara yang patut diwaspadai karena sangat terik di siang hari, untuk hari ini 9 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 38 hingga 100%, dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 39 km per jam. Anginnya pun juga dirasakan sangat kencang, sehingga ini yang membuat kondisi tubuh kita juga kadang agak kurang nyaman dan enak. Tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting. Meskipun ada potensi hujan ringan di beberapa wilayah di Jawa Timur, karena kita sudah sangat mendekati dengan puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September. Ini juga diingatkan begitu ya, teman-teman BMKG memberikan informasinya, kemudian juga teman-teman di BPBD Kabupaten Kota juga menyerukan, karena ini dibarengi juga dengan fenomena El Nino, di mana musim kemarau kali ini diperkirakan jauh lebih kering, jauh lebih panjang. Ini juga ada ancaman gitu ya, berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Di Jawa Timur itu sudah ada. Informasinya nanti akan saya kabarkan juga untuk Anda sesaat lagi. Sembari juga Anda kami ajak untuk menengok beberapa informasi yang akan kami hadirkan juga spesial untuk Anda di pagi hari ini.
1: Motivasi hari ini. Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. telah memanggil saudara Hari Budiono bin Sutrisno Suwadi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan driver, bertempat tinggal, dahulu bertempat tinggal di Jalan Taman Tambak Segaran 1, RT 04, RW 03, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1726, /PDT.G/2026/PA.SBY antara Lianah binti Budiono sebagai penggugat dan Hari Budiono bin Sutrisno Suwadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: BMKG dan juga BPBD Kabupaten Kota di Jawa Timur terus mengingatkan bahwa berkaitan dengan musim kemarau yang dibarengi dengan fenomena El Nino tahun ini, diperkirakan juga bisa memunculkan sejumlah bencana. Di antaranya, ini juga berkaitan dengan kasus kekeringan. Ada setidaknya puluhan kabupaten kota di Jawa Timur yang menjadi wilayah langganan untuk musibah kekeringan, sehingga beberapa di antaranya juga harus mendapatkan dropping air bersih dari BPBD. Termasuk juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita bicara berkaitan hal tersebut, agaknya untuk bulan ini begitu ya, itu sudah ada 2 peristiwa kebakaran hutan di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sebuah kebakaran hutan terjadi di Ponorogo. Ini peristiwanya terjadi pada 10 Juli yang lalu. Jadi ini kebakaran hutan yang melanda hutan rakyat di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Jadi api ini membakar hutan rakyat pada hari Jumat begitu ya. Dan ini telah membakar hutan seluas 3 hektar lahan. Dikatakan oleh Kepala Desa Tatung Rudi Sugiarto, begitu ya. 3 hektar lahan hutan terbakar dan api itu pertama kali diketahui pada sore harinya. Ini berlangsung beberapa hari untuk proses pemadaman karena ya itu tadi, api juga terus meluas. Dan dia menyampaikan bahwa lokasi kebakaran berada sekitar 50 meter dari pemukiman warga. Dan ini yang terus dilakukan upaya begitu ya, agar warga juga tetap berjaga dan berhati-hati. Dan untuk dugaan berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ini dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan gitu ya. Namun ini masih tetap menunggu kepastian hingga hari ini berkaitan dengan apa penyebabnya. Untuk luas lahan, Rudi memperkirakan sekitar 3 hektar lahan yang terbakar dan itu sesuai dengan data yang sudah disampaikan begitu ya. Dan ketika kebakaran terjadi, ini warga bersama petugas itu melakukan upaya pemadaman dan kondisi angin yang kencang itu membuat upaya tersebut sangat beresiko. Jadi ini yang kemudian menjadi pengingat begitu ya, bahwa dalam kondisi yang cukup terik gitu ya, ini potensi kebakaran hutan, lahan dan juga yang lainnya itu sangat dimungkinkan terjadi. Oleh karenanya diingatkan warga untuk enggak bakar sampah, enggak buang puntung rokok sembarangan karena itu bisa menjadi pemicunya. Ya akan sangat sulit begitu ya untuk melakukan upaya pemadaman, apalagi tadi tantangannya adalah angin yang cukup kencang. Selain di kawasan hutan rakyat Tatung Ponorogo begitu ya, ini pada hari Senin kemarin juga begitu ya, ada lahan perkebunan milik warga di Dusun Kerajaan Desa Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Dan ini menghanguskan lahan seluas kurang lebih 3,5 hektar yang ditumbuhi berbagai tanaman produktif. Jadi kondisi vegetasi yang mengering akibat musim kemarau diduga kuat menjadi pemicu kebakaran dan juga membuat kobaran api cepat menjalar dan meluas ke area sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, ini mengatakan bahwa peristiwa kebakaran lahan tersebut diketahui oleh seorang warga pada sekitar pukul 9 pagi hari Kamis begitu ya, saat ada di area belakang rumahnya dan melihat ada kepulan asap tebal disertai kobaran api yang mulai membesar dari arah perkebunan. Sampai akhirnya ini dilaporkan kepada pihak BPBD, akhirnya ada petugas TNI, Polsek, BPBD dan juga teman-teman damkar, bahkan warga ini gotong royong memadamkan api. Ada hambatan juga yang dialami begitu ya. Lahan yang terbakar tersebut diketahui merupakan area perkebunan warga yang ditumbuhi tanaman bambu, kemudian cengkeh, pohon sengon, durian hingga pohon kelapa, dan kondisi daun dan ranting yang kering di lokasi itu membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan ekstra. Jadi ini juga yang kemudian terus diingatkan kepada warga begitu ya. PJ Sekretaris Daerah Trenggalek ini Triadi juga menerangkan bahwa dalam upaya pemadaman di Desa Gayam ini sudah ada upaya dari teman-teman BPBD untuk terus bersiaga di sana. Kekhawatiran berkaitan dengan terjadinya kebakaran di kemudian hari pun ini juga masih terus akan dipantau begitu ya. Karena tentu dengan cuaca yang sangat terik, aktivitas warga yang itu tadi ya bisa saja mengakibatkan kebakaran, itu yang kemudian menjadi perhatian. Dan akibat kejadian kebakaran ini, pemilik lahan pun diperkirakan mengalami kerugian material mencapai puluhan juta rupiah. Dan dugaan sementara masih sama berkaitan dengan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Menyikapi kejadian ini, BPBD Trenggalek mengimbau keras kepada masyarakat luas agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama dalam mengelola potensi api. Jadi baik itu membuang puntung rokok nggak boleh sembarangan di area terbuka, begitu ya. Kemudian juga membakar sampah, begitu ya, ataupun dedaunan. Nah, ini rentan gitu kan ya. Ini akan bisa memicu kebakaran hutan maupun lahan yang sangat fatal, apalagi ditambah dengan angin yang cukup kencang. Ini akan sangat menyulitkan untuk proses pemadaman. Sudah banyak agaknya ini menjadi contoh begitu ya, bahwa di musim kemarau kita kerap diingatkan, ayo nggak boleh buang puntung rokok sembarangan gitu ya, mengelola api dengan benar, nggak bakar sampah, itu sangat penting. Surabaya ada begitu banyak juga ya lahan alang-alang dan lain sebagainya yang kemudian dapat memicu terjadinya kebakaran. Masih ingat di kawasan Mer? Masih ingat ke Anda di kawasan Waru juga itu pernah terjadi? Ya apa? Ya karena itu tadi, aktivitas membuang puntung rokok sembarangan. Ini harusnya menjadi pengingat agar hal tersebut tidak terjadi begitu ya di sekitar kita.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis 16 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Yanuarius Nahakseran bin Hendarikus Seran, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kembang Kuning 3, nomor 7, RT 10, RW 9, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1733/PDT.G/2026/PA.SBY antara Lukita Ningrum binti Tamyus Suwarno sebagai penggugat dan Yanuarius Nahakseran bin Hendarikus Seran sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Kit, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
3: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
2: Misalnya seperti apa, Kit?
3: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
2: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
3: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
2: Kalau begitu semua orang bisa berperan juga ya?
3: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.
0: Kalau kita bicara tentang kebakaran hutan dan lahan begitu ya, di musim kemarau, karena beberapa wilayah di Jawa Timur pun juga sudah mengalaminya, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kehutanan ini sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun ini. Ada 3 pilar strategi yang disiapkan Dinas Kehutanan Jawa Timur begitu ya pendengar. Jadi Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Jumadi ini mengatakan bahwa El Nino itu harus dijadikan sebagai momentum untuk mengubah paradigma terkait pengelolaan hutan dari semata-mata memadamkan kebakaran menjadi mencegah kebakaran. Ya, upaya mitigasi dan pencegahannya ya, yang seringkali kita sampaikan. Dan Dinas Kehutanan Jatim menyiapkan strategi jangka panjang yang bertumbuh pada 3 pilar utama, yaitu perlindungan hutan berbasis kolaborasi, pemulihan ekosistem, dan juga penguatan pengelolaan hutan lestari. Jadi Jumadi ini mengatakan pada pilar perlindungan hutan, Dinas Kehutanan Jatim memperkuat sistem deteksi dini melalui pemantauan hotspot secara real time, kemudian ada patroli terpadu di kawasan rawan kebakaran, serta melibatkan masyarakat peduli api, MPA, dan juga TNI Polri, BBBD, Perum Perhutani, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan. Jadi ini yang harus memang ya menjadi perhatian kita bersama dan tugas kita bersama. Dan pada pilar selanjutnya, yakni pemulihan ekosistem, Jumadi mengatakan saat ini pihaknya terus berupaya untuk memulihkan kembali fungsi hutan, baik yang disebabkan oleh kebakaran maupun sebab yang lain. Karena tentu kita tahu bahwa hutan itu memiliki dampak yang sangat banyak begitu ya untuk kehidupan di sekitarnya. Dan pada pilar pengelolaan hutan lestari, Jumadi menyebut pengelolaan hutan diarahkan pada pengelolaan berbasis bentang alam melalui persetujuan berusaha dan perhutanan sosial agar kelestarian hutan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya tentu begitu ya, kalau upaya pencegahannya sudah dibentuk, mitigasinya juga sudah, nah tinggal bagaimana kita. Kerap kali tanpa sengaja itu tadi, kita membuang puntung rokok, memperlakukan sampah, daun-daun kering itu dengan kegiatan-kegiatan yang salah, ya jadilah begitu ya. Sudah ada nih contohnya gitu ya, kerugian-kerugian pun juga sudah ada, karena tentu kita tidak ingin begitu ya, ini dampaknya begitu meluas karena sulitnya untuk proses pemadaman, sehingga perlu ada, baik itu patroli, upaya mengingatkan satu dengan yang lain gitu ya, termasuk juga tadi, untuk menghindarkan aktivitas-aktivitas yang bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

pagi ini juga saya mau ajak Anda mengupdate begitu ya, berkaitan dengan kabar mega korupsi begitu ya, yang menimpa Jampitsus Febri Ardiansah. Jadi berkaitan juga dengan kasus tersebut, Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, ini menyatakan pihaknya belum dapat berspekulasi mengenai kemungkinan gugurnya status tersangka Febri Ardiansah, mantan Jampitsus, setelah Kejaksaan Agung itu menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru atas perkara yang sebelumnya ditangani Polri. Dan menurut Anang, proses penyidikan baru saja beralih ke Kejaksaan Agung, sehingga seluruh tahapan akan dijalankan sesuai kewenangan penyidik Jampitsus. Jadi nggak berani berspekulasi orang ini apakah memang bisa gugur statusnya atau bagaimana, karena sudah masuk penyidikan gitu. Lihat aja nanti bagaimana gitu ya, kata Anang. Dan Anang juga menjelaskan pengalihan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung ini bukan merupakan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum, melainkan perpindahan kewenangan penyidikan dari penyidik Polri kepada penyidik Kejaksaan. Dan yang mengatakan bahwa mekanisme tersebut bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, pengalihan penyidikan juga pernah terjadi dalam penanganan perkara Asabri maupun sebaliknya, ketika Kejaksaan menyerahkan penyidikan satu perkara kepada Polri. Jadi kemudian banyak yang mempertanyakan, apakah diperbolehkan begitu ya peralihan ini, dan apakah ini baru kali pertama? Itu statement Anang bahwa bukan kali pertama dan memang sudah pernah berkaitan dengan kasus Asabri beberapa waktu lalu. Dan menurutnya, pengalihan tersebut dilakukan sebagai bagian dari sinergi antara aparat penegak hukum. Dan saat ini, penyidik Jampitsus itu masih menunggu seluruh dokumen dan barang bukti yang akan diserahkan oleh penyidik Polri sebelum melanjutkan pemeriksaan. Jadi ini tahapan-tahapan selanjutnya begitu ya, berkaitan dengan kasus mega korupsi yang menimpa mantan Jampitsus. Meski demikian, Anang mengatakan penyidik Kejaksaan Agung berpeluang memeriksa kembali para saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangan oleh penyidik Polda. Langkah itu dilakukan apabila diperlukan untuk memperdalam materi penyidikan. Jadi ini update terbarunya begitu ya, berkaitan dengan kasus tersebut yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, berkaitan hal itu juga, banyak yang kemudian mempertanyakan, kira-kira siapa pengganti dari Febri Ardiansah? Nama Kutadi ini banyak dibicarakan, bahkan saat ini sudah resmi diusulkan menjadi Jampitsus. Mensesnek sendiri mengatakan bahwa surat tersebut sudah masuk kepada Presiden. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, membenarkan bahwa Jaksa Agung telah mengusulkan nama Kutadi sebagai calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Jampitsus yang baru. Usulan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang sudah diterima Presiden Prabowo Subianto pada hari Selasa 14 Juli yang lalu. Dan saat ini, pemerintah tengah memproses usulan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku melalui tim penilaian akhir. Dan saat dikonfirmasi apakah nama yang diusulkan adalah Kutadi, ini Prasetyo membenarkan. Jadi sudah masuk suratnya, tinggal nanti bagaimana, karena harus ada upaya juga untuk mengetahui track record dan lain sebagainya atau pertimbangan-pertimbangan lain. Meski demikian, Prasetyo menegaskan Presiden belum menetapkan keputusan karena usulan tersebut masih harus melalui mekanisme tim penilai akhir. Sehingga ini ya, yang kemudian meskipun namanya sudah disebut banyak orang, kemungkinannya seperti apa, namun tentu begitu ya, meskipun surat sudah masuk kepada Presiden, masih harus ada mekanisme yang harus dilalui, satu di antaranya tim penilai akhir. Besar harapan dari masyarakat berkaitan dengan kasus-kasus ini, agar ya setiap yang memegang peran penuh ataupun memiliki jabatan, ini bisa amanah. Karena tentu ada begitu banyak kecewaan gitu ya, terkait kasus korupsi yang kian merajalela di negeri ini. Tentu bukan hal yang mudah, ini menjadi tantangan pemerintahan saat ini untuk benar-benar memberantas kasus korupsi. Satu di antaranya, kemarin DPR RI juga mengklaim bahwa tidak ada penolakan untuk pembatasan rancangan undang-undang perampasan aset, karena sejauh ini ya itu yang diinginkan masyarakat. Satu di antaranya berkaitan juga dengan penegakan hukum yang lain, karena disinyalir semakin banyak yang melakukan tindak korupsi ya karena hukumnya itu belum tegas, masih tebang pilih, dan juga itu tadi belum memberikan efek jera. Sehingga kalau toh ada hal-hal yang dirasa ini perlu dilakukan untuk pemberian efek jera, satu di antaranya pemberantasan, maksud kami untuk perampasan aset, ya kenapa tidak dilakukan? Tentu diikuti dengan hal-hal yang lain. Kita berharap gitu ya bahwa kasus ini bisa terungkap, bisa secara tegas hukum ditegakkan, mengetahui mana yang benar, mana yang tidak, dan menjadi pembelajaran besar tentunya, karena kasus-kasus korupsi masih semakin banyak dan sering kita dengar setiap harinya. Itu dulu informasi yang bisa saya hadirkan. Yang menarik nanti juga ya, dalam sesi diskusi kita, ini 3 hari berturut-turut kita membicarakan berkaitan juga dengan program pemerintah, lepas dari sekolah rakyat, begitu ya.
Kemudian kali ini kita membahas berkaitan dengan keberadaan Koperasi Merah Putih. Seperti apa perkembangannya? Karena sorotannya cukup banyak, keberadaan gerai dan lain sebagainya begitu ya. Karena kemarin juga ini ada pernyataan dari teman-teman akademisi bahwa harus ada audit begitu ya, agar tidak disalahgunakan dan tidak mengecewakan hati masyarakat. Lepas dari begitu banyak program yang sudah digagas dan dicanangkan, ini adalah program-program yang baik. Agaknya implementasinya di lapangan masih menemui sejumlah kendala. Itu yang nanti kita akan perbincangkan. Anda kami ajak juga untuk bisa berdiskusi bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG